0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi gak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Intermezzo.
4: Bang, bubur satu ya.
5: Pakai kacang, Mas.
4: Pakailah.
5: Dikasih ayam, Mas?
4: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
3: Intermezzo.

0: दौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा शूज देख।
1: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini, ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah. Yang sampai hari ini ada di sana. Nah setelah itu, para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan. Yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana. Yang sehari-hari, pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008 zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju. Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Depannya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, Bang. 300 kakak ini mencakup. Mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada Gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura. Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis.
3: Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar sekarang banyak, Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Perhiasan batu permata adalah keindahan alam dan kreativitas yang

Iya Bang dan Kakak, kali ini hadir informasi untuk Anda mengenai jamur yang ternyata bisa dimakan. Memang ada beberapa jenis jamur yang sudah biasa kita konsumsi ya Bang dan Kakak ya. Tetapi ketika kita tersesat di hutan ya dan kehabisan bekal misalnya, jangan salah, ada jamur yang beracun yang bisa berakibat fatal bahkan kematian. Bagi orang-orang yang hobi berkegiatan di alam liar seperti mendaki gunung ataupun menjelajah hutan, tersesat merupakan resiko yang sangat mungkin dialami. Dalam situasi seperti ini, kemampuan survival atau bertahan hidup di alam liar menjadi sangat penting. Dengan kemampuan survival di alam liar, sebenarnya tersesat bukan menjadi persoalan. Pasalnya, di dalam hutan banyak sekali sumber makanan yang tersedia. Apalagi di hutan tropis seperti yang ada di Indonesia. Salah satu sumber makanan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi darurat adalah jamur. Tapi jangan sampai salah dalam memilih jamur Abang dan Kakak. Karena banyak sekali jamur di dalam hutan yang ternyata membuat kita bisa menjadi keracunan. Karena itu pahami dan kenali dulu mana jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan mana yang beracun. Ada beberapa jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan paling sering dijumpai di dalam hutan. Beberapa jenis jamur tersebut adalah diantaranya jamur kuping. Ya, jamur ini bisa kita konsumsi pada saat kita tersesat di gunung. Jamur ini bisa dengan mudah dijumpai di dalam hutan. Biasanya tumbuh pada batang-batang pohon yang sudah lapuk. Umumnya, jamur kuping yang ada di dalam hutan memiliki warna hitam dan coklat kehitaman. Namun ada pula yang berwarna coklat tua. Dalam keadaan segar, teksturnya terasa sangat kenyal, bahkan mirip dengan gelatin. Namun ketika kering, teksturnya menjadi keras seperti tulang. Jamur kuping berbentuk melebar seperti mangkuk ataupun kuping manusia. Karena itu jamur ini dinamai jamur kuping. Diameter jamur kuping berkisar antara 2 hingga 15 cm dengan tingkat ketebalan yang tipis, kenyal, serta berdaging. Berikutnya ada jamur kancing. Jenis jamur ini yaitu jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan biasa ditemukan di dalam hutan yang disebut dengan jamur kancing. Sama dengan jamur kuping, jamur kancing ini biasa ditemui di kayu-kayu yang sudah lapuk dan pada tanah yang gembur. Seperti namanya, jamur ini memang berbentuk hampir bulat seperti kancing baju. Biasanya, jamur kancing berwarna putih bersih ataupun coklat muda dengan tangkai yang pendek. Jamur ini sudah banyak dibudidayakan, bahkan harganya cukup mahal. Bahkan, sering dijadikan bahan untuk membuat pizza, jadi sudah terbukti keamanannya. Ya Abang dan Kakak, dan terakhir jamur yang bisa dimakan ketika kita tersesat di hutan adalah jamur tiram. Di dalam hutan, jamur tiram juga termasuk yang paling gampang dijumpai. Jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan ataupun di kawasan-kawasan yang sejuk. Dan biasanya, jamur tiram juga ditemui di permukaan batang pohon yang sudah lapuk atau pada pokok batang pohon yang sudah ditebang karena jamur ini memang termasuk jamur kayu. Ciri-ciri umum jamur tiram diantaranya memiliki warna putih hingga krem dengan tudung yang berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram dengan bagian tengah yang agak cekung. Jamur ini juga banyak dibudidayakan dan sangat mudah menjumpainya di warung-warung makan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Demikian Abang dan Kakak di hari ini, mudah-mudahan informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Sumatera Utara, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bubun Rubiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Ya, masih di 11 September 2026, Abang Daka di pagi hari ini ya. Dan tentu merupakan hari lahir Radio Republik Indonesia, dimulai dari bulan Agustus 1945, di mana tokoh radio menilai media komunikasi sangat penting untuk menyebarkan berita kemerdekaan ya. Dan tentunya pembentukan RRI tanggal 11 September 1945, di mana mantan tokoh radio Hoso Kyoku mengadakan rapat di Jakarta. Terus juga pertemuan ini dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh dan dihadiri utusan 8 stasiun radio daerah. Mereka sepakat untuk mendirikan Radio Republik Indonesia sebagai alat perjuangan bangsa, dan Dr. Abdul Rahman Saleh diangkat sebagai pemimpin redaksi pertama RRI. Nah, sekarang tentunya auditorium RRI Jakarta disematkan namanya ya, Auditorium Abdul Rahman Saleh Jakarta. Dan tentunya untuk Anda para pendengar ataupun pencinta radio ya, dari usia kecil hingga dewasa seperti saya adalah seorang penikmat radio ya, dari kecil ya Abang Danaka, dan tentu mengalami ragam informasi yang disajikan ya, termasuk juga Radio Republik Indonesia. Semakin maju tentunya banyak harapan yang kita sampaikan, yang kita doakan tentu di 81 tahun ya Radio Republik Indonesia. Dan tentunya suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Baik Abang Neka, di pagi hari ini untuk lagu-lagu serta informasi budaya masih kita hadirkan. Selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Prompat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirun Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81, semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Perhiasan batu permata adalah keindahan alam dan kreativitas yang mempesona setiap orang selama ribuan tahun. Mari kita memasuki dunia misterius perhiasan batu permata, mengejar kilauan yang abadi dan pesona yang tidak terlupakan. Batu permata merupakan keajaiban alam yang berharga. Batu permata adalah hasil keajaiban alam yang memerlukan proses pembentukan yang sangat lama dan tekanan alam yang luar biasa. Kristal berharga ini terbentuk dari mineral dan bebatuan alam di kedalaman bumi dan kemudian diekskavasi oleh manusia. Mereka adalah bukti kekuatan dan keindahan alam yang mengesankan. Dunia perhiasan batu permata penuh dengan ragam keindahan. Di antaranya, berlian. Berlian dikenal dengan kilauannya yang tidak tertandingi dan dianggap sebagai simbol keabadian dan kemewahan. Berlian hadir dalam berbagai warna dan potongan, memancarkan cahaya yang memukau. Berikutnya, zamrud. Zamrud merupakan batu hijau yang berkilau dan diminati karena kecantikan alaminya. Zamrud juga memiliki kisah sejarah dan mitos yang mendalam. Berikutnya, safir. Safir adalah batu biru yang indah yang disukai karena warnanya yang kaya. Safir sering dianggap sebagai batu penjaga yang melambangkan kebijaksanaan dan perlindungan. Berikutnya, batu permata ruby. Ruby merupakan batu merah yang mempesona dengan warna merah yang mendalam. Ruby diminati karena memiliki simbol kekuatan dan keberanian. Berikutnya ada topaz. Topaz hadir dalam berbagai warna, tetapi yang paling terkenal adalah warna kuningnya yang cerah. Topaz sering dihubungkan dengan kebahagiaan dan energi positif. Perhiasan batu permata merupakan hasil dari kreativitas manusia yang tidak terbatas. Desainer perhiasan menggabungkan batu permata dengan logam mulia seperti emas dan perak untuk menciptakan karya seni yang mempesona. Setiap perhiasan adalah ekspresi seni dan cinta terhadap keindahan alam. Batu permata telah menjadi simbol kekuatan cinta dan kekayaan selama ribuan tahun. Batu permata digunakan dalam upacara pernikahan, perayaan, dan berbagai tanda status. Batu permata juga memiliki sejarah mitos dan pengobatan dengan banyaknya budaya yang menghubungkannya dengan kekuatan, penyembuhan, dan perlindungan. Pada zaman dahulu, pemburu batu permata menjelajahi dunia untuk menemukan batu-batu yang indah di dalam tanah. Mereka menggunakan pengetahuan ilmiah dan insting yang tajam untuk menemukan lokasi-lokasi di mana batu permata mungkin tersembunyi. Dunia batu permata adalah dunia keajaiban dan pesona yang tidak ada habisnya. Dari keindahan alam yang memukau hingga kreativitas manusia yang tidak terbatas, perhiasan batu permata menggabungkan menjadi karya seni yang abadi. Tentu saja batu permata ini tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai simbol kehidupan dengan keindahan, kekayaan, dan kekuatan.

0: Nahuta na longon di mandeling godang. Mian masaranak buru na mabalu. Rabdod daganak na namargoar si Sampuraga. Anak matcara bulung haholongan niya maina. Tumuk mayanak sakibung namargoar si Sampuraga. Bia caritona dikasiton hita cariton. Betak mambain pangajaran tu daganak ta. Disada hati hamak kuning masih Sampuraga. Tuinang na laus ke tu pangarat toan.
1: Mak, oh mak, kita nak kais menyebut duduk potang. Pangmuan hendak buat soban. Dengan mama aku tanda marat ke hutan Leban. Walau mak, mak, walau mak.
2: Oh mak anakku Sampuraga, anakku amak siluan tunyam. Horo batu-batu sibuk ku amang. Ulak tinggal kena amang na sesak napas. Muda lakah amang semanjojak ni. Tuna dau masuk mertujuan. Isiru amak pertunaatku. Tu dia dua amang nang kanjalahan.
1: Udalak kepian cobot, tibu dua umulak. Hati-hati ku pemar ngot-ngot, buat adu mak nama dungun marsak.
2: Angko dungi dan mak keputusan. Lak kami nara di tarambatan. Kupa buat dua amang dot dua aktu. Koras mamang marhatok pisan. Pabuat ku amak kebalian ibuta. Kutuk ku sindahan barang jomu. Kutaut ku namang marsua pilih mata. Ulak ku amang lupa tenang.

0: lang na jolo na marguwarsi sa buraga. Sa dahalak na durako buti na malumarina. Bisirambas sa bajiro na jolo tempat kajadian na. At ang betang marguna ti daganak ta. Marerat ka pangidoon ti pamarenta. Ang surapun ng dibangon betang marguna siya no ti puninyari.
1: Coklat baik untuk Anda. Sementara sebagian besar orang di masyarakat telah mendengar tentang manfaat kesehatan dari coklat hitam. Kebanyakan, orang tidak tahu apa itu atau bagaimana cara mereka bekerja pada tubuh mereka. Faktanya, coklat hitam atau coklat pahit adalah salah satu sumber antioksidan yang terbaik. Merupakan camilan manis yang terbuat dari biji pohon kakao, yang dapat mengurangi bahaya penyakit jantung dan kaya akan nutrisi, terutama flavanol. Coklat pahit mengandung sumber antioksidan yang baik. Senyawa organik dalam coklat pahit aktif dalam tubuh dan bertindak sebagai antioksidan, terutama flavonoid, polifenol, dan katekin. Kakao adalah salah satu makanan dengan tingkat penyerapan oksigen radikal bebas tertinggi yang mengukur aktivitas antioksidan. Ternyata banyak kebaikan dari coklat pahit ini. Berikutnya adalah dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Ketika kolesterol teroksidasi, ia dapat bersarang di dalam arteri dan akhirnya menyebabkan penyakit jantung. Senyawa dalam coklat pahit dapat melindungi tubuh dari oksidasi. Sebuah penelitian menemukan bahwa kakao dapat mengurangi bahaya kematian akibat penyakit jantung hingga 50% selama 15 tahun. Sebuah penelitian menunjukkan coklat pahit bukan hanya baik untuk jantung Anda, tetapi juga dapat mengurangi risiko stroke secara signifikan. Penelitian yang melibatkan lebih kurang 20 ribu orang selama satu dekade ini, korelasi yang kuat ditemukan di antara keduanya. Coklat dikatakan mampu memperpanjang resistensi insulin yang dapat menentukan perkembangan diabetes. Hal ini juga meningkatkan fungsi endotel yang dapat membantu menjaga kesehatan arteri dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Faktanya, coklat memiliki efek positif yang baik pada tubuh Anda, sehingga beberapa ahli ragu apakah coklat hitam bisa dikatakan makanan atau obat. Kebaikan lainnya pada coklat hitam dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Ketika melibatkan manfaat kesehatan lainnya, menurunkan kadar kolesterol jahat mungkin merupakan peningkatan kesehatan itu sendiri. Kolesterol jahat bereaksi dengan radikal bebas dan dapat merusak jaringan alami, seperti lapisan arteri. Ketika antioksidan kakao memasuki aliran darah, mereka melindungi lipoprotein tubuh dari oksidasi. Fungsi ataupun manfaat lain dari coklat hitam yang bisa kita nikmati yaitu dapat membantu fungsi otak Anda. Bukan hanya tubuh kita yang mendapat manfaat dari coklat hitam, tetapi juga otak kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memakan coklat pahit atau coklat hitam selama 5 hari dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Seiring dengan berjalannya waktu, kakao dapat meningkatkan fungsi kognitif dan bahkan kelancaran bicara pada orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan ringan. Efek jangka pendek kakao pada fungsi otak sering dikaitkan dengan stimulannya seperti kafein dan teobromin. Demikian Abang dan Kak informasi kali ini tentang kebaikan dari coklat hitam.

Ya, abang dan kakak, tahukah Anda tentang keunikan dari minuman khas Indonesia yang legenda, yaitu jus jeruk segar? Di bawah matahari tropis Indonesia, tidak ada yang lebih menyegarkan daripada segelas jus jeruk yang dingin. Nah, jus jeruk segar ini telah menjadi minuman favorit di negeri ini, menggugah selera dari sarapan pagi hingga sebagai minuman penyegar. Jus jeruk segar merupakan jeruk yang langsung dipetik segar dari pohon, diiris dan diolah menjadi jus yang menghasilkan rasa alami yang manis, asam, dan segar. Rasanya yang khas dan melekat dalam setiap tetesnya, membuatnya menjadi minuman yang tidak tergantikan. Ketika Anda meneguk jus jeruk yang segar, Anda bisa merasakan kelezatan buah jeruk yang telah dimurnikan dalam bentuk minuman segar. Jeruk ternyata mengandung vitamin C yang tinggi yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu penyerapan zat besi, dan mendukung kesehatan kulit. Selain itu juga mengandung serat dan nutrisi yang penting lainnya, seperti vitamin A, B, dan antioksidan. Mencicipi segelas jus jeruk segar merupakan cara yang enak untuk mendapatkan dosis nutrisi yang penting dalam kesehatan. Jus jeruk segar merupakan pendamping makanan yang sempurna dalam budaya kuliner Indonesia. Saat disajikan bersama dengan makanan berat seperti nasi goreng, mie goreng, ataupun soto, rasanya yang asam dan segar membantu mencerna makanan dan menambah cita rasa. Begitu juga saat disajikan dengan hidangan ringan seperti gorengan ataupun bakso, jus jeruk segar menjadi pasangan yang luar biasa nikmatnya. Dalam kebudayaan di Indonesia, tentunya tidak lepas dari budaya praktik yang melibatkan makanan dan minuman. Di antaranya adalah jus jeruk segar merupakan salah satu minuman yang sering ditemukan dalam banyak perayaan dan tradisi di Indonesia. Salah satu tradisi yang melibatkan jus jeruk adalah sering menjadi bagian dari perayaan pernikahan, seperti misalnya dalam budaya Jawa. Adat serasi merupakan adat yang melibatkan pertemuan kedua calon pengantin dan keluarganya. Nah, pada saat tersebut, minuman segar seperti jus jeruk sering disajikan sebagai tanda persetujuan dan kesepakatan untuk melanjutkan hubungan tersebut. Dalam budaya Bali, jus jeruk sering menjadi bagian dari ritual keagamaan. Saat upacara keagamaan seperti melasti ataupun ngaben, minuman segar seperti jus jeruk dapat digunakan sebagai bagian dari persiapan dan persembahan. Ini adalah praktik yang lebih umum dalam beberapa upacara keagamaan di Bali. Dan minuman segar tersebut biasanya digunakan sebagai bagian dari ritual membersihkan dan memberkati perlengkapan upacara ataupun altar yang digunakan dalam upacara tersebut. Praktik ini bervariasi dalam berbagai komunitas dan keluarga di Bali. Minuman segar seperti jus jeruk dapat digunakan sebagai salah satu elemen simbolis yang melambangkan kesucian dan penyucian dalam konteks upacara keagamaan. Jus jeruk segar adalah minuman yang melegenda di Indonesia. Kelezatan dan kesegarannya membuatnya menjadi minuman favorit di berbagai kesempatan. Selain itu, manfaat nutrisi yang terkandung jus jeruk segar menambah nilai kesehatan minuman ini. Jus jeruk segar bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga bagian dari budaya dan tradisi di Indonesia. Mari terus menikmati dan merayakan kelezatan serta manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh jus jeruk segar sebagai warisan kuliner Indonesia.

Bunga matahari adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan dalam budaya India sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Bunga matahari awalnya digunakan sebagai makanan dan minyak. Pada abad ke-16, penjelajah berasal dari Spanyol membawa bunga matahari ke Eropa. Bunga matahari awalnya digunakan sebagai tanaman hias. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, bunga matahari secara bertahap menjadi tanaman pokok. Budidaya bunga matahari berkembang sangat pesat sehingga menjadi sumber utama minyak. Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat mulai menanam bunga matahari secara besar-besaran sehingga membuat negara tersebut menjadi salah satu negara penghasil bunga matahari terbesar di dunia. Bunga matahari memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya, biji bunga matahari merupakan makanan yang bergizi, kaya protein, serat, asam lemak tak jenuh, dan

komponen lainnya. Biji bunga matahari dapat dibuat menjadi berbagai makanan ringan, seperti biji bunga matahari panggang, biji bunga matahari goreng, dan lain-lain. Minyak biji bunga matahari juga dapat diekstraksi, yaitu minyak yang sangat sehat karena kandungan akan vitamin E dan asam lemak tak jenuh yang dapat digunakan untuk memasak dan membuat berbagai makanan. Biji bunga matahari juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, khususnya untuk burung dan unggas, dan sering digunakan untuk membuat karangan bunga dan dekorasi. Pemanfaatan biji bunga matahari lainnya, yaitu untuk produk kosmetik dan perawatan kulit. Vitamin E dan asam lemak tak jenuh dalam minyak bunga matahari memiliki efek melembabkan kulit yang baik, sehingga minyak bunga matahari sering digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan kulit. Pemanfaatan biji bunga matahari juga bisa digunakan untuk bahan bakar dan cat. Singkatnya, di dunia ini ada beberapa tempat yang memiliki lautan bunga matahari yang indah dan tempat-tempat yang tentunya merupakan tempat yang bagus untuk melihat lautan bunga matahari. Bunga matahari sering dianggap sebagai bunga yang melambangkan kesetiaan dan ketulusan. Ini dikarenakan bunga matahari selalu menghadap matahari karena pertumbuhannya menunjukkan dedikasi dan kecintaannya pada matahari dan kehidupan. Secara keseluruhan, bunga matahari telah menjadi salah satu tanaman yang paling populer di dunia.

Pareun musim nami disun arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabege lagu dangdut atok par musim nami baik kau maju lagu abang ganteng.

Kembali selamat pagi Abang dan Kakak, di kesempatan hari ini masih di Pesona Budaya Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan hadirkan wisata religi yang ada di Kota Medan. Kota Medan memiliki masyarakat yang beragam akan suku dan agama. Nah, meskipun masyarakat Kota Medan tentunya memiliki beragam agama, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari beragam wisata religi seperti rumah ibadah yang ada yang sudah berusia ratusan tahun menjadi simbol berbagai agama di Kota Medan. Jika sedang berada di Kota Medan, Anda bisa berwisata religi ke rumah ibadah tersebut. Berikut ada beberapa tempat atau wisata religi tertua yang ada di Kota Medan, bahkan ada yang sudah berusia ratusan tahun. Di antaranya adalah Masjid Raya Al-Masun. Wisata religi pertama ada dari agama Islam. Masjid ini bernama Masjid Raya Al-Masun yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Masyarakat Kota Medan biasa menyebut masjid ini dengan nama Masjid Raya. Masjid ini merupakan jejak dari kekuasaan Kesultanan Melayu Delhi kala itu. Masjid Raya Al-Masun dibangun pada tahun 1906 hingga 1909. Kala itu dibangun saat kepemimpinan Sultan Ma'mun Al-Rashid. Masjid yang berdiri megah ini dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur dari Timur Tengah, Spanyol, dan India. Hingga kini, masjid ini selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi. Para wisatawan lokal maupun asing akan kerap terlihat di Masjid Raya Al-Masun, dan masjid ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ketika memasuki bulan Ramadan, masjid ini memiliki tradisi yang unik, yaitu menyediakan bubur pedas Melayu untuk menu berbuka puasa. Anda bisa memasuki masjid ini setiap hari jika sedang berada di Kota Medan. Berikutnya wisata religi yang kedua, yaitu Gereja Katedral Medan. Gereja ini berada di Jalan Pemuda, dan dahulu pada tahun 1879, rumah ibadah Katolik ini hanya berbentuk gubuk yang beratap ijuk dan daun rumbia saja. Karena pemeluk agama Katolik kian berkembang, maka gereja tersebut dibangun lebih besar lagi dan tentunya layak untuk digunakan. Hal tersebut bertujuan supaya umat Katolik bisa beribadah dengan baik. Pembangunan gereja dengan perluasan area agar lebih besar dimulai pada tahun 1928. Hingga saat ini, desain gereja tersebut tidak banyak berubah dari awal pembangunannya yang dibangun oleh seorang arsitektur asal Belanda, yaitu Han Groenewegen. Yang ketiga adalah Kuil Sri Mariaman. Kuil Sri Mariaman ini merupakan tempat ibadah umat Hindu yang ada di Kota Medan. Kuil ini merupakan kuil tertua dari beberapa kuil yang ada di Kota Medan, berlokasi di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Kuil ini sudah berusia sekitar 139, sejak berdiri pada tahun 1884, kuil ini menjadi saksi masuknya umat Hindu atau orang India di Kota Medan. Saat berada di dalam kuil Sri Mariaman, banyak patung dewa dengan beragam relief yang dihadirkan. Kuil ini dibangun untuk para pekerja perkebunan yang dikirim dari India untuk menjadi pekerja perkebunan milik Belanda. Karena semakin banyak umat Hindu di Kota Medan, maka dibangunlah kuil tersebut. Hingga kini, kuil bersejarah tersebut menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing untuk melihat jejak umat Hindu yang ada di Kota Medan. Tempat wisata religi berikutnya yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel berada di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Nama lengkap dari gereja ini yaitu Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel. Tempat ibadah ini bisa menjadi salah satu wisata religi di Kota Medan. Sebab, bangunan ini dibangun pada tahun 1921 dan masuk dalam bangunan tua di Kota Medan. Sejak kedudukan Belanda, gereja ini dipergunakan untuk orang-orang Belanda dan Indonesia Timur beribadah. Pada bangunan ini ada sebuah menara gereja beserta jam dan sebuah lonceng. Gereja tertua ini juga sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini semakin menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikutnya wisata religi di Kota Medan ada Wihara Siu San Keng. Wihara Siu San Keng ini merupakan wihara tertua di Kota Medan. Wihara Siu San Keng dibangun pada tahun 1890 yang berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Saat pembangunan wihara ini, Saudagar Chong Afi juga turut andil. Tempat ibadah umat Buddha ini juga berdekatan dengan salah satu masjid tertua di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani di Kecamatan Medan Labuhan. Dan terakhir wisata religi Kota Medan, Anda bisa mengunjungi Masjid Al-Osmani. Masjid ini berdekatan dengan Vihara Siu San Keng yang terletak di kawasan Medan Labuhan. Dan masjid ini berwarna kuning emas
dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7 yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Masjid ini sudah berusia ratusan tahun dan berdampingan dengan Vihara Siosankeng. Hal itu membuktikan bahwa keragaman umat beribadah di Kota Medan sangat erat. Pada kawasan masjid ini, pengunjung tidak hanya bisa berwisata religi ataupun melihat masjid tertua di Kota Medan, pengunjung juga bisa melihat makam Raja-Raja Delhi, seperti Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, berikutnya Tuanku Panglima Gandhar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam merupakan Raja Delhi ke-6, dan Sultan Usman Perkasa Alam, serta Sultan Mahmud Perkasa Alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirul Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81 semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Baru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Gundala Gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

Gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan tersebut. Misalnya, pantang atau tabu untuk menebang pohon tertentu karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah itu sendiri. Pantang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat setempat.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bubun Rubiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keajaiban minyak esensial untuk rambut. Di tengah kehidupan yang penuh dengan aktivitas yang cepat ini, siapa yang tidak ingin memiliki rambut yang sehat dan berkilau? Nah, kita akan menjelajahi dunia minyak esensial dan bagaimana penggunaannya bisa menjadi rahasia bagi rambut yang cantik dan terawat. Memahami minyak esensial untuk rambut. Minyak esensial adalah ekstrak alami yang sangat terkonsentrasi yang dikenal dengan sifat terapeutiknya. Dengan penggunaan yang benar, minyak esensial bisa membantu mengatasi berbagai masalah rambut, mulai dari kerontokan, kekeringan, serta masalah kulit kepala Anda. Beberapa minyak esensial yang populer untuk rambut, termasuk diantaranya terdapat lavender, rosemary, peppermint, dan minyak pohon teh. Penting untuk selalu memilih minyak esensial berkualitas tinggi untuk hasil terbaik. Di antaranya adalah persiapan penggunaan minyak esensial. Sebelum menggunakan minyak esensial, pastikan rambut Anda bersih dengan mencuci rambut menggunakan sampo yang lembut. Hindari penggunaan kondisioner ataupun produk perawatan rambut yang mengandung bahan kimia keras, karena hal ini bisa menghambat penyerapan minyak esensial. Keringkan rambut dengan handuk hingga kelembapan berkurang dan perhatikan untuk menangani simpul ataupun rambut kusut dengan hati-hati. Berikutnya, melarutkan minyak esensial. Minyak esensial sangat kuat dan tidak boleh digunakan secara langsung pada kulit kepala. Anda hanya perlu mencampurkannya dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa, jojoba, ataupun almond. Untuk memastikan penggunaan yang aman, aturan umumnya adalah mencampur 2 hingga 3 tetes minyak esensial dengan 1 sendok makan minyak pembawa. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mencegah potensi iritasi kulit, tetapi juga memastikan minyak esensial merata di seluruh rambut Anda. Adapun cara penggunaan minyak esensial, ada beberapa metode aplikasi minyak esensial tergantung pada jenis rambut dan hasil yang Anda inginkan. Untuk perawatan kulit kepala yang menenangkan, Anda bisa mengoleskan campuran minyak esensial yang sudah diencerkan ke kulit kepala dan perlahan pijat dengan ujung jari Anda. Untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan kualitasnya, aplikasikan campuran minyak yang sudah diencerkan ke akar rambut dan pijat dengan gerakan melingkar. Jika Anda memiliki rambut yang kering ataupun rusak, fokuskan pada bagian tengah dan ujung rambut. Dengan lembut, mengoleskan minyak melalui helai-helai rambut Anda. Untuk hasil yang maksimal, biarkan minyak di rambut dan kulit kepala Anda selama minimal 30 menit hingga 1 jam untuk penyerapan. Jika Anda ingin melakukan perawatan intensif, Anda dapat meninggalkan minyak semalaman dengan menggunakan shower cap. Idealnya, Anda sebaiknya menyertakan perawatan dengan minyak esensial ke dalam rutinitas perawatan rambut Anda 1 atau 2 kali dalam seminggu, tergantung pada kondisi rambut Anda. Tips dan perhatian tambahan, pastikan untuk melakukan uji coba kecil sebelum menggunakan minyak esensial baru untuk memeriksa adanya reaksi alergi. Hindari penggunaan minyak esensial di area dekat mata ataupun pada luka terbuka. Ibu hamil dan individu dengan kondisi medis tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan minyak esensial. Simpan minyak esensial dalam botol kaca gelap dan jauh dari sinar matahari langsung untuk menjaga kualitasnya. Dengan memanfaatkan kekuatan alam dan minyak esensial, Anda dapat merubah rutinitas perawatan rambut Anda dan mencapai rambut yang lebih sehat dan indah. Mulai dari merangsang pertumbuhan rambut hingga meningkatkan tekstur dan mengatasi masalah rambut umum. Minyak esensial adalah kunci rahasia yang sudah lama tersembunyi. Jadi, pelajari seni aplikasi minyak esensial dan temukan perawatan optimal rambut Anda. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat mencapai hasil yang menakjubkan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Keajaiban buah zaitun. Buah zaitun adalah pohon yang memberikan pelindung dan menghasilkan buah yang lezat. Buah ini telah menjadi bahan pokok dalam masakan Mediterania dan lebih dari sekedar hidangan yang lezat. Dengan nutrisi yang kaya dan manfaat kesehatan yang mengesankan, buah zaitun adalah keajaiban alam yang patut untuk dijelajahi. Berikut adalah sejumlah manfaat kesehatan dari buah zaitun. Yang pertama, buah zaitun mengandung nutrisi yang kaya. Buah zaitun kaya akan nutrisi penting, termasuk vitamin E, vitamin K, besi, dan tembaga. Zaitun juga mengandung antioksidan kuat seperti polifenol dan flavonoid yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Manfaat buah zaitun lainnya, buah zaitun merupakan sumber lemak yang sehat. Minyak zaitun yang diekstrak dari buah zaitun terkenal karena kandungan lemaknya yang sehat. Sebagian besar, lemak dalam minyak zaitun adalah lemak tunggal tak jenuh, terutama asam oleat yang terkait dengan manfaat kesehatan jantung. Konsumsi minyak zaitun secara teratur telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Minyak zaitun dapat membantu mengurangi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan keseimbangan antara kolesterol LDL dan HDL atau kolesterol baik. Manfaat berikutnya dari buah zaitun adalah antiinflamasi. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini dapat memberikan manfaat bagi individu dengan kondisi inflamasi seperti artritis. Berikutnya, zat-zat antioksidan dan antiinflamasi dalam buah zaitun telah dikaitkan dengan perlindungan terhadap stres oksidatif dan peradangan yang dapat mempengaruhi kesehatan otak, maka kinerja kognitif akan lebih baik. Ya, yang keenam, manfaat dari buah zaitun yaitu dapat menyokong pengendalian gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa polifenol dalam minyak zaitun dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung pengelolaan gula darah, dan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Selain itu, manfaat dari buah zaitun yaitu potensi anti kanker. Kandungan antioksidan dalam buah zaitun, terutama oleuropein, telah menarik perhatian dalam penelitian anti kanker. Beberapa studi menunjukkan potensi zaitun dalam melawan pertumbuhan sel kanker tertentu. Minyak zaitun dikenal karena sifat hidratisasinya yang baik. Penggunaan minyak zaitun pada kulit dapat membantu menjaga kelembapan, melindungi dari kerusakan lingkungan, dan memberikan nutrisi yang penting. Minyak zaitun dapat merangsang produksi empedu yang mendukung pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ini dapat membantu mencegah konstipasi dan mendukung kesehatan melalui saluran pencernaan. Dengan kombinasi nutrisi dan senyawa bioaktifnya, buah zaitun berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Penting untuk mencatat bahwa manfaat kesehatan dari buah zaitun dapat diperoleh dari konsumsi buahnya ataupun menggunakan minyak zaitun. Namun, seperti halnya dengan semua makanan, kunci untuk mendapatkan manfaat terbaik adalah dengan memasukkan buah zaitun ke dalam pola makan yang seimbang secara keseluruhan.

0: Harian Serampang 12. Siapa yang tidak mengenal Tari Serampang 12? Tarian tradisional Melayu yang berkembang di bawah Kesultanan Serdang. Tari ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an dan digubah oleh penciptanya antara tahun 1950 sampai dengan 1960. Tari Serampang 12 sebelumnya bernama Tari Pulau Sari, sesuai dengan judul lagu yang mengiringi tarian ini. Menurut Tengku Mira Sinar, ada dua alasan mengapa nama Tari Pulau Sari diganti dengan nama Serampang 12. Karena tarian ini bertempo cepat. Penamaan Tari Serampang 12 merujuk pada ragam gerak tarinya yang berjumlah 12. Tari Serampang 12 merupakan hasil perpaduan gerak antara tarian Portugis dan Melayu Serdang. Tari Serampang 12 ternyata tidak hanya berkembang dan dikenal oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Serdang, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tarian ini sering dipentaskan di mancanegara. Tari Serampang 12 adalah warisan budaya yang menjadi aset daerah yang perlu dilestarikan. Tarian Serampang 12, persembahan dari RRI Medan.
1: Abang dan kakak masih bersama kami program 4 RRI Medan, Suara Budaya Sumatera Utara. Abang dan kakak masih di ragam budaya Nusantara. Membahas mengenai perbedaan dari perak dan platinum ya, abang dan kakak. Tahukah Anda, abang dan kakak, perbedaan dari perak dan platinum? Ada berbagai jenis perhiasan yang tampak sangat mirip. Misalnya, perhiasan platinum dan perak yang tampak begitu mirip ya, sehingga kebanyakan orang tidak dapat dengan mudah untuk membedakannya. Nah, perak sebagai logam mulia banyak yang digunakan dalam pembuatan berbagai barang dekoratif. Platinum, di sisi lain termasuk dalam kelompok logam platinum, sering disebut sebagai emas putih dan ditandai dengan simbol kimia PET. Perhiasan perak sebagai logam mulia dilambangkan dengan simbol Ag dan cenderung mengalami perubahan warna ketika terkena sulfur dioksida di udara. Nah, ketika membandingkan volume yang sama antara perhiasan platinum dan perak, platinum tentunya lebih berat dan memiliki tekstur yang keras. Dalam hal nilai, tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan perhiasan perak. Nah, sekarang mari kita menjelajahi kualitas dari perak dan platinum. Pertama, perak. Ya, perhiasan perak menawarkan beragam gaya yang tentunya memiliki harga yang moderat, sehingga mudah dijangkau dan modis bagi beragam kalangan. Perhiasan perak mengatasi kekurangan dari perhiasan berharga lainnya dengan harganya yang tentu terjangkau. Menampilkan desain yang sangat indah, kerajinan tangan yang baik, dan sentuhan elegan. Sedangkan untuk platinum, yaitu sejenis logam mulia yang langka, memiliki penampilan putih mengkilap yang tetap alami dan murni seiring berjalannya waktu tanpa memudar ataupun mengalami perubahan warna. Ini memenuhi kebutuhan fashion konsumen dan menciptakan tren baru. Platinum secara alami hipoalergenik, sehingga sangat cocok untuk orang-orang yang dengan kulit sensitif. Sifat stabilnya memastikan tidak ada efek negatif pada tubuh manusia. Perhiasan platinum tidak hanya memikat perhatian secara estetis, namun juga memberikan rasa aman dengan mencegah potensi ancaman. Perhiasan platinum memiliki harga jual yang tinggi. Platinum memiliki sifat ductility yang sangat baik dan tidak lebur, menjadikannya tahan terhadap kerusakan. Itulah beberapa keunggulan yang ada pada platinum yang tentu saja berbeda dengan perak. Itulah perbedaan dari platinum dan perak yang mana sama-sama memiliki keunggulannya tersendiri.

Tari Adat Fata'ele Nias. Tari Adat Fata'ele merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fata'ele bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fata'ele sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak di cuaca yang kayaknya enak ya. Nggak terlalu panas, tapi juga mendungnya dikit-dikit aja, nggak sampai hujan begitu. Dan Marlon akan menemani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita ada di acara Etalase 884. Jadi sambil memutar lagu, Marlon juga akan bagikan ide bisnis atau peluang usaha yang mungkin bisa Bang Kakak jadikan ide untuk membangun sesuatu yang lebih bisa lebih bisa mendongkrak perekonomian Bang Kakak lah begitu. Nah, Bang Kakak, kita mulai dengan sebuah lagu dari Timur Indonesia ya. Kali ini dari Anak Kompleks berjudul Tahan Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sudah pernah bilang, sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saya di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saya jenuh, dari hati yang dalam saya rindu.

Masih di Promo Admiran tentunya Bang Kakak, dan masih bersama Marlon. Nah, informasi bisnis yang akan kita bagikan hari ini adalah ide bisnis terkait ulang tahun. Kenapa begitu? Ya, karena memang hari ini adalah hari ulang tahun RRI juga Bang Kakak ya, yang ke-81 ulang tahunnya. Jadi kalau misalnya ibarat manusia, ini udah kakek-kakek juga RRI ini sebenarnya. Tapi ya salut ya, sampai sekarang masih mengudara tentunya. Dan kita kembali ke topik lah ya. Kalau misalnya ulang tahun, itu tentunya banyak sekali ide bisnis yang bisa kita lakukan di hari ulang tahun ya, yang bisa laku kalau misalnya orang itu merayakan ulang tahun. Nah, yang pertama tentu saja adalah usaha atau bisnis kue ulang tahun. Nah, kalau konsepnya ini kayak kita itu buat kue tart rumahan ya, dengan dekorasi menarik, kayak misalnya ada bento cake ala Korea, atau misalnya kue karakter anak begitu. Jadi kadang-kadang orang beli kue itu gak cuma soal rasa Bang Kakak, tapi juga soal bentuk gitu. Jadi kalau misalnya kita pandai merangkai-rangkai bentuk kuenya gitu ya, rasanya sedang-sedang aja pun orang masih beli juga kadang. Apalagi nih momennya kan ulang tahun. Beda dengan kue yang memang dimakan itu untuk mengenyangkan perut. Nah, itu biasanya sih bukan kue ulang tahun-ulang tahun gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya Abang Kakak pandai untuk kemudian merangkainya, bisa membuka usaha kue ulang tahun. Nah, kalau misalnya ulang tahun ini ya, itu biasanya permintaan selalu tinggi karena kue dan lilin ini adalah elemen wajib dalam perayaan ulang tahun, Abang Kakak. Ya mungkin ada yang ulang tahun dengan cara unik, tapi normalnya kan memang kita itu pakai kue gitu. Jadi biasanya sih kue ulang tahun ini ada aja gitu orderannya. Dan ini bisa jadi salah satu ide yang mungkin bisa Bang Kakak kembangkan. Nah, selain kue, tentunya ada hal lain juga yang bisa dilakukan atau dikembangkan untuk ide bisnis ulang tahun Bang Kakak. Tapi kita putar dulu sebuah lagu Nias dari Suno Al berjudul 100 Juta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu Nia Sawang Kakak dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Anak yang artinya adalah cincin emas. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak, membahas ide bisnis yang mungkin cocok untuk dijual di hari ulang tahun gitu. Setelah tadi ada kue tentunya ya, tak lengkap memang kalau misalnya tak ada kue. Yang selanjutnya adalah jualan hampers atau gift box custom. Nah, gimana maksudnya nih? Ya, malah jelaskan dulu ya. Ini pokoknya kita itu kayak menyediakan paket hampers ulang tahun begitu, yang berisi barang-barang personal kayak mug. Mug itu kayak cangkir-cangkir gitu ya, yang unik-unik gitu. Terus misalnya juga nanti ada isinya lilin aromaterapi atau kue kering atau skincare gitu. Emang ada yang ngadiain skincare? Ya ada sih. Cuma skincare ini biasanya untuk orang-orang yang memang dia tuh udah tahu, oh siapa ini pakai skincare-nya ini gitu. Jadi nggak bisa asal-asal kasih gitu. Nah, yang tadi-tadi itu yang malam sebutkan ya, kayak lilin dan juga mug dan juga mungkin piring-piring hias, itu bisa dijadikan hampers atau kayak parcel begitu untuk hadiah ulang tahun gitu. Nah, ini biasanya sih kalau orang kadang-kadang jarang ya. Biasanya sih untuk ulang tahun kayak ulang tahun kantor, nah kayak gitu lebih sering sih. Kecuali skincare tadi ya. Kalau skincare tadi ya memang untuk orang lah ya kan. Masa kantornya dikasih skincare? Nah, kalau misalnya yang usaha kayak gini ya, Bang Kakak, jualan hampers atau gift box custom untuk ulang tahun, ini bisa dikerjakan atau dijual secara sistem pre-order. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi, nggak kita kerjakan langsung, tunggu ada yang pesan, baru kita kerjakan, begitu. Kenapa kok begitu? Ya, karena untuk meminimalisir modal yang tertahan, begitu. Jadi, maksudnya kalau misalnya kita udah bikin duluan, tapi nggak ada yang order, otomatis kan modal kita itu tertahan di barang yang udah kita bikin itu gitu. Tapi kalau misalnya ada orang udah order duluan baru kita bikin barangnya, nah cepat laku. Maksudnya ketika ada pesanan ya udah kita bikin gitu. Jadi uang kita itu nggak tertahan di stok barang yang tidak laku gitu. Jadi tentunya kalau misalnya kita bikin sistem pre-order, nah ini tuh minim resiko Bang Kakak, dan juga sisa stoknya tuh tidak akan banyak atau menumpuk tentunya. Jadi itu tadi ya. Selain kue, ada juga bisnis hampers atau gift box custom. Nah, selanjutnya sekarang kita putar dulu sebuah lagu Bang Kakak. Kali ini lagu Karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kel Aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

Ya Bang Kakak, itu tadi sebuah lagu dari Novita Barus berjudul Karoja ya, Karo Jawa. Dan kita lanjutkan lagi membahas ide bisnis yang mungkin bisa dilakukan di hari ulang tahun, yaitu dengan jualan buket. Nah ini agak sederhana daripada yang hampers tadi ya. Kalau misalnya hampers itu kan biasa kayak ada rangka-rangkanya yang harus dibuat begitu. Sedangkan kalau misalnya buket nih ya Bang Kakak, itu lebih sekedar kayak bunga begitu. Tapi yang ada di dalamnya itu nggak harus bunga ya, bisa jadi jajanan, minuman gitu, atau bahkan uang kertas itu juga bisa menjadi buket cantik. Dan kalau misalnya di riset-riset nih, katanya modal awal itu relatif kecil, cuma sekitar 200 sampai dengan 500 ribu dengan pangsa pasar yang luas dari kalangan remaja hingga dewasa begitu. Jadi ini kayaknya kalau misalnya abang kakak target marketnya adalah orang-orang yang dompetnya mungkin tidak terlalu besar, bisa dengan jualan buket yang satu ini. Nah, selain buket tentunya ada lagi yang bisa dijual Abang Kakak untuk hari ulang tahun. Apa saja itu nanti kita putar. Nanti kita bahas maksudnya. Sekarang kita putar sebuah lagu Tapsel dari Fadil Hasibuan berjudul Marpoken, tentang seseorang yang menghadapi sebuah cobaan hidup begitu, sedang berjualan atau mereka ini sedang ya, Marpoken ini tentang seseorang yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima ternyata Bang Kakak ya. Tadi agak-agak salah nih soalnya marun bacanya. Dan sekarang langsung aja kita putar Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Ya, mengakak itu tadi sebuah lagu Tapsel dari Bortong featuring Borang nih, meh. Berjudul Ina Ina Sanari yang artinya adalah ibu-ibu zaman sekarang begitu. Dan ide terakhir untuk usaha pesta ulang tahun Abang Kakak adalah dengan jasa dekorasi pesta. Yang maksudnya di sini adalah Abang Kakak menawarkan jasa penataan dekorasi ya, kayak menata ruang begitu. Kayak bikin-bikin balon, bikin backdrop begitu, maupun meja penunjang pesta ulang tahun sederhana di rumah ataupun di kafe. Nah, kalau misalnya Abang Kakak membuat bangun ide bisnis yang seperti ini, tentunya ini sangat mengandalkan kreativitas dan juga estetika visual Abang Kakak, supaya bisa menarik klien di media sosial maupun ya di offline begitu. Jadi itu tadi Abang Kakak ide-ide bisnis yang bisa dilakukan untuk merayakan pesta ulang tahun ya, atau dijual saat orang untuk saat orang merayakan ulang tahun begitu. Dan nanti jam 12 kita akan kembali lagi, tapi bukan dengan informasi mengenai bisnis. Kita informasinya nanti akan lebih umum atau mungkin tentang budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, itu tadi sebuah lagu Pak-Pak dari Sohya Trio berjudul Lae Kundulan. Dan kita ke informasi lainnya, Abang Kakak. Jadi ada sejumlah karya mahasiswa fashion program Binus University yang tampil dalam Hong Kong Center Stage Exhibition dan juga peragaan busana bertajuk Roots of Freedom tersebut. Itu membawa eksplorasi desain dan juga kekayaan identitas Indonesia ke hadapan audiens internasional. Jadi partisipasi tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembelajaran mahasiswa fashion Binus University untuk mengembangkan karya yang tidak hanya dari sisi teknik dan juga kreativitas begitu ya, tetapi juga dalam konteks budaya serta perkembangan industri fashion global. Nah, dalam Hong Kong Center Stage Exhibition tersebut, mahasiswa ini menampilkan sejumlah karya yang lahir dari eksplorasi terhadap berbagai gagasan, mulai dari budaya dan identitas hingga bentuk material serta perkembangan gaya kontemporer. Sementara itu, melalui fashion show Roots of Freedom tersebut juga, mahasiswa menerjemahkan gagasan mengenai akar budaya dan identitas ke dalam karya fashion kontemporer. Nah, konsep tersebut memperlihatkan bagaimana inspirasi yang berasal dari lingkungan dan budaya Indonesia dapat dikembangkan menjadi karya yang memiliki konteks yang lebih luas gitu. Jadi kehadiran karya mahasiswa fashion Binus University di Hong Kong ini menunjukkan bahwa pengembangan talenta fashion itu dapat dilakukan sejak bangku pendidikan, Bang Kakak, melalui pengalaman yang mempertemukan kreativitas, identitas budaya, dan juga perspektif global gitu. Jadi dari fashion ini nggak cuma pamer-pamer gitu aja ya, mereka ini membawa suatu cerita atau kebudayaan dari Indonesia, Bang Kakak, untuk dikenalkan kepada dunia internasional begitu. Dan sekarang nggak, Bang Kakak, kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu Batak ya, dari Andika Maesa berjudul Sai Anjumaau. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, menjelang waktunya sholat Jumat baik bagi kaum muslimin dan juga sholat zuhur untuk kakak-kakak yang muslimah. Kita putar beberapa lagu religi dan kita mulai dengan sebuah lagu religi dari Maher Zain featuring Fadli Padi dengan judul Insya Allah.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

kita sebagai makhluk Tuhan, saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah dan husnul khatimah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Perempat Medan, Abang Kakak, dan sekarang ini kita baca beberapa WA dari pendengar ya. Mungkin Abang Kakak sudah tahu sejak pagi kalau hari ini adalah hari ulang tahun RRI, tanggal 11 September ya. Jadi ada beberapa yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI, salah satunya adalah Ibu Arbiati. Dia bilang, selamat ulang tahun buat Radio RRI, semoga jaya di udara, banyak penggemar sekali di udara, tetap di udara. Selamat ulang tahun yang ke-81 tahun katanya ya, dari Bu Ade Arahab di Marelan Pasar 5. Kalau di sini tertulisnya Bu Arbiati kami tulis. Ya sama aja sih sebenarnya ya. Terima kasih untuk Bu Arbiati. Lalu juga ada Bang Anggian Hasan. Ini Bang Anggian Hasan di Jalan Karya 17. Katanya Radio Republik Indonesia merupakan stasiun radio pertama di Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945 sebagai sarana penyiaran informasi dan perjuangan kemerdekaan bangsa serta berperan penting dalam mengawal perjalanan negara Republik Indonesia. Dan katanya selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi terpercaya, terus juga memperkuat persatuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi penghubung aspirasi rakyat dengan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bang Anggian Hasan, dan sudah kita bacakan Abang Kakak ya. Sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu Batak dari Jun Munte berjudul Sipatah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, kini saatnya kita bergabung dengan Pro4 Jakarta untuk mendengarkan siaran budaya Nusantara berjaringan. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pak, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPRRI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Persetia RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming, YouTube, podcast, dan media sosial. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network di hari ini ya, barengan Pro4 Jakarta dan Pro4 Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya, yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Pro4 Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio itu udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul. Kurang lebih. Benar. Ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul.
4: Ya kan.
3: Betul. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Sudah hadir, iya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Pro4 Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RRN dan juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke, siap. Matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Kalian Cah Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cah Hendri sugeng siang. Cah Hendri, aku langsung kepengin ngerti sih ya Cah Hendri ya. Radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur utawa arek di Surabaya iki pas nggak sih Cah Hendri, lah radio itu sebenarnya anjen tanggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh je, siap atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
4: Anjir, monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna karena singkat berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Iya.
5: Di antara teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu teman saya. Okay. Biar nanya ini RRI kapan berwarna? Ya? Ya karena radio masa itu berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saya ini terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul. Ya.
5: Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita, kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurukono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
4: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Masalah
5: perspektif. Bagaimana kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral, itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu enggak dihalal, disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Nggih, oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan. Terus mari kita lalang buanan yang dindi.
5: Ya.
4: Lah sampai merasa merasa terhibur itu pas ngerungono radio itu pas kapan Kak? Pas waktunya sing pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja ngerungono radio.
5: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu,
4: oh,
5: yang tidak
4: perlu
5: baca, karena gak mungkin kita sedang mikir sembuh kono siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya.
4: Gitu. Berarti seneng ngerungokno ambil musik-musiknya ya, anak gede-gedingnya ya, ngatain dia. Oke, Cak Jo, mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri, di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
3: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
4: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadi.
3: Saya iki radio keempat. Perempat, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup AI. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama perempat itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
4: Oh, tuh ya.
3: Iya.
4: Oh, sama-sama pernah di Sumatera juga.
3: Oh, Sumatera yang di
4: Jambi.
3: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
4: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri, yang dirasakan juga samakah?
3: Kalau IC iya ya, setelah sama di ya. Setelah di perempat juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu, kan karena hadirnya perempat kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini perempat gitu.
4: Betul. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
3: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau AI pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
4: Oke, berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru dengerin radio juga gitu ya.
3: Soalnya
4: tapi
3: kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
3: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya Ayah juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
3: di
5: ya,
3: rumah.
5: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
3: Oh iya.
5: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
3: Iya.
5: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
3: Oh,
5: jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
3: Iya,
5: karena ketika dia melihat fisik gitu.
3: Tantangan
5: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
3: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain.
3: Iya. Dan ini fun fact ya, Wahyu dan juga Cah Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
5: Betul.
3: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga. Ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua kalangan ya sebenarnya, dari drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
3: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
3: Beda.
5: Nonton TV.
3: Iya. Ya,
4: melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Karena imajinasi atau theater of mind-nya.
3: Oh, iya, karena itu
4: yang
3: memang.
5: Iya, karena imajinasi itu yang harus kita jaga.
3: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
3: Iya.
5: Budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
3: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, selamatlah budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
3: Betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang, bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
3: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu ya.
3: Betul.
4: Saya suka dengan kata-kata itu.
3: Iya. Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
4: Bukan masa lalu.
3: Siap. Dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cak Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
3: Wih, mantap.
4: Kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya, salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
3: Lebih banyak 8, daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jo dan juga Cak Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan. Hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya. Biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik. Tergantung asupannya kan gitu loh. Jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka. dengan hal-hal yang nilainya positif, kan begitu.
4: Oke, oke, oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh, kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, wah. Setuju gak, Jajo?
3: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan, tinggal pendekatannya aja. Ya,
4: tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
3: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Nih, tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu. Betul. Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio, ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang lihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
4: Mendengarkan jadi saya, buku.
5: Ya, jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya. Audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu. Saya nggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca, tapi didengarkan.
4: Jadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
3: Atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
4: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cah Jo ya, dan juga Cah Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
3: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cah Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
4: Oke, nanti untuk Cah Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
3: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4 ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Pro 4 Jakarta ataupun di Pro 4 Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI.net di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perempat Surabaya. Cah Wahyu. Iya, sudah ada telepon kah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri. Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek. Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Apa bagaimana? Apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: sugeng Busetio,
2: matur sembahyo.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cah Wahyu ya biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ca.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perempat Surabaya,
1: iya
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Cah Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ca.
4: Ca Wahyu sama Ca siapa?
2: Ca Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan emangnya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z gitu bisa mendengarkan RRI, karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu, Bang Jojo.
1: Oke.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Ini Bang Jojo kan
1: ya.
4: Ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh gak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo?
1: Iya, Cak. Silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Lagu apa tuh?
4: Selamat.

0: Siap.
1: Siap, terima kasih, Cak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya, kan gitu harusnya ya. Tapi
1: iya,
2: nggak terucap.
1: Iya.
2: Apa-apa.
1: Bisa, bisa, bisa. Ya,
2: bisa.
1: Dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah sub etnis. Ya, jadi ada 10 sub etnis di Jawa Timur, itu ada sub etnis arek. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto sampai ke Malang gitu ya. Kemudian ada subetnis Mataraman misalnya. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember, dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Yang kecil ada subetnis Tengger, ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro. Ada subetnis Bawean. Ada subetnis Madura Kepulauan. Ada subetnis Panaragan, jadi gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter, budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos-ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
1: Nah, iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, ya toh, kon, riko, peno, ya, ke kromo madionya sampean.
2: Yeah,
3: kromo inggilnya nggak ada, jenengan itu sudah bukan.

0: Ya, ya
1: itu dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
0: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Ju ya.
2: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
0: Tertarik. Nah menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
1: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
0: Kayak FOMO.
1: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruhi pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. Termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
0: Betul.
1: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
2: Iya.
1: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
0: Anekdot Seniman.
1: Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya guju-guju karena dewe itu.
0: Iya.
1: Buka rubrik ini, saya akan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
2: Bisa
0: berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
1: stand up comedy-nya
0: versi audionya aja gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya.
2: Kayak itu loh, Cak Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ada ya udah visual. Meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh, podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
0: Iya. Bisa, pasti bisa.
2: Harus lah. Itu, pasti harus bisa.
0: Apalagi udah didukung sama Cak Hendri tadi kan.
2: Betul.
0: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
2: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap, sudahkah ada telepon lagi Cak Wahyu di sana?
0: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
2: boleh.
0: Ada Pak Nanang, lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RRI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Menurut jenengan seperti apa?
1: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok.
0: Ya,
1: contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bikin ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat

0: berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya, kalau saya boleh memberi saran misalnya, selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
1: Baik. Terima kasih, Cak Hendri. Monggo untuk Cak Neng yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-nya 3x968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
2: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kah di sana, Cak Wahyu?
1: Okay, coba kita terima terlebih dahulu. Sugeng siang.
3: Halo.
1: Injil sugeng siang.
3: Cak Hendri.
1: Ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
3: Dengan Cik Guria.
1: Dengan Cik Guria.
3: Cik Guria di Jakarta.
2: Oke, lagi.
3: Halo Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
3: Goyang kami, empat lawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
2: Nah, ya itulah.
3: Nah, tema ini menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah. Memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
1: Betul.
3: Ya kan? Pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah seperti malah bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah ini satu. Yang satunya bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan. Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
2: Terima kasih. Cik Guria.
3: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
2: Terima kasih. Cik Gu.
1: Nah ada, monggo di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
2: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya di Jember ya. Mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini. Gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu, terus sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cik Gurianya.
1: Untuk media yang inklusif.
0: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu, siapa namanya?
1: Guria.
0: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di di radio gitu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
1: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi.
0: Yang seperti apa ya?
1: Mm-hmm. Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya. Untuk teman-teman netra khususnya.
0: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu didata sih. Ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia. Khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya apakah ada semacam kayak... satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
1: Oh iya iya iya.
0: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio. Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca. Kan buku-buku braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Ju ya.
2: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
1: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
2: Sudah gitu menyesuaikan.
0: Ya. Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
1: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
2: Berwarna ya, kalau Pro 4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya, kalau Pro 1 orange gitu. Orange, ya. Beda-beda betul. Kita, Pro 2 beda lagi gitu. Ceguria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet, boleh ya di follow ya, Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
1: Benar, gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok.
2: Ada di situ ya.
1: Itu juga ada, jadi kita bisa follow juga.
2: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran gak apa-apa. Gak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
1: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
0: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, bersih desa, segala macam itu seringkali kita terlewat.
1: Iya.
0: Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
1: jarang begitu ya, harus mengikuti kalender Jawa.
0: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Okay. Sebelumnya kita enggak pernah tahu gitu loh. Karena radio enggak bisa mengambil peran di situ.
1: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caca itu tadi ya.
2: Iya, mudah-mudahan sih
1: bersama Cak Hendri.
2: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di udara.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 14.
2: Abang Po RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenali Asam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong dari Remember Entertainment berjudul Kekasih Bayangan. Abang Kakak mengawali alunan keroncong kita untuk hari ini. Dan sambil putar musik keroncong, kita juga akan memberikan informasi seputar gaya hidup atau lifestyle kepada Abang Kakak ya. Terutama ini nanti untuk Abang Kakak yang sering tidur sambil lampunya dihidupkan gitu. Ternyata berpengaruh ke jantung. Apakah kemudian ini membuat jantung lebih sehat atau malah membuat jantung lebih tidak sehat? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita putar dulu lagu keroncong selanjutnya dari Safitri berjudul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong berjudul Kangen Abang Kakak yang dinyanyikan oleh New Normal ya. Aslinya adalah lagu dari Dewa 19 tapi tadi dinyanyikan oleh New Normal. Dan tadi Marlon udah spill ya kalau kita akan bahas mengenai pengaruh cahaya pada saat kita tidur terhadap jantung gitu. Jadi memang tidur itu menjadi waktu bagi tubuh untuk beristirahat setelah sibuk beraktivitas sepanjang hari, ya kan? Kita tahu hal itu. Dan kebiasaan sederhana seperti membiarkan lampu kamar tetap nyala, atau tidur dengan ponsel di dekat tempat tidur, atau membiarkan cahaya dari luar masuk ke kamar, ternyata itu berkaitan dengan kondisi jantung Abang Kakak. Wow, ternyata bisa gitu ya. Iya, ternyata Marlon juga baru tahu sih sebenarnya. Dan ada sebuah penelitian Abang Kakak yang dilakukan, dan penelitian tersebut menemukan adanya hubungan antara paparan cahaya malam yang lebih tinggi dengan resiko sejumlah penyakit kardiovaskular, maksudnya penyakit jantung gitu ya, yang berhubungan dengan jantung. Dan studi yang diterbitkan dalam European Heart Journal tersebut menganalisis lebih dari 11.000 orang tanpa penyakit kardiovaskular yang merupakan bagian dari UK Biobank begitu. Jadi yang dianalisis ini memang awalnya nggak ada gitu ya penyakit-penyakit jantungnya gitu. Karena kalau udah ada kian penyakit jantungnya ya berarti tak akurat nanti hasilnya gitu. Jadi peserta ini yang 11.000 orang, mereka ini mengenakan sensor di pergelangan tangan selama 7 hari untuk mengukur paparan cahaya pada malam hari. Nah, kemudian mereka menjalani pemeriksaan MRI jantung begitu ya, sekitar 3 tahun setelahnya. Dan kemudian dari hasil penelitian tersebut menemukan bahwa orang yang terpapar cahaya lebih dari 3 lux saat tidur, walaupun kita nggak tahu ya 3 lux itu berapa gitu kan, seberapa terang gitu. Pokoknya mereka ini mengalami penebalan dinding ventrikel kiri jantung, ya pokoknya dinding sekitar jantung lah gitu ya, walaupun namanya ini asing, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terpapar cahaya malam. Nah lo ya, jadi gimana nih? Tadi malam tidurnya pakai lampu nggak? Ya mungkin mulai sekarang atau mulai nanti malam Abang Kakak bolehlah tidur-tidurnya itu matikan lampu gitu ya, walaupun agak-agak takut gitu. Tapi takut-takutnya itu kan biasa di awal aja gitu. Lama-lama nanti harusnya jadi kebiasaan gitu. Maksudnya sudah terbiasa. Selama ini saya tidur tidak ada hantu kok. Berarti tidak ada tuh hantunya di sini gitu. Dan nanti kita akan jelaskan lagi ya tentang jantung-jantungan dan juga lampu-lampuan ini pada saat tidur. Tapi sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Kali ini dari Mus Mulyadi berjudul Jauh di Mata.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Sebuah lagu dari Hetiko Sendang tadi ya Bang Kakak, berjudul Mawar Berduri. Ya kayaknya semua mawar memang berduri ya, tak ada yang tak berduri. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak, membahas mengenai pengaruh lampu tadi terhadap jantung ya. Jadi yang sempat Maron katakan tadi adalah mengalami penebalan dinding ventrikel gitu kan, kalau di jantung kita kalau misalnya tidur tapi ada cahaya gitu. Jadi ventrikel kiri ini merupakan bagian jantung yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau misalnya terjadi penebalan ya, penebalan dinding tersebut tuh membuat ruang di dalamnya, di dalam jantung tadi, itu menjadi lebih kecil dan kemampuan otot jantung untuk berkontraksi juga menjadi menurun gitu. Dan perubahan tersebut itu merupakan bagian dari proses yang disebut sebagai cardiac remodeling. Itu bahasa Inggrisnya sih. Kalau bahasa Indonesianya perubahan struktur jantung. Nah, itu ya gampang. Jadi perubahan serupa itu juga ditemukan pada bagian jantung lainnya. Dan ada seorang direktur ya, direktur pencegahan dan kesehatan kardiovaskular di National Jewish Health, yaitu Andrew Freeman. Dia mengatakan bahwa kondisi tersebut bukan perubahan yang diharapkan terjadi pada jantung. Jadi kalau perubahan itu terjadi, ya bisa-bisa jantung kita itu kehilangan tenaganya Bang Kakak untuk memompa darah gitu. Jadi ya singkat cerita, janganlah tidur pada saat lagi terang-terang ya, atau jangan tidur dengan menghidupkan lampu di sekitar Abang Kakak gitu ya. Itulah dia. Dan sekarang kita putar dulu lagu selanjutnya Abang Kakak. Kali ini lagu keroncong dari Indah Ariesta berjudul Tanpa Seliramu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Abang kakak, sampai di sini dulu alunan keroncong kita untuk hari ini ya. Jadi kesimpulannya, kalau tidur, usahakan jangan hidupkan lampu. Karena ternyata berpengaruh ke jantung abang kakak ya. Nanti kekuatan otot atau ruangnya itu untuk pompa darahnya jadi berkurang dalam jantung. Dan Marlon juga kayaknya mungkin harus pamit undur diri ya. Karena mungkin nanti jam 3 akan ada Hanum yang menemani abang kakak di acara Pro Dangdut. Jadi abang kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Classic Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada, senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, agak-agak telat sedikit ya Hanum masuknya ya karena ada situasi kondisi tadi ya, agak-agak macet jalanan ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu, masih Hanum buka di 0618463115. Boleh dari WhatsApp juga di 0811614428. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahoo.
0: Yuhu. Gimana kabarnya Cynthia?
1: Kabar di sini sudah mulai mendung.
0: Mendung ya. Di sini sudah deras hujannya. Sudah reda malahan. Iya, berarti hujannya terlambat di sana ya.
1: Agak lama masuknya, kenapa?
0: Iya, enggak, tadi ada masalah teknis sedikit.
1: Oh, iya,
0: kenapa ketawa? Enggak loh, ini banyak kawan-kawan aku di sini, senyum-senyum orang itu di sini.
1: Boleh
0: coba lah tebak siapa biasanya.
1: Ada sini Marlon, ada siapa lagi, Najwa, Sherly.
0: Ya Allah, Najwa, Sherly gak ada di sini. Abang Sahnan lah, Abang Sahnan ganteng, India kami di sini.
1: Oh, aku gak kenal, dia gak pernah bawa nasib dia tuh.
0: Dia gak pernah yang bawa-bawa ini ya, terima telepon ya. Iya, soalnya dia ini sukanya nyanyi-nyanyi ini, nyanyi-nyanyi India.
1: Oh, jangan lucu. Aku dengar si dia owner juga sih, dia bawa apa, keroncong jam 2 siang kan.
0: Dengar-dengar keroncong lah ya.
1: Tapi gak pernah naik.
0: Iya, gak bisa naik kan, memang gak boleh naik kan.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Cinta dan apa, dan derita coba bahas cerita.
0: Cinta dan derita. Kenapa begitu sekali lagunya?
1: Enak lagi dari Safia semua tuh.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Safia nyanyi.
0: Cinta dan derita. Ntar ya.
1: Cinta membawa derita. Ya.
0: Cinta membawa derita. Membawa derita. Yang nyanyi siapa?
1: Vita Alfia.
0: Vita Alfia. Oke, ada. Nanti Anum puterin ya.
1: Oke, macam malam jam 8, Pak.
0: Siapa ya? Kayaknya Sherly ya. Aku lupa. Sherly kayaknya.
1: Bang Kiki enggak ya?
0: Enggak. Kan Kiki udah tadi pagi.
1: Oh iya, Bang. Tadi enggak ada kabar tadi kan.
0: Enggak ada, karena kami merayakan ulang tahun di belakang, jadi enggak ada yang markobar.
1: Oh iya, tahu ya.
0: Iya, ulang tahun RRI loh hari ini, Cynthia.
1: Oh, RRI, selamat tahunnya buat RRI.
0: Iya.
1: Semakin jauh selalu, makin tambah cerah-cerahnya.
0: Iya, semakin berjaya di udara ya.
1: Kita tapi di udara aja belum berjumpa.
0: Iya, walaupun belum berjumpa. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Maharani di Mabar. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Anum, Boruta Suhu.
0: Waalaikumsalam Ririn Borudamani. Kayaknya kalau di Galang gak hujan ya.
1: Apa pula, udah mau jatuh Kak.
0: Mau jatuh kan, di sini udah jatuh.
1: Belum, masih mau.
0: Masih ini mau kan.
1: Masih lagi, jangan hujan dulu. Soalnya semalam lagu Ririn gak denger. Di sini juga semalam hujannya petirnya kuat.
0: Oh gitu ya, mudah-mudahan jangan dulu ya.
1: Jangan dulu lah Kak, aduh capek deh kayak. Tapi ya udah deh, jangan kita sesali juga, kita gak boleh kayak gitu. Itu kan udah memberi Allah ya kan Kak.
0: Oke, mau request lagu apa ini?
1: Dari Vita Alfia Kak, ubur-ubur ikan lele.
0: Mak, Vita Alfia nih laris manis hari ini kayaknya ya.
1: Loh, siapa depannya request?
0: Ya, Cynthia lah tadi, Vita Alfia juga.
1: Oh ya udah deh, kalau gitu tukar lah.
0: Woi, kok jadi ditukar?
1: Boleh dua.
0: Boleh, gak apa-apa.
1: Ya udah deh, itu aja. Gak tahu tadi, soalnya baru dengerin gitu.
0: Vita Alfia, ini baru mau diputerin juga nanti Vita Alfia. Baru request dia tadi. Apa judulnya? Ubur-ubur?
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: ubur-ubur ikan lele.
1: Ririn lagi galau nih.
0: Kenapa weh?
1: Soalnya hujan terus.
0: Oh gitu weh. Oke, nanti Anu puterin lagunya ya.
1: Ya, terima kasih ya Kak Nu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ririn ya di Galang. Udah jam berapa ini? Wih, kayaknya kalaupun apa atau potong sholat asar nih. Nanti lagunya Vita Alfia yang ubur-ubur ikan lele setelah azan sholat asar sepertinya ya. Baiklah, kita akan langsung puterin dulu lagu yang sudah masuk. Ada Vita Alfia, Cinta Membawa Derita.

Budaya pukul 15:27 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih di Pro Dangdut makin asik makin yahut. Ada Vita Alvia, ubur-ubur ikan lele, gue galau lagi le. Itu tadi judulnya ya. Yang mau bergabung lagi, yang mau request lagu masih anum buka di 0618463115. Halo.
1: Pro Dangdut makin asik makin yahut.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum
0: Kak Anu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Anu?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Lumi?
1: Sehat juga, pasti yang semangat ubur-uburkan lele pasti Kak Anu.
0: Iya. Gimana cuaca di sana? Hujan kah?
1: Belum Kak Anu, masih
0: masih mendung-mendung.
1: Mendung dah geluduk-geluduk juga kan. Udah dari mana itu? Dari Tanjung Berau.
0: Daerah kami lah yang hujan.
1: Tidak ada geluduknya jauh tuh. Masih hujan kan Kak Anu?
0: Udah berhenti sih hujannya.
1: Berarti bakal kemarin ya OTW itu kan nomor
0: itu. Iya, tapi tadi deras sekali loh Bang hujannya.
1: Ya, makanya itu, makanya bakal kemarin gitu kan.
0: Banjir sampean.
1: Waduh.
0: Di jalan. Ya kan enggak tahu kalau di rumah Anum di jalan tadi masih an.
1: Iya, masih banjir ya kan. Iya dari orang jam 2 kan ada hujan kan asal-asal tadi kan waktu dia apa gatu.
0: Heeh.
1: Wah, iya mana mungkin kan Anum di jalan enggak ada hujan kan Anum kan?
0: Enggak, orang bawa payung kok naik bus.
1: Bus mantap lengkap lah ya kan kan naik bus.
0: Iya, itulah. Mau request lagu apa ini, Bang?
1: Lagunya dari Alisa kan Anum, Cintanya Cinta yang Kupunya.
0: Hanya Cinta yang Kupunya, Alisa judulnya. Eh, ya, Alisa penyanyinya.
1: Ya, Alisa penyanyinya.
0: Bentar ya, Bang.
1: Oke.
0: Alisa, Hanya
1: Cinta yang Kupunya.
0: Hanya Cinta yang Kupunya, ya.
1: Ya, ada kan, Om?
0: Ada.
1: Wih, mantap kali. Kan Om, saya selalu kan, Om, ya.
0: Oke.
1: Kalau hati-hati lah, lancar di kan, Om. Berkah selalu, jam ini kan, Om, ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi di Lubuk Pakam, ya. Request lagu Alisa, Hanya Cinta yang Kupunya. Uang nggak ada. Cinta aja. Enggak lah, aku nggak mau. Enggak ya. Bercanda, nanti Bang Lumi marah pula ya kan gara-gara lagu itu ya kan. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau kita baca dulu yang dari WhatsApp ini. Ada Kak Ira Tarigan ya. Bro Dangdut, Assalamualaikum Hanum. Kak Ira Tarigan di Prapat, lagu Sebujur Bangkai Roma Irama buat Hanum, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat ulang tahun buat RRI. Semoga tetap jaya di udara, abadi di hati. Amin. Baiklah, kita buka lagi. Kita buka lagi dari WhatsApp ya. Ada Pak Abdullah ya. Assalamualaikum Hanum. Waalaikumsalam Pak Abdullah. Semoga sehat selalu ya. Pasti sehat selalu Bapak juga ya. Minta lagu ya, Hujan Duit dari Latif M. Enak juga kalau hujan duit ya. Enggak hujan air ya kan. Hujan emas lebih enak lagi itu Pak. Salam untuk semua fans Pro 4. Terima kasih Pak Abdullah. Baiklah, kita langsung puterin aja lagu yang udah masuk ya. Ada 3 ya, yang di request sama Bang Lumi, Hanya Cinta yang Kupunya. Nanti baru dilanjutkan yang di request sama Kak Ira Tarigan, Sebujur Bangkai. Dan yang terakhir yang di request sama Pak Abdullah, Hujan Duit dari Latif M. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih bersama Hanum di sini di Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahud di tanggal 11 September 2026 ulang tahun RRI. Ya, selamat ulang tahun buat RRI. Semoga lancar jaya di udara. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu, Hanum buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428. Kita langsung puterin lagu yang udah masuk nih, ada Fiska, Cinta

0: Ada Evi Tamala dan Imron dengan judul Kandas ya, Imron Sadewo, ya di request sama teman kita di WhatsApp ya. Hanum baca dulu dari WhatsApp juga nih, ada Pak Abdullah ya. Assalamualaikum Hanum, saya dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun ya. Semoga RRI semakin jaya di udara dan dapat memberikan berita yang akurat dan pasti, apalagi tentang budaya. Harus didukung nih oleh penyiar-penyiar yang berkualitas. Semoga penyiar-penyiarnya juga sehat-sehat selalu. Amin ya. Kita angkat dulu yang dari telepon ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Iya, Pro Dangdut. Makin asik, makin yahud. Assalamualaikum Kakak Hanum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rudi?
1: Oi. Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Kakak sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mantap kali, dingin kali loh.
0: Hujan udah di apa daerah rumah kita?
1: Hujan loh tadi.
0: Udah berhenti tapi kan?
1: Udah berhenti, tapi kenapa tinggal sisa-sisanya, tinggal guduk-guduknya?
0: Terus ini ya, banjir ya?
1: Ya, jangan sampai lah banjir ya kan.
0: Tadi Anum di jalan lumayan, udah jalannya udah basah, udah sampai ke ya kan, ini. Basah, kan? Tapi dia jalan, airnya jalan, karena kan memang saluran airnya lumayan bagus ya, jadi masuk ke paret semua. Cuman udah penuh ya kan, kayak banjir-banjir ya, gitu bang.
1: Berarti kau kan dari rumah itu jam tengah tiga ya jalan?
0: Jam-jam dua.
1: Jam-jam 2 tadi?
0: Iya.
1: Berarti dekat RRI, rumahnya apa jauh?
0: Jauh sebenarnya, tapi Hanum tadi izin dulu pulang karena ada urusan di rumah, baru balik lagi kemari. Kan tadi pagi kan upacara.
1: Oh iya, tadi pagi udah ke Audi ya kan?
0: Iya dong. Mau request lagu apa ini Bang Rudi?
1: Kalau tadi lagunya Kandas ya kan? Sekarang aku mau minta lagu ini aja lah, Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat yang mana yes. Nih? Ada yang Tasya Rosmala.
1: Banyak juga versinya. Yang ini aja lah.
0: Yang mana?
1: Rita Sugiarto. Ya.
0: Pacar Dunia Akhirat ya, Rita ya. Sugiarto. Pacar Dunia Akhirat. Tidak ada di sini dianya. Oke deh, nanti Anum puterin ya Pacar Dunia Akhirat. Ini sebenarnya Anum udah ada letak di sini Pacar Dunia Akhirat, tapi si Tasya Rosmala.
1: Cinta Tasya Rosmala. Penyanyi ya kan?
0: Iya, Tasya Rosmala. Pacar Dunia Akhirat, tapi yang nyanyi Rita Sugiarto ya?
1: Ya, kalaupun yang mana yang dapat ya pilih aja lah salah satu penyanyinya.
0: Bentar ya bang, aku cek dulu yang di Rita Sugiarto ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Yes.
0: Mau?
1: Gak apa-apa lah.
0: Oke deh.
1: Yang penting enak.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
1: Oke lah ya, buatnya Kakak Anum sehat-sehat lah ya kan.
0: Amin.
1: Nanti abis ulang tahun RRI aku datang lagi.
0: Insya Allah ya. Oke.
1: Tapi jangan sekarang. Kalau jangan sekarang kan pada sibuk-sibuk masing-masing acara ya kan.
0: Iya, banyak kerjaan.
1: Minggu terakhir ya kan.
0: Boleh.
1: Yes. Tapi nanti foto lagi kita ya.
0: Oke.
1: Jangan bilang-bilang.
0: Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Terima kasih Anum ya.
0: Yuk.
1: Ya, aku mulai streaming dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rudi. Bang Rudi di mana Bang? Daerah Simpang Limun juga ya. Aku pun kurang paham nih jalannya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ada Ike Nurjana Sun Sing Sue ya. Yang mau request lagu lagi masih Anum buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita juga di 0811614428. Ada lagu Ayu Ting Ting Sambalado. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, ada Sambalado, Ayu Ting Ting. Yang mau request lagu masih anu buka di 0618463115. Halo, Prodangdut.
1: Makin asik makin ya.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
1: Mas Roy, Mbak.
0: Mas Roy?
1: Ya, di Mirin City.
0: Di Mirin City?
1: Iya, aku kalau udah mendung gini ada gedok gak bisa ngomong Marelan.
0: Oh, jadi berubah ya?
1: Nah, berubah dia langsung deh aja. Apa? Otomatis jadi Mirin City.
0: Di Mirin City. Gimana kabar Mirin City? Sudah hujan ke?
1: Aman, terkendali, masih geluduk-geluduk mendung.
0: Belum ada hujan ke?
1: Belum.
0: Oh, berarti bentar masih lagi tuh.
1: Ya, alhamdulillah, barokah. Ya kan rahmat hujannya kan, Mbak.
0: Betul.
1: Dan masih ada lagu aku.
0: Apa itu?
1: Buang mantan cari yang baru.
0: Buang mantan cari yang baru, itu ya.
1: Ya, okay. Ada kan Mbakku?
0: Coba dulu ku cari dulu lah.
1: Cari dulu ya. Cari sekarang aja lah, Mbak.
0: Iyalah, iya. Ini mau yang siapa nih? Si Pita Alpia kak? Oh, Gita Yobi.
1: Gita Yobi boleh, Pita Alpia boleh.
0: Oh, enggak ada Pita Alpia, Gita Yobi yang ada.
1: Ah, enggak apa-apa.
0: Oke, nanti anu puterin ya.
1: Ah, Mbak sehat selalu, tetap semangat ya.
0: Iya dong.
1: Pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Ini pantek untukmu boleh.
0: Apa tuh? Boleh?
1: Boleh ya kan? Mbak namanya siapa?
0: Mbak Hanum.
1: Mbak Hanum?
0: Iya.
1: Oh, burung gatek dipikat sama Pak Kumis.
0: Paten.
1: Pak Kumis pula duduk di lapangan bola.
0: Paten.
1: Mbak Hanum yang cantik, senyumnya manis, insya Allah jadi penyiar idola.
0: Amin.
1: Makasih Mbak ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ramai ya. Suaranya sendiri aja udah ramai ya. Ada Mas Roy di Mirin City katanya. Mirin City, ya Allah. Request lagu Buang Mantan Cari Yang Baru. Kita baca dulu yang dari WhatsApp nih. Ada Bu Parida Sembada. Baru pulang katanya. Udah sorean, baru pulang. Mau request lagu Tarik Selimut yang DJ ya. Oke. Terus ada Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati, Bunda Nur Hayati ya. Assalamualaikum Mbak Hanum. Request ya Rita Sugiarto yang judulnya Percuma. Oke, sudah ada 3 lagu nih, udah mantap lah ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang bergabung hari ini. Pro Dangdut sudah hampir selesai juga nih. Sudah mau menjelang pukul 17, tapi lagu-lagu yang udah masuk pasti tetap anu puterin ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Buang Mantan Cari yang baru. Gak enak ya kalau buang mantan cari yang baru. Buang mantan keselokan itu ya. Yang betul. Oke, ada Gita Yobi, Buang Mantan Cari Yang Baru.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Amak pergual pergoci, paridan nasuk-suk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah 17:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini edisi Jumat 11 September 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Tengku Muhammad Nizamuddin SAG SHMPD selaku Pok Jalu Kemenag Kabupaten Langkat dengan judul Kunci Mendapatkan Keberkahan. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat budayaku sekalian di RRI Pro 4 Medan dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang terus-menerus memberikan kita nikmat luar biasa, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat kita bisa bekerja, beraktivitas apapun yang kita butuhkan Allah berikan. Allah enggak minta balas dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi pandailah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, pandai berterima kasih dengan cara kita mentaati seluruh perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Salawat beriring salam bersama kita mohonkan kepada Allah selalu tercurah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para sahabat budaya RRI Pro 4 Medan dimanapun berada, pada sore hari ini kita kembali lagi bertemu, kita saling ingat mengingatkan dalam sebuah tajuk. Judul pertemuan kita ini, kunci mendapat keberkahan hidup. Kunci mendapat keberkahan hidup. Para sahabat budayaku sekalian, seluruh manusia, khususnya orang-orang beriman yang mencari kebenaran, mencari hakikat indahnya hidup kita ini, ingin mencari ketenangan, pasti menginginkan sebuah keberkahan. Apa itu keberkahan? Yuk kita dudukkan dulu kaji kita. Barokah, ya. Quran mengatakan itu ada di sebuah ayat, ada barokah, keberkahan. Ini ulama menjelaskan, seperti Imam Al-Ghazali ada menjelaskan bahwa keberkahan itu ziyadul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Misalnya nih, kita punya badan, punya fisik yang selalu saja sehat, walaupun sakit berobat sebentar sembuh, kemudian beraktivitas kembali, itu namanya berkah. Berkah kesehatan kita itu berkah gitu loh. Ada melahirkan kebaikan-kebaikan, ya. Ada berkah harta. Harta kita itu berkah. Ziyadul khair, bertambah kebaikan, manfaat dalam harta kita itu. Harta kita itu selain bisa kita simpan sebagai tabungan, bisa kita belanjakan untuk kebutuhan harian bulanan kita, dan bisa kita jadikan sebagai sedekah kita, pemberian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu harta kita itu gak pernah habis gitu loh. Walaupun dah mau habis, kita merasa diberikan ketenangan untuk merasa cukup terus. Nah, ini namanya ziyadul khair atau keberkahan dalam harta gitu loh. Ada berkah umur. Nah, berkah umur itu artinya usia kita ini semakin bertambah, semakin produktif gitu loh. Jadi usia kita ini bertambah bukan berarti tambah tua, tambah mau ke umur pensiun, kita malah berhenti berkarya gitu. Nah, ini sebuah kemunduran. Tetapi keberkahan umur itu semakin dia itu menjelang masa pensiunnya, masa manulanya, ya, produktivitas dia itu semakin kencang gitu loh, semakin hebat gitu. Apakah secara apa namanya kreativitas atau sebagai orang yang selalu membuat karya-karya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, itu keberkahan dari yang Allah berikan dari sisi usia kita, umur kita. Ada berkah ilmu. Nah, ini juga kajian yang menarik. Berkah ilmu. Ilmu yang kita peroleh ini mungkin kita sedikit. Kita mungkin gak bisa ya semuanya menyamaratakan. Kita ini harus doktor, harus profesor. Siapa sih yang gak mau sampai kepada strata 3 seperti doktoral atau guru besar, profesor, siapa sih yang gak mau. Cuma kita punya sebuah perbedaan masing-masing dari sisi derajat ilmu kita. Tapi seperti ibu kita, ya, orang tua kita misalnya, mereka mungkin gak punya derajat pendidikan yang sangat tinggi, tapi mereka punya ilmu yang sedikit itu, tapi bisa dimanfaatkannya untuk dirinya dan anak-anaknya. Contoh misalnya, ini berkah ilmu ya, seorang ayah kita pandai sekali untuk urusan misalnya mekanik gitu ya. Padahal dia bukan insinyur gitu, tapi dengan ilmunya yang sedikit itu, ya dia bisa ajarkan anak-anak buahnya, bahkan anaknya sendiri untuk mengembangkan ilmunya itu sebagai sebuah skill, keterampilan yang bisa menghasilkan rezeki untuk kebutuhan hidup anak dan anak-anak buahnya tadi. Atau seorang ibu kita, mungkin sepele, dia hanya mengajarkan ilmu resep membuat masakan, masakan sayur-sayuran ataupun gulai ya, ataupun masak kue, aneka kue gitu ya. Dan resepnya itu kemudian ditularkan kepada anaknya, lantas diamalkan oleh anaknya. Ini sebuah keberkahan ilmu gitu. Maka celakalah orang yang punya ilmu itu, tapi ilmunya gak berkah, justru menjadi fitnah untuk dia gitu. Nah ini yang kita gambarkan ziyadul khair, makna dari keberkahan yang dimiliki seseorang. Para sahabat budayaku sekalian, RRI Pro 4, Medan dimanapun berada. Ingat, kata Rasulullah SAW, nanti kita di yaumil mahsyar itu, ya, ketika manusia semua dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, ya, sangat luas sekali, sebelum masuk proses hisab ataupun perhitungan amal baik dan buruk, nanti ada 4 pertanyaan pokok yang harus ditanya dulu dan harus dijawab dulu oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Allah itu nanti akan ditanya 4 pertanyaan pokok. Maka tidak bergerak telapak kaki seorang hamba Allah. Rasulullah bilang, tidak bergerak telapak kaki hamba Allah sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Pertama, umurmu kau habiskan untuk apa? Yang kedua, badan kamu yang sehat itu kamu manfaatkan untuk apa? Ilmu yang kami berikan kepada kamu itu kamu amalkan untuk apa? Kemudian yang keempat, harta yang kau peroleh itu kau hasilkan dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Berarti ada 4 pertanyaan nih. Pertama, umur kita. Yang kedua, kesehatan badan kita ditanya. Yang ketiga, ilmu kita. Yang keempat adalah harta benda kita. Coba. Berarti kan kita ingin sekali 4 hal ini ada keberkahan. Maka apa rahasia kunci kita mendapat keberkahan? Para sahabat budayaku sekalian, kita masuk inti poin pengajian kita. Yang pertama, jauhi seluruh perbuatan dosa besar. Nah, ini yang pertama nih, jauhi seluruh perbuatan dosa besar. Para sahabat budaya, ingat ya semuanya, mungkin semua udah paham apa saja itu perbuatan dosa besar. Yang pertama, durhaka sama orang tua, uququl walidain. Yang kedua, minum minuman keras. Yang ketiga, berjudi. Ya, yang keempat, makan uang riba ataupun menyerahkan uang riba kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, melakukan kesaksian palsu, sumpah palsu, ya. Kemudian juga berzina, ya, mencuri. Apalagi lari dari jihad fisabilillah, termasuk juga lah ini yang paling dedengkotnya ya, yang paling utama dosa besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la zulmun azim, dosa yang sangat besar sekali. Nah, yang kita sampaikan itu adalah rangkaian ataupun urutan-urutan dosa besar ini wajib kita jauhi kalau kita ingin mendapat keberkahan. Jadi jangan sampai harta benda kita bercampur dengan urusan-urusan dosa besar seperti hasil perjudian, hasil korupsi, hasil penggelapan, dan lain sebagainya. Bahkan hasil riba, dan lain sebagainya. Jangan sampai ya kita hidup itu tapi masih ada menyakiti hati orang tua kita. Jangan sampai kita hidup itu masih juga berurusan dengan dukun ataupun menyembah-menyembah setan dan lain sebagainya, percaya jimat, percaya yang namanya simbol-simbol, ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini jangan sampai nyerempet dalam kehidupan kita. Intinya jauhi dosa-dosa besar. Yang kedua,

0: Wudhunya itu kamu kamu jaga, kamu perhatikan, jangan buru-buru, kira-kira gitu. Yang kedua ruku'ihinnah, ruku' kita itu harus ada tuma'ninahnya, jangan terlalu cepat. Kemudian ada sujudihinnah, sujud kita itu juga harus ada tuma'ninahnya. Dan yang paling menyenangkan kita di akhir hadis itu Nabi bilang, wajabat lahul jannah, wajib bagi kamu surga. Ah ini sebuah apa ya, kabar gembira bagi kita yang betul-betul istiqamah ingin menjalankan kewajiban. Ayo jaga harta kita, jangan sampai sudah sampai haul, sampai nisabnya kita enggak bayar zakat mal kita. Bagaimana kita mau dapat keberkahan hidup kalau harta kita masih ada hak orang lain di situ? Ya. Ada hak 2,5% dari orang lain di situ terpendam di harta kita. Bagaimana Allah mau turunkan keberkahan? Nah, ini persoalannya. Kemudian bagaimana Allah mau turunkan keberkahan sementara dia itu belum juga terpanggil hatinya untuk ke Baitullah. Belum terpanggil untuk daftar haji padahal mampu secara fisik, secara mental, secara materi. Asal ditanya, kenapa belum berangkat? Belum ada panggilan, belum ada panggilan. Itu saja jawabannya. Padahal kalau Allah sudah memberikan sebuah kekuatan materi, ya, fisik kita sehat, itu sudah sebuah apa namanya, sinyal ya, bahwa kita harus segera, segera kita selesaikan seruan Allah itu. Nah, keberkahan itu akan muncul kalau kita melaksanakan kewajiban syariat kita. Para sahabat budayaku sekalian di RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Kemudian yang terakhir adalah, ayo jaga ihsan kita. Ihsan apa itu? Akhlakul karimah. Inilah yang menjadi teladan Nabi SAW. Nabi itu banyak menjadi sebuah daya tarik kepribadian dari orang banyak, baik lawan maupun kawan ya. Orang itu tertarik sama dia, khususnya orang-orang yang kafir-kafir zimmah itu, ahlu zimmah Madinah itu tertarik sama beliau itu karena akhlaknya. Beliau bagaimana memberikan apa namanya, suapan-suapan sup kepada seorang Yahudi yang sangat tua dan buta. Sudahlah buta, tua, kemudian selalu menghina Nabi. Tapi tak pernah Nabi marah sama dia. Setiap kali bertemu sama si tua Yahudi ini, selalu Nabi dihina. Padahal yang memberikan menyuap ke mulut si Yahudi tua dan buta ini adalah baginda Nabi SAW. Begitu luar biasanya akhlak Nabi. Tadi kita sudah pembahasan ya, ataupun kita sudah pernah memberikan materi tentang senyum-senyum Rasulullah SAW, bahwa Nabi adalah kepribadian yang selalu tersenyum kepada siapapun yang dia temui, bahkan sahabat-sahabatnya, bahkan juga kepada orang-orang yang mungkin di luar Islam ya, bertamu, berkunjung hanya sekedar ingin bertemu Rasulullah SAW, selalu dia menunjukkan kepribadiannya, yaitu selalu ramah dan selalu tersenyum. Maka jangan heran kalau beliau itu selalu mengatakan, tabassamu ila wajhi akhika walaka sadaqah. Tersenyumlah kamu di hadapan wajah saudaramu dan bagi kamu adalah sadaqah. Para sahabat budaya RRI Pro 4 FM dimanapun berada, tiga hal tadi cukuplah menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan keberkahan hidup kita. Ingat, berkah apa yang kita cari? Pertama, berkah umur kita. Yang kedua, berkah kesehatan badaniah kita. Ketiga adalah keberkahan ilmu yang kita peroleh ini, walaupun ilmu kita sedikit. Dan yang keempat adalah keberkahan harta benda yang kita peroleh. Insya Allah kebaikan untuk kita semua. Dan insya Allah kita semua menjadi umat Nabi SAW yang akan mendapatkan keberkahan hidup. Dan insya Allah keberkahan hidup itulah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum jami'a wallahu a'lam bissawab. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirun Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81 semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Abang Nana, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Oh.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 19 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Di satu jam terakhir Hanum menemani Abang dan Kakak. Ada ragam irama Nusantara, akan Hanum hadirkan lagu-lagu Nusantara pastinya sampai satu jam ke depan dengan berbagai informasi. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan karena memang jalanan tadi terkena hujan ya, agak ada yang becek, banjir ya. Tetap hati-hati di jalan, dan yang sudah berkumpul dengan keluarganya, selamat menikmati berkumpul dengan keluarga sambil makan malam ya pastinya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Siantar Rap Foundation, Boruni Raja.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Seiring kemajuan teknologi komunikasi, radio telah mengalami banyak perubahan. Dahulu radio ini masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam, kini bentuknya lebih ringkas. Dan pada masa awal perkembangannya, radio ini masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Dan komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan butuh perawatan yang lebih intensif. Perubahan berikutnya ditandai oleh penggunaan transistor di era 1950-an. Dan teknologi ini membuat radio lebih kecil dan mudah untuk dibawa. Kemunculan radio transistor ini membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar, dan radio pun mulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Di satu sisi, perubahan bentuk radio juga dipengaruhi perkembangan sistem penyiaran dari modulasi amplitudo. Radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Dan teknologi AM dan FM ini, AM dan FM ini menjadi metode penting dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog. Kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran, dan seiring kemajuan teknologi digital, radio tak lagi terpaku pada satu perangkat khusus. Siaran radio kini bisa disalurkan secara digital melalui internet. Smartphone dan komputer kini juga dapat dipakai untuk mendengarkan radio. Pendengar juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial. Dan radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui internet. Model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak bergantung pada pemancar konvensional. Selain bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga ikut berubah. Pendengar kini mendapat pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan dengan siaran analog. Meski bentuknya berubah, radio tetap menjalankan fungsi utamanya, dan radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan hiburan. Perjalanan radio menunjukkan bahwa bentuknya terus mengikuti teknologi dan kebutuhan pendengar. Dari tabung vakum, radio kini hadir lewat berbagai perangkat digital yang lebih mudah diakses. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Allahu

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Sherly yang akan menemani Abang dan Kakak di Jumat malam ini ya. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Untuk mengakhiri kebersamaan kita, akan Hanum hadirkan drama legenda dengan judul Si Piso Sumalin Dolok Saribu. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Album legenda dengan judul Si Piso Sumalim Dolok Saribu. Naskah ditulis Tatiana Simanungkalit. Dimainkan oleh Teater Antena Medan, produksi RRI Medan.

0: Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bertempat tinggal di desa Habinsaran dan Raja Hatorusan serta istrinya bernama Opung Sopur-Sopuran. Tak berapa lama setelah kepergian sang raja, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang begitu sehat dan tampan, yang diberikan nama Si Piso Sumalim. Sejak kecil hingga dewasa, Si Piso Sumalim dirawat dan dibesarkan oleh sang inang.
1: Anakku, kemanapun nantinya engkau pergi, jadilah anak yang disenangi siapapun. Menolong sesama harus kau lakukan.
2: Inangku yang baik hati, segala apa yang telah inang pesankan kepadaku akan menjadi pedoman hidupku kelak, inang.
1: Ingatlah itu, anakku. Satu lagi, jangan pernah kau mendendam kepada siapapun. Dan memberi maaf kepada orang lain itu yang lebih baik, anakku.
2: Iya, inang. Mudah-mudahan dapat saya lakukan seperti harapan inang.
0: Si Piso Sumalim adalah anak yang baik, penurut, berbakti, dan disenangi banyak orang. Sifat dan tingkah lakunya mencerminkan anak seorang raja. Begitulah sifat yang terpuji hingga ia dewasa, dan Si Piso Sumalim pun sangat menghormati inangnya. Inang bercerita kepada Si Piso Sumalim tentang pertengkaran inang dengan pamannya sewaktu amangnya meninggal. Barang pusaka itu adalah pedang Malim yang diambil dan dibawa pergi ke Rura Silindung.
2: Baiklah, inang. Karena inang sudah merestuinya, aku pun dengan segera akan ke desa Rura Silindung.
1: Setelah kau sampai di sana dan bertemu dengan tulangmu, katakanlah bahwa kau adalah anakku dan mintalah pedang Malim yang diambil pamanmu dari inang tempo hari. Kau nanti berangkat ke tempat pamanmu itu ke Rura Silindung bersama pembantu kita Si Takal Tabu. Dan kau juga jangan lupa membawa punggahau masan ini, ya anakku.
2: Apakah kegunaan punggahau masan ini, inang?
1: Punggahau masan ini gunanya, apabila kau mencium punggahau masan ini, kau tidak akan lapar walaupun kau tidak makan, dan tidak merasa haus walaupun kau tidak minum. Oh ya, ini ada lagi, anakku. Pakailah baju kebesaran ini nanti biar pamanmu mengenalimu kalau kau adalah anakku.
2: Baiklah, inang. Ini sangat berguna bagiku dalam perjalanan ke Rura Silindung nanti.
0: Dengan segala keinginan, tahuan Si Piso Sumalim tentang keberadaan pamannya dan putri pamannya yang begitu cantik dan pintar, ternyata Si Takal Tabu telah mempunyai niat yang jelek terhadap Piso Sumalim.
2: Wow, indah sekali. Mana airnya dingin dan sangat jernih lagi. Aduh, bikin rasa letihku bisa serega hilang, Takal Tabu. Nanti setelah saya selesai mandi, baru kau yang mandi. Biar kita bergantian menjaga barang ini.
0: Si Takal Tabu pun merasa senang karena sang pangeran telah pergi. Si Takal Tabu segera memakai baju kebesaran kerajaan Piso Sumalim, dan Si Takal Tabulah yang menjadi Piso Sumalim sebagai putra raja, bukan Si Piso Sumalim.
2: Hei, kenapa kau pakai pakaianku itu? Itu kan pakaian kerajaanku. Kau kan cuma seorang pembantu.
3: Mulai sekarang, aku yang menjadi Si Piso Sumalim putra raja. Jika kau tidak mau, akan kubunuh dengan pedang ini.
0: Si Piso Sumalim tiba di Rura Silindung, tepatnya di rumah pamannya. Pamannya pun tidak mengenali yang mana Si Piso Sumalim yang sebenarnya.
3: Horas Tulang, ini aku beremu Si Piso Sumalim yang datang dari desa Habinsaran.
4: Apa? Kau Si Piso Sumalim bereku? Kalau memang benar, siapakah nama ibumu?
3: Takal Tabu, sini kau dulu. Jawab dulu pertanyaan paman itu.
2: Maaf terlebih dahulu Raja. Boru Tompulah yang melahirkan raja ini yang bernama Opung Sopur Sopuran dari desa Habinsaran.
4: Kau rupanya Beruku itu. Mari, mari kita masuk ke rumah ya. Dan kau pengawalnya di luar saja kau.
2: Baik Raja, saya akan di luar saja.
0: Dengan rasa senang dan bahagia yang tidak bisa dibendung, akhirnya pamannya pun menjamu berenya dan memberi makan yang layak kepada seorang raja. Dengan lahapnya si Takal Tabu pun memakan makanan yang dihidangkan. Si Takal Tabu pun merasa kebingungan melihat hidangan yang bermacam-macam, sehingga tidak menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan oleh putri sang raja.
5: Kenapa kau tidak memakan makanan itu, Takal Tabu? Apakah kau merasa kenyang walau tidak makan?
2: Saya sudah kenyang, Tuan Putri. Maaf, Tuan Putri. Saya tidak memakan apapun, Tuan Putri. Hanya inilah yang saya cium-cium. Ini namanya Pungga Haumasan.
5: Apa? Pungga Haumasan? Bapak! Bapak! Bapak lihat dulu! Bapak! Pembantu si Piso Sumalim ini tidak makan padahal sudah kusuruh makan. Tapi dia hanya mencium-cium Pungga Haumasan, Bapak.
0: Sang paman pun sangat terkejut mendengarkan penuturan putrinya yang mengatakan bahwasannya si Takal Tabu mempunyai Pungga Haumasan.
4: Apa rupanya isi surat ini dan dari siapa gerangan? Hah? Surat ini dari Ibu si Piso Sumalim dari desa Habinsaran rupanya.
1: Abang, aku telah memberangkatkan beremu, yaitu anakku, untuk bertemu denganmu dan untuk meminta kembali pedang Malim yang telah abang ambil dulu, dan siapapun yang bisa menjinakkan kuda yang membawa surat ini serta bisa memandikannya dan memberi makan kuda ini ialah beremu yang sebenarnya.
4: Ah, Takal Tabu, dan kau bereku, mari, mari kemari dulu kalian. Ada yang mau aku katakan.
3: Iya, Raja. Ya, ya.
4: Sekarang, kau mandikan dulu kuda ini. Dan setelah itu berikan dia makan. Siapapun di antara kalian berdua yang bisa memberi makan kuda ini, dia adalah bereku yang sebenarnya. Karena itulah pesan dari desa Habinsaran. Kaulah duluan yang memandikan dan memberikan makan kuda ini, bereku.
3: Baiklah tulang. Bagaimana ini? Tenanglah kuda. Kau akan kumandikan dan kuberikan makan setelah selesai kumandikan. Ampun. Sakit sekali ini. Aduh. Tendanganmu kuat sekali. Aduh.
4: Kenapa begitu? Kalau begitu, kaulah dulu Takal Tabu yang memandikannya dan langsung kau berikan makan.
2: Kenapa menangis? Tak usah menangis. Kita sudah bertemu. Mari, kumandikan kau. Setelah itu, kau nanti akan kuberikan makan.
4: Wah, hebat kali ternyata kau ini. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Putriku, panggil dulu si Piso Sumalim, suruh dia kemari. Sekarang aku bertanya kepadamu, siapakah kau sebenarnya? Kalian tidak perlu berbohong, Raja sudah tahu si Piso Sumalim yang asli. Aku bertanya sekali lagi, siapakah kau si Piso Sumalim yang sebenarnya?
3: Si Takal Tabunya aku, Raja.
4: Kenapa kau lakukan semua dan kenapa kau berbohong?
3: Yang pinginnya aku menjadi seorang raja, karena dari opungku ke ibuku sampai ke aku tetap menjadi pembantu. Itulah alasannya, Raja. Maafkan aku, Raja.
4: Pengawal, bawa dia dan berikan hukuman kepadanya. Dan kau Beruku, Piso Sumalim, maafkan pamanmu ini yang tidak dapat mengenalimu.
0: Dengan rasa haru dan penyesalan yang mendalam, pamannya pun memeluk berenya yaitu si Piso Sumalim dan merasa bahagia setelah dapat mengenali berenya, dan sang paman pun mengenalkannya kepada sang istri.
4: Wahai istriku, tolong ambilkan pedang malim itu dari tempatnya.
6: Baik, Raja.
4: Karena sudah tiba saatnya untuk kita berikan kepada bere kita ini. Inilah bere, pedang yang kau cari itu. Aku menjaganya sangat baik agar sampai ke generasi berikutnya.
2: Terima kasih, Paman. Saya sangat senang berjumpa dengan Paman sekeluarga. Walaupun seperti ini pertemuan kita.
0: Karena rasa senang dan gembiranya sang paman dan nantulang terhadap si Piso Sumalim yang begitu santun dan sopannya di setiap tindakannya, pamannya berkata agar si Piso Sumalim membawa paribannya ke desa Habinsaran agar menjadikan paribannya sebagai istrinya dan menyayanginya agar kekeluargaan mereka semakin baik dan tidak ada lagi sakit hati di antara kedua keluarga. Piso Sumalim pun sangat bahagia karena Tulang dan Nantulangnya mengizinkan paribannya untuk menjadi istrinya. Dan Piso Sumalim pun berjanji untuk menyayangi paribannya serta menjaganya dengan sepenuh hati.
7: Ayah, Ibu, kami berangkat dulu ya. Dan kalian baik-baiklah di sini.
8: Baiklah, putriku. Putriku, jagalah dirimu. Dan hormatilah namborumu di desa Habinsaran ya.
7: Baik, Inang.
0: Setelah perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya sampailah mereka di desa Habinsaran, si Piso Sumalim pun tidak dapat membendung rasa bahagianya untuk bertemu dengan sang Inang, serta memberikan pedang malim dan sekaligus mengenalkan paribannya, sang pujaan hatinya, kepada Inang tercinta.
9: Akhirnya kau pulang juga anakku. Anakku Piso Sumalim, aku sangat merindukanmu anakku. Siapa perempuan yang bersamamu ini anakku? Apakah dia paribanmu? Dan apakah dia akan kau jadikan istrimu anakku? Berarti dia akan menjadi menantuku nantinya.
7: Namboru?
9: Iya.
7: Ini aku Namboru, putri bapakku yang bernama Punsahang Mataniari. Punsahang Matani Bulan, Namboru.
9: Oh iya, berarti kau anakku.
2: Benar itu, Inang. Inangku, Naborju. Inilah pedang yang telah aku ambil dari paman dan akan kuserahkan ke Inang.
9: Baik, terima kasih anakku.
0: Legenda Piso Sumalim Dolok Saribu ini diangkat dari marga Dolok Saribu dan marga ini adalah keturunan Silalahi Sabungan. Makam si Piso Sumalim Dolok Saribu ada di Desa Hatongaan, Kecamatan Palivi,

0: Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan album legenda Si Piso Sumalim, produksi RRI Medan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di lain cerita.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

104 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama Sherly di hari Jumat 11 September 2026 ya. Di hari Jumat seperti biasa, Jumat malam sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan obrolan apresiasi budaya Melayu ya. Sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat bersama Datuk Yan Juna dan juga dengan dua narasumber. Jadi langsung aja silakan Datuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, terima kasih Cik Sherly ya buat pembukaan kata dan salamnya. Ya, kembali lagi di Propat FM Medan, Suara Budaya Sumatera Utara bersama Datuk Yan Juna. Di awal jumpa pantun deh ya. Terpentingi Bung Merpati hingga di Pohon Jati. Senang sekali Jumat malam tiba Datuk Yan Juna di RRI. Di siaran yang selalu dinanti resam budaya Melayu yang hadir setiap Jumat malam mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Kurang lebih 1,5 jam kita akan bahas banyak hal terkait dengan resam Melayu, baik itu kuliner, budaya, tradisi. Nah, spesial untuk malam hari ini ya, apa ya yang mau sampaikannya? Ya, spesial untuk malam hari ini kita ngebahas sesuatu yang kaitannya nanti ada sebuah event besar yang akan disanakan pada hari Sabtu depan. Bertajuk Tanah Dari Bentuk Kolo. Walaupun sebenarnya acara ini baru nanti akan dilaksanakan tanggal 16, tapi bagaimananya sudah hadir bersama Datuk Yan Juna di studio Pro4 FM. Datuk, ini jangan sampai salah ya. Datuk Agung Indra Saputra SH ya, ini gelar Datuk Setia Perkasa Panglima Laskar Jelajah Kejurnaan Bela Diri Toko Pemuda Sumatera Utara, inisiator, nanti kita tanya ini ya, inisiator dari, ini nggak tahu nanti apakah ini gerakan atau bagaimana, gerakan UMKM Next Level. Selain daripada itu, beliau juga ya CEO ya, bukan CEO yang terkutukar atau yang menyamar, benar-benar CEO khusus untuk kuliner. Dan bintang tamu kita satunya lagi, Datuk Mulia Maulana SSI MSI, gelar Datuk Setia Hikmat Amaran Diraja Kejuaraan Metal Bila Deli. Ini beliau sudah yang kedua kalinya hadir di Studio Pro 4 FM Medan, Suara Budaya Sumatera Utara. Untuk tema yang sama juga nih, beliau adalah Ketua Rumpun Budaya Melayu terkait dengan apa tadi Datuk Yan Juna sampaikan di awal ya. Bagaimana nanti detail-detailnya terkait dengan tema kita pada malam hari ini tentang eksistensi Melayu di Tanah Deli Bertengkulo yang ternyata sudah tahun ke 7, jadi ini masuk ke jilid ke 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy buat Datuk Agung, Datuk Mulia. Ahoy. Ini kita tiga Datuk judulnya, tiga Datuk ya, hadir di Studio Pro 4 FM. Gimana kabar Mendai? Mekabe? Mendai. Macet? Tadi sempat ini ya, sempat tadi hujan ya. Artinya memang kemacetan yang menyebabkan ya pastinya ya, jalan juga enggak lancar ya. Tapi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena memang ini lagi musim-musimnya penyakit ya, terkait dengan bencana yang terjadi. Semoga kita doakan bencana tetap tidak lama-lama kalau memang terjadi, karena enggak bisa kita hindari ya. Semoga yang kena bencana semoga tetap diberikan kekuatan. Oh ya, enggak lupa kita mengucapin selamat ini tuh hari radio untuk RRI yang ke-81. Benar ya Cik ya? Ke-81. Jadi kemarin kita udah buat peracaan yang dihadiri dengan banyak, ya gak hanya penggemar saja, tapi seluruh pecinta setia RRI ya, yang mengudara di mana aja, seluruh Indonesia. Jadi kemarin kita ada bikin acara kegiatan lomba mewarnai, terus ada lomba macam ya. Dan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, eksistensi Tanah Deli, eksistensi Melayu Tanah Deli Bertengkulo, langsung aja ya. Oke, ke Datuk Agung.
2: Siap.
1: Ya, Datuk Agung, terkait dengan topik ini, ya, eksistensi Melayu di Tanah Deli Bertengkulo, mana besarnya apa sih menurut Datuk Agung sendiri? Karena belakangan ini kan terlibat banyak kegiatan, yeah, khususnya untuk kita nyebutnya pergerakan Melayu ya. Nah, gimana bisa disampaikan ke pendengar setia Pro 4 FM dulu, atau mulai kenalan dulu sama pendengar setia Pro 4 FM
2: Okay, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Dato' Agung Indra Syaputra SK, bergelar Dato' Setia Perkasa Panglima Laskar di Kejuruan Meter Bilad Deli.
1: Oh, Kejuruan Meter Bilad Deli ya. Tadi yang saya sampaikan benar ya? Entrepreneur juga, CEO yang gak ketukar ya, atau tidak sedang menyamar ya.
2: Saya adalah salah seorang yang sebagai inisiator gerakan UMKM Naik Level. Nah, apa sih UMKM Naik Level ini?
1: Bisa sedikit cerita aja nih ya.
2: Sebuah gerakan yang kita inisiasi untuk memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM khususnya di Sumatera Utara, yang mana kita menyediakan wadah baik pelatihan, selanjutnya adalah menyerap produknya untuk disebarluaskan kurang lebih ke sekitar 500 mitra saya yang tersebar di Indonesia. Ya?
1: Seluruh Indonesia?
2: Seluruh Indonesia.
1: Termasuk dengan pemasarannya juga nggak?
2: Iya.
1: Pemasarannya juga ya?
2: Iya. Jadi produk kita saat ini yang eksis itu adalah frozen food, olahan makanan dimsum, dan empempek Palembang.
1: Empempek, bakso nggak?
2: Bakso tidak. Nah, jadi melalui gerakan UMKM Naik Level ini, kita membantu masyarakat yang mampu membuat produk, mungkin ya yang frozen food, dan kita bisa membersamai.
1: Ini nggak pakai kata mungkin lagi nih, udah pasti nih ya.
2: Pasti ya, pasti artinya ya produk ini bisa kita serap untuk dijual atau dipasarkan kepada mitra-mitra kita yang tersebar di seluruh Indonesia.
1: Dan langsung menghubungin Dato'?
2: Ya, menghubungin.
1: Atau ada tim?
2: Ada tim.
1: Sebenarnya mau nanya lebih banyak tentang Naik Level ini, beda dengan naik kelas apa gitu. Cuman segmennya beda. Kita gak bahas tentang terkait dengan yang Melayu aja. Nah, terkait dengan Tengkulu. Termasuk juga gak sih? Termasuk makanan-makanan Melayu juga dalam hal ini gak? Tengkulu ini kan juga bagian dari, ya kita bilang ini ekonomi kreatif lah.
2: Iya, itu termasuk salah satu ekonomi kreatif ya. Kita juga bisa menjadikan Tengkulu itu sebagai souvenir atau tanda kasih.
1: Kepada kasih ya.
2: Sahabat, kolega yang mereka berkunjung ke Sumatera Utara.
1: Tukar menukar cenderamata ya.
2: Benar-benar.
1: Mungkin yang gak tahu ini Tengkulu ya, sebelumnya ada yang bilang Tanjak juga ya. Ada yang bilang Destar juga gitu kan. Oke, kalau dari Datuk Mulia sendiri bagaimana? Terkait dengan tema ini ya, eksistensi Melayu di Tanah Deli Bertengkulu. Mungkin bisa diceritakan tentang sedikit Tanah Deli Bertengkulu itu apa sih? Walaupun ini udah ke-7, berarti udah 7 tahun, 7 kali dilaksanakan ya.
3: Oke, baik. Terima kasih Datuk Yan.
1: Atau mohon perkenalkan diri juga sama seperti Datuk Agung juga. Silakan.
3: Awak nih mulia. Sering dipanggil.
1: Hatinya mulia Datuk nih.
3: Mulia. Panjangnya Mulia Maulana. Kita di Rumpun Budaya Melayu. Ya, Rumpun Budaya Melayu.
1: Apa itu Rumpun Budaya Melayu? Jelaskan juga nih ke pendengar setiap Rumpun FM dimana pun berada nih.
3: Rumpun Budaya Melayu itu suatu wadah ya.
1: Komunitas.
3: Ya, komunitas yang terdiri di dalamnya itu ada pegiat, ada penggiat budaya.
1: Oh, ada pegiat, ada penggiat ya. Ini harus dibedakan ini ya.
3: Budaya. Jadi itu berbeda artinya. Kan gitu ya. Jadi kita kumpul di situ untuk satu misi, satu visi ya, untuk melestarikan kan gitu ya, untuk melestarikan, untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya Melayu. Sehingga budaya Melayu ini tidak lekang ya karena waktu.
1: Tidak hilang di atas bumi ya, seperti slogannya ya.
3: Yang dikatakan
1: Hang Tua.
3: Mana Hang Tua? Tidak Melayu hilang di bumi. Ya, tapi itulah kita di sini mengumpulkan kawan-kawan untuk terus menggiat, terus menyampaikan, terus mensiarkan budaya Melayu, ya, untuk kita sendiri maupun untuk orang lain, gitu. Jadi tidak main sendiri-sendiri, kita ada komunitasnya di sini, komunitasnya, gitu.
1: Tau aku sendiri masuk di komunitas Rumpun Budaya Melayu gak nih?
2: Saat ini belum.
1: Belum ya?
2: Belum.
1: Oke, nanti berarti bisa kolaborasi ya, sinergi ya.
2: Siap.
1: Terkait dengan apa yang sampaikan tadi kan, ada pemasaran, karena kan kita bicaranya di Rumpun Budaya Melayu ini, kita, kenapa kita ya? Nah, terinfluence ya, kita ya. Maksudnya di Rumpun Budaya Melayu sendiri kan ada ya mengumpulkan, ya tadi penggiat ya, pastinya kan juga ada kuliner di sana, terus ada tadi pengrajin juga, salah satunya pengrajin Tengkulu, bener ya? Berarti bisa nanti kerjasama nih, Tuan Agung.
2: Boleh, boleh. Jadi Apalagi sekarang sudah ada wadah ya. Jadi ya, melalui Bilad Kopi ya tuh ya.
3: Iya,
1: melalui. Nah, oh iya ya.
2: Di Bilad Kopi itu juga kita bisa menitipkan hasil-hasil karya yang luar biasa dari teman-teman komunitas Melayu ini.
1: Benar-benar naik level lah ya.
2: Ya, jadi orang yang mungkin nongkrong atau duduk ngopi itu tidak hanya sekedar ngopi doang. Mereka bisa melihat apa sih Melayu itu melalui souvenir-souvenir,
1: kemudian
2: makanan itu bisa menjadi salah satu wadah untuk menciarkan Melayu.
1: Jadi kalau duduk di itu Bilad Kopi punya
2: ya, Bilad Kopi itu baru opening kita kemarin awal bulan tanggal 5.
1: Tahniah. Jadi siapapun yang ngongkrong minum kopi di sana akan disajikan juga makanan Melayu, masakan Melayu juga ya.
2: Insyaallah. Kita kolaborasi.
1: Kolaborasi.
2: Jadi snack-snack itu akan masuk di menu ya.
1: Di menu ya.
2: Ya.
1: Oke, tuh terkait dengan tadi tema juga ya, terkait dengan Tanah Lili Bentengkul. Bisa cerita enggak tuh sejarah lahirnya? Ini sekedar reminding aja nih ya, ini gerakan kah atau bagaimana kah nih biar pendengar setiap perempat FM dimanapun semuanya berada ini mendengarkan ini kan.
3: Okay. Ya jadi ini siar ya, siar budaya, di mana Tanah Lili Bentengkul ini pertama kali kita gerakan, kita mulai itu di tahun 2019.
1: Tuh, ya. 2019 ya.
3: Dengan inisiator dulu kita ada almarhum Datu Ardiansah ya.
1: Datu Ardiansah.
3: Bukit Melayu ya. Khususnya di Tengkulu gitu ya. Dia memang kalau kita bilang budayawan ya.
1: Penggiat juga.
3: Penggiat budaya, penggiat budaya Melayu. Jadi kita di 2019 itu waktu itu
1: sebelum COVID itu ya.
3: Sebelum COVID waktu itu ya, sebelum COVID. COVID-19 kan, cuma sebelum COVID.
1: 2020 ya COVID ya, oke ya.
3: Jadi kita kumpul, waktu itu memang di Medan ini tidak banyak ya. Tidak seperti sekarang gitu. Di mana-mana gampang kita melihat orang bertengkulu. Waktu itu
1: dulu enggak. Susah ya, sulit ya, sulit. Ya.
3: Jarang kita nampak orang bertengkulu di ini ya.
1: Event-event, di acara-acara.
3: Di, paling hanya di acara-acara pernikahan, acara-acara
1: itu,
3: adat.
1: Itu punya makin mungkin gitu. Si pengantinnya kali ya.
3: Iya, itu yang menggunakan tengkulu itu. Tapi kan sekarang kita lihat itu di event-event, mau event apapun, ada orang menggunakan tengkulu. Penyambutan tamu ada menggunakan tengkulu.
1: Penari juga sekarang pakai tengkulu ya.
3: Kalau penari
1: ya.
3: Udah wajib lah kan, dari dulu juga menggunakan tengkulu penari.
1: Kayaknya enggak tuh.
3: Oke.
1: Awak mantan penari. Dulu masih pakainya peci.
3: Tengkulu ada. Gitu.
1: Nah, oke. Okay.
3: Maka dibilang orang mau menari di mana waktu pakai tengkulu itu? Mau menari di mana?
1: Menari ya.
3: Gitu. Ada. Gitu. Tapi sekarang kita lihat lebih banyak orang di acara-acara non formal sekalipun ada. Di 2019 itu memang ada gerakan dari negeri jiran kita yang untuk mensiarkan itu juga.
1: Tanah, berarti mendunia.
3: Tanja. Gitu kan, kita menggunakan tanja gitu.
1: Oh tanja, tadi seperti yang tadi aku sampaikan ya, ada nyebutnya tengkulu, ada nyebutnya tanja. Kita udah pernah bahas juga di RRI Pro 4 FM ini juga terkait dengan tengkulu dan tanja juga soalnya.
3: Ya kita menyebutnya kalau di Medan sering kita bilang kan dari dulu ya, tengkulu, tengkulu. Atau awak juga bilangnya dulu
1: tengkulu.
3: Tengkulu, tengkulu gitu. Jadi
1: ya. Kita, bukan tengkula ya, beda lagi ya. Ya. Ya
3: jadi, kita udah Tanah Lili Bentengkulu waktu itu gitu. Sempat kita diskusi apa sih yang kita buat tajuknya gitu, Tanah Lili Bentengkulu. Ya waktu itu kita belum menggunakan busana Melayu waktu itu untuk bertengkulu pertama kali. Itu menggunakan kaos, kemeja gitu. Penting menggunakan tengkulu. Yuk kita sama-sama gitu.
1: Yang karena siap tadi itu ya paling enggak menginisiatif dulu supaya orang suka dulu ini ya ceritanya
3: kan,
1: ya.
3: Tengkulu ini kan melambangkan apa? Negeri ya. Tengkulu ini kan melambangkan negeri. Gitu. Ya kan negeri yang kita pijakan gitu. Ini negeri kita. Tengkulu. Jadi
1: harga diri ya juga ya.
3: Harga diri ya kan gitu. Jadi
1: identitas.
3: Kita sebagai orang Melayu

0: Facebook.
1: Lalu bagaimana solusinya itu akhirnya semua berpakai tengkuluk? Ada yang
0: kita ada menyiapkan tengkuluk.
1: Menjual. Oh, oke.
0: Okay. Kita menyiapkan tengkuluk. Mm-hmm. Kita pinjamkan. Yuk. Situ kita mulai. Mungkin di daerah lain juga ada. Mm-hmm. Ya. Mm. Setelah kita yang pertama, ini kan naik nih di media sosial.
1: Kekuatan sosial media ya.
0: Jadi tahun berikutnya orang yuk kita buat lagi. Makin ramai lagi, gitu. Kita improve terus lah kegiatannya. Kita improve terus. Kita buat acara, gitu. Kita buat perlombaan, gitu. Makin besar lagi. Kemarin kita undang juga pernah namanya apa, Jan Junai dari Bali pernah dulu kita undang, gitu. Itu waktu itu masih
1: jauh
0: masih
1: ya undang Jan Junai ya dari Bali ya. Ya, ini seru ya. Karena ini kita flashback nih cerita tentang karena dari Bengkulu kan. Pendok penyiarnya itu Agung ya. Awak ada bagian juga ambil peran waktu itu. Tahun kedua itu ya, tahun mulai ya. 2020.
0: Tahun ketiga, tahun enggak, ketiga.
1: 2019 2020. 2020 itu yang ada di Istana Maimun kan?
0: Iya, itu yang ketiga itu.
1: Itu yang ketiga. Yang ketiga. Oh, berarti awak gabung yang ketiga tapi yang belum ketiga. Aktif ya. Iya. Berarti itu yang keempat yang awak baru.
0: Iya.
1: Ah, oke. Okay. Oke, ini ada telepon nih ya, langsung. Oke, nanti kita terima lagi. Silakan buat yang mau bergabung bersama kita di 0618463115 atau silakan di WA di 0811644248. Nah, teleponnya masuk ya. Kita sapa dulu ya, tuh izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama ahoy. Rizky, ahoy. Ya Allah, Abang.
2: Ya.
1: Alhamdulillah, mendai ya. Doakanlah awak jangan sampai sakit ya. Kemarin hampir
2: 6 bulan. Tengoknya.
1: Karena aktivitas yang begitu padat, suara hilang kan.
2: Kemarin itu kemarin langsung dibekam-bekam.
1: Iya, betul. Karena kalau nggak dibekam, nanti ya ya gimana mau siaran kan. Sampai kan waktu itu. Mama Rizky gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah mendai. Sehat tuh, mendai. Siapa bintang tamu kita tuh?
1: Bintang tamunya.
2: Iya,
1: ini dua-duanya. Jadi ada tiga dato di studio Pro 4 FM malam ini ya. Ada Dato Mulia ya. Iya. Ada Dato Agung ya. Sekilas-sekilas pasti udah pernah tahu lah Dato Agung sama Dato Mulia kan. Di sosial media beredar juga mereka ini ganteng-ganteng. Oh, orang Melayu kan, cakep-cakep kan. Apalagi kalau datang ke studio kita menggunakan busana Melayu lengkap komplit.
2: Nah, Assalamualaikum, Dato.
1: Silakan jawab.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
2: Ini tentang tengkuluk, Kak Pak. Enggak.
1: Ya, kita tentang tengkuluk benar. Kalau kemarin kita membahas tentang tengkuluk secara detail. Kalau sekarang terkait dengan ada rancangan, event, tahunan. Dan ternyata udah sampai tahun ke-7. Itu namanya Tanah Deli Bertengkuluk. Jadi memang bicara tengkuluk ini kan identitas Melayu, kan?
2: Iya.
1: Dan kita ingin mau memperkenalkan. Kan ini Deli tanah Medan tanah Deli bumi Melayu ini ada yang khas-khasnya. Nah, salah satunya tengkuluk atau tanjak yang dipakai cowok-cowok ya, pria-pria, laki-laki Melayu. Tahu kan tengkuluk tapi bentuknya kan?
2: Tahu.
1: Ah, itulah. Punya di rumah buat anak. Katanya mau belikan buat anak enggak jadi?
2: Enggak mau dia pakai gitu.
1: Main apa enggak mau dia?
2: Tak mau dia, pakai topi pun tak mau dia.
1: Oh, takut ketombe kali ya. Tapi kalau pakai tengkuluk kan dia gak ketutup semuanya. Ada bolongan di tengahnya.
2: Itu tuh yang ipen itu. Yang diapainya itu diikuti umur berapa?
1: Silakan siapa mau jawab? Tok Mulia, jangan lakukan jawab. Atau Tok Dagung. Dari usia berapa, siapa aja bisa ikut atau bagaimana?
0: Oke. Okay. Untuk acara ini, terbuka untuk umum. Mulai dari anak TK sampai orang dewasa.
1: Silakan Manula ya, Manula juga kan.
0: Akan bergabung. Yang penting menggunakan tengkuluk kita di sini.
2: Pendaftarannya kapan tuh?
1: Pendaftarannya kapan?
0: Pendaftaran nanti datang aja langsung.
2: Langsung pas acara event itu.
0: Iya, ini terbuka.
2: Tanggal 12 malam ya kan?
0: Iya, terbuka untuk umum. Kita titik kumpul di
2: Kesawan Square.
0: Masjid Raya.
1: Oh, Masjid Raya ya?
2: Oh, Masjid Raya.
0: Ya, jadi kita ada titik kumpul di Masjid Raya itu asar, sholat asar di sana. Kemudian tadi kita belum sampai
1: belum nanti. Makanya nih ini kata jawab apa enggak dijawab aja, okay, jawab aja.
0: Jadi kita titik kumpul di
1: yang umumnya aja dijawabnya.
0: Di situ setelah asar kita ambil foto video, kemudian kita long march ke

0: Istana Maimun.
1: Jadi kalau misalnya kayak Mama Rizky mau ikutan, ya nggak apa-apa lah, gunakan tengkuluk, pakai baju kurung aja, gabung sama yang cewek-cewek ya, atau mulia ya, supaya nanti bisa berangkat bersama-sama dari Masjid Raya dulu ya. Masjid Raya. Oh, ini akan ada apa sebenarnya? Nah, tapi nanti ya, dijawabnya tuh mau sekarang.
0: Ya nggak apa-apa sekarang.
1: Oke, silakan, silakan. Nah.
0: Nah. Jadi dari Masjid Raya kita nanti long march, kita jalan kaki ke Istana Maimun. Di Istana Maimun kita bentar, kita ambil take foto video, kemudian kita kembali lagi ke Masjid Raya untuk berangkat ke Kesawang.
1: Oke, okay. Nah, kita naik apa? Nanya lagi. Kita naik apa? Jalan kaki lagi dari?
0: Jadi enggak. Jadi kita dari Masjid Raya kita naik kendaraan masing-masing lah. Naik kompoi ada, naik sepeda motor, ya, naik kereta.
1: Oh, kompoi ada kompoi nih
0: cerita. Ya mau naik mobil, naik mobil.
1: Oh bisa naik mobil?
0: Bisa.
1: Angkot nggak bisa, Mama? Jangan naik angkot ya.
0: Silakan.
1: Jadi jurusan nanti. Ya, nanti Mama Riki sama Datuk Yunjun aja kalau memang datang inisiatif sama teman-temannya. Tapi bawa sebanyak banyaknya ya.
0: Ya, setelah dari situ kita akan kumpul lagi di pos blok.
1: Pos blok
0: nanti kita kumpul lagi.
2: Dari tahu. Pos blok di daerah mana gitu?
1: Pos blok itu pos kantor Medan, pos. Kantor pos. Pos.
2: Oh, kantor pos.
0: Setelah itu kita jalan ke
1: Lonsum. London, Sumatera ya.
0: Di situ. Nanti kita di kawasan heritage itu kita ada, itu masih sore, kita ambil take foto video lah, dokumentasi. Dan maghrib nanti kita di Masjid
2: Raya lagi.
0: Bengkok.
1: Masjid Bengkok. Masjid Bengkok, Mama Rizky. Tahu nggak Bengkok? Masjid Bengkok di mana?
2: Tahu.
1: Maya.
2: Dekat jalan masjid kan?
0: Iya. Setelah itu, setelah bakda maghrib, baru kita ke Car Free Night.
1: Oh, Car Free Night ya? Endingnya di sana ya?
0: Iya, di sana nanti kita.
1: Oke.
2: Kaprina itu di dekat apa itu kan tuh?
1: Ya, Kesawan.
2: TikTok kan?
1: Ya. Pokoknya ya, tiap malam sebulan dua kali acara itu ditutup dari sore sampai pukul 12 atau ya sampai selesai.
2: Tengah malam lah ya kan.
1: Udah pernah kesana belum sebelumnya? Ada acara-acara yang diselenggarakan sama Pemko Dinas Pariwisata
2: Budaya. Pernah kemarin itu waktu nengok apa Cina itu.
1: Oh, itu ya. Imlek ya. Oke, jangan nanti yang tengok Imlek aja ya. Kalau bisa satu malam besok hadir pakai baju kurung. Kalau untuk perempuan awak rasa ya, kalau yang laki-laki pakai baju Melayu ya. Pakailah tengkuluk biar ramai ya, biar serono.
2: Nanti mau ajak semua pendengar perempat ya.
1: Iya, benar-benar. Setuju tuh. Jadi kita reunian seperti kemarin, acara hari Sabtu kemarin.
2: Bukan hari Sabtu tuh, hari Senin.
1: Hari Senin ya? Lupa, Pak. Senang ya. Pulang gak bawa hadiah, senang lah ya.
2: Iya.
1: Walaupun pulang gak bawa hadiah, tetap harus senang hati ya. Ada lagi mau ditanyakin? Lagi?
2: Datuk, untuk setakatnya segitu saja lah, Tok.
1: Iya ya, nanti jumpa aja ya, biar gak penasaran sama Datuk Mulia di mana nanti awak kenali, yang namanya Datuk Agung yang mana nanti awak kenali ya.
2: Iya.
1: Nah, jumpa nanti kita foto-foto, buat video, senang-senang pokoknya sana ya.
2: Insya Allah.
1: Mau request lagu apa nih malam ini? Jangan lagu yang sama ya.
2: Bimbang Serumpun Kasih, Tok.
1: Bimbang Serumpun Kasih. Versi siapa? Terserah ya.
2: Dari si itulah. Cewek.
1: Siapa?
2: Bunga Serait.
1: Ya, baiklah ya. Lagi manggung di Malaka dia.
2: Oh iya, belum pulang dari Malaka?
1: Belum.
2: Ya udah. Mudah-mudahan sehat-sehat di sana si Bunga ya. Ya,
1: buat siapa nih lagunya?
2: Buat Pak Anto Sentis, naik Pak Anto, Pak Nga, Kak Ira.
1: Kemarin
2: Kak
1: Ira ada apa ya? Kak Ira ya, fotonya udah dikirim ya.
2: Cek kalau dari WA itu, kalau dihapus, terhapus semua enggak kan, Dek?
1: Enggak lah, nanti dibacain juga.
2: Enggak loh, maksudnya yang dikirim-kirim foto dari WA.
1: Oh, kenapa dihapus?
2: Terhapus sendiri, Dek, Cik, ya? Oh, kalau dihapus dari WA, Cik.
1: Oh, enggak juga. Kemarin kirim enggak ada dihapus-hapus, belum dihapus. Nanti dikirim lagi enggak ya?
2: WA Datuk Juna kan pakai timer tuh, hilang sendiri.
1: Oh, begitu. Nanti kirim lagi, langsung disimpan ya.
2: Hilang sendiri dia tuh, 24 jam. Terus hilang dia.
1: Ya biar nggak ini, nggak penuh dia di handphone.
2: Iya betul ya. Juga.
1: Terima kasih Mama Rizky ya.
2: Terima kasih Datuk Yanjuna, Datuk apa tadi?
1: Datuk Agung dan Datuk Mulia.
2: Ah, Datuk Agung sama Datuk Mulia. Hmm. Siapa operator tu?
1: Ada Cik Sherly. Setelahnya
2: oh, Sherly
1: ada Cik
2: Mani. Makasih tu.
1: Sama-sama Mama Rizky ya.
2: Sihat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, ahoy. Ya, oh, dari Mama Rizky di Sipang Limo, Bimbang Serumpun Kasih ya, nanti di request lagunya ya. Tuh, langsung pertanyaan lagi ya. Tadi udah nyebutin Car Free Night, itu berarti acara diselenggarakan oleh Pemko Medan, Dinas Pariwisata. Yeah. Kita angkat telepon dulu tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda.
3: Iya.
1: Yeah. Bunda siapa di mana ini? Salam kenal nih. Baru nah, naik kan?
3: Ya dari Sekip, cantik manis gitu loh.
1: Kakak cantik manis, iya. Make up bekas, sehat mendai.
3: Mendai.
1: Ada yang mau tanyakin sama bintang tamu kita, narasumber kita malam hari ini. Kita malam ini membahas tentang eksistensi ini, Melayu bentar. Di Tanah Deli Bertengkulo. Sila, okay. Apa yang nak ditanyakan?
3: Datuk. Apa ini?
1: Ya, ada bintang tamunya namanya Datuk Mulia sama Datuk Agung. Kalau ada Datuk Yanjuna.
3: Datuk. Itu saya ingin tanya. Kalau Datuk di suku Melayu itu memang itu namanya Datuk apa Tengku?
1: Oke. Okay. Apakah Datuk ini nama apa sama seperti Tengku ya?
3: Ya, Tengku.
1: Ada lagi yang mau tanyakin?
3: Kalau Datuk apa perbedaan dengan Tengku? Kalau dari Aceh kan Tengku. Nah, kalau apa Tengku ya?
1: Tengku.
3: Itu perbedaan Datuk dengan Tengku di suku Melayu.
1: Apa gitu ya?
3: Datuk baru perbedaan asahan. Dengan batu bara, lagu-lagunya, apa perbedaannya? Kan nah, gitu. Kalau
1: itu aja?
3: Ya, kalau samanya Melayu Deli satu ya. Kalau Melayu, apakah sama Melayu dengan yang di Pekanbaru? Dengan yang di Medan? Terus kan apa bedanya dengan di Malaysia juga ya?
1: Itu aja?
3: Itu aja Datuk.
1: Tapi ini Kakak Cantik Manis, kami undang nanti acara ada di malam minggu, datang nanti ya ke Sawan. Ada acara namanya Tanah Deli Bertengkulo ya. Sila nanti ke sana bergabung sama teman-teman untuk ada acara Car Free Night. Ya, temanya tuh Tanah Deli Bertengkulo. Jadi ya bersenang-senang lah kita nanti di sana ya. Semoga nggak hujan ya.
3: Jam berapa ya?
1: Jam 8 setelah Isa, Mbak Deisa.
3: Oh ya, hari Sabtu.
1: Sabtu malam Minggu.
3: Dan satu lagi, apakah Cik Dayan kenal?
1: Ya kenal, kenal. Bah, kemarin datang acara. Kita nggak jumpa kemarin. Kakak Cantik Manis nggak hadir ya acara hari Senin ya.
3: Enggak, Cik Dayan itu teman cantik manis gitu loh.
1: Baiklah nanti sampaikan, mau titip
3: ya,
1: salam.
3: Sampaikan salam ya.
1: Baiklah.
3: Satu.
1: Iya. Kenal baik lah.
3: Ya kenal, ya saya kan dulu sama dia sama gitu, kemana-mana sama.
1: Oh iya.
3: Sama ibu gitu.
1: Iya.
3: Bahkan pada tuh, Cik Dayan itu udah pernah sih gitu.
1: Pastinya, karena kan Cik Jalan juga pernah ngisi acara di RRI Perumpat FM juga.
3: Waktu dulu ada di TVRI, ya, Medan. Saya pernah telepon juga, nyambung-nyambung gitu dulu. Dia bilang Cik Dayan, cantik manis nanti kalau apa telepon saya ya, katanya.
1: Ini luar biasa ya, udah cantik, manis lagi ya. Apalagi coba, udah cantik, manis.
3: Tanya aja sama Cik Dayan, gimana cantik manis. Karena baru ketemu sama dia itu.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Di pesta ketemu di Binjai.
1: Kemarin hari Senin datang kok acara hari radio. Cuman Kakak cantik manis aja enggak hadir kan? Ayo kenapa?
3: Iya, enggak hadir. Ya nanti kalau apa ketemu sama cantik manis Sekip di cantik manis gitu loh di Sekip bilang.
1: Dan aku bisa pastikan nanti malam Minggu Cik Dayan sama istrinya datang itu.
3: Oh iya, sama ibu itu ya.
1: Iya. Sama Kak Nur, istrinya.
3: Gak hujan lah ya.
1: Insya Allah, ya doakanlah ya, gak hujan ya. Soalnya kita agak cemas hati kalau misalnya acara malam hujan terus nih Kota Medan.
3: Itu acara diselenggarakan apa, berbalas pantun apa gimana?
1: Oh ya, jadi ada beberapa acara yang memang diselenggarakan kolaborasi. Nanti kita tanya-tanya sama bintang tamu kita malam ini deh. Nanti dengarkan terus sampai akhir, nanti kita selesai ya. Okay. Ada mau request lagu apa nih, lagu Melayu yang putar?
3: Apa maksudnya?
1: Ada lagu apa yang nak diputar malam ini, lagu Melayu kesukaan?
3: Lagu Melayu itu Mainang Kayangan.
1: Mainang Kayangan ya? Buat siapa lagunya?
3: Ya buat Mama Rizky tadi lah, ada Pak Ngah. Ada Pak Genel Tanjung dengan Pak Abdullah dengan dengan Mama Ezra sama Farida Sembada.
1: Kak Farida, Kak Ira juga ya.
3: Iya.
1: Anto Sentis.
3: Ya, Mas Anto Sentis ya.
1: Itu aja?
3: Ya, buat itu aja dulu. Karena nanti mau ke 4 naik juga ya.
1: Ya, siap. Selamat pas. Ini nanti ada Sapa Malam ya dengan C. Oke. Okay. Ya. Ada lagu lain gak ya? Selain Mainang Kayangan.
3: Mainang Kayangan. Selain Mainang Kayangan. Ini aja ya. Enggak ada memang Mainang Kayangan.
1: Yang ada Mainang Pulau Kampai.
3: Ini aja Menanti Jodoh.
1: Menanti Jodoh?
3: Heeh.
1: Iya, siap. Ada ya. Oke, ada, terima kasih ya Kakak cantik manis. Salam buat keluarga di rumah ya.
3: Ya.
1: Dengarkan ya, ini langsung dibantu dijawab langsung sama Datuk Mulia nih ya.
3: Datuk, saya selalu lah.
1: Amin.
3: Datuk Mulia juga. Iya,
1: Datuk Agung juga ya.
3: Tambah ganteng, tambah sehat, tambah banyak.
1: Ya. Tambah istri ya. Ya.
3: Jangan lah.
1: Ya, canda ya.
3: Okay. Ya canda lah ya. Namanya kalau nggak canda nggak.
1: Iya, nggak mudah kita kan.
3: Pada itu selamat bertugas.
1: Terima kasih. Iya lah, Jumat depan jangan lupa lagi ya. Gabung lagi ya Jumat depan ya. Oke. Okay. Kakak cantik manis di skip ya. Minta lagu Menanti Jodoh. Ya, baik Tok Mulia, sila jawab. Walaupun ini dua dari topik, apa beda Dato sama Tengku? Ini banyak penasaran nih, karena tadi awak nyebutin di awal tiga Dato, gitu. Ini Dato apa? Terus sama apakah semuanya sama nggak ini Dato Batubara, sorry Melayu Batubara, Melayu Delhi, sampai Melayu Riau sama Melayu Malaysia.
0: Ini Dato Agung mau.
1: Dato Agung ya.
0: Ya, emang walaupun
1: singkat dia, aja.
0: Dulu dari topik, oke.
1: Okay. Gak apa-apa. Ya, jadi, namanya kalau, juga ini Nusa Melayu. Kita okay. Kasih sosialisasi lah ini ya.
0: Oke, okay. Kalau Tengku itu kan itu keturunan ya, keturunan anak dari Sultan ataupun Raja, ya, keturunan Juriat, gitu ya, keturunan dari Raja ataupun Sultan. Ya, jadi garis keturunan dia dari ayah, gitu. Dari ayah ya.
1: Jadi turun ya terus turun, ya. Terus. Ayahnya Tengku, anaknya Tengku, maknya Tengku, anaknya perempuan laki Tengku semua ya.
0: Tengku semua. Jadi kalau Dato ini, Dato itu ada Dato yang pertama Dato penguasa negeri ya, ataupun raja gitu. Macam di sini kan ada empat kedatukan yang di tengah dia. Ya. Nah itu diturunkan juga ke anaknya Dato. Gitu ya. Itu tapi penguasa wilayah seperti Dato.
1: Sapiring, Sebajaman, Dato Amparampera, 102 Kuta, sama Sedemba. Apa lawak kan? Nah.
0: Ada lagi Dato perangkat adat. Ya. Dato yang diberikan gelar oleh raja ataupun sultan.
1: Sultan ya.
0: Sebagai perangkat adatnya. Ini tidak diturunkan. Gitu. Tidak diturunkan. Datonya ke anaknya. Karena dia diberikan ya, perangkat adat oleh raja.
1: Tok izin agak didekatkan sama mic.
0: Oke. Kemudian ada Dato Limpah Kurnia.
1: Itu apa lagi tuh?
0: Itu Dato yang diberikan juga oleh Raja Tunggu Sultan karena jasa-jasanya, pengabdian-pengabdiannya kepada kesultanan ataupun kerajaan ataupun kepada negeri ini. Nah, terkait jasa-jasanya diberikan dia kurnia.
1: Apresiasi ya, mungkin karena prestasinya.
0: Berikanlah dia gelar Dato itu. Gitu. Dan ini tidak tidak bisa diturunkan ke anaknya juga, gitu.
1: Ya.
0: Nah, jadi itu dia. Kalau Tengku tadi itu pasti turunan, gitu.
1: Ya. Ayahnya Tengku, anak perempuannya Tengku, anak laki-laki Tengku ya. Tapi anak perempuannya tidak bisa menurunkan Tengku ya.
0: Ya. Kemudian kalau anak perempuannya nanti one.
1: One ya.
0: Itunya one.
1: Well, one, two, three, four, five, six. Oke. Okay.
0: Kemudian tadi.
1: Melayu ini sama gak sih semuanya? Atau beda?
0: Jadi dulu kan kita, bukan dulu ya, sampai sekarang ya. Rumpun Melayu gitu ya. Kita kan rumpun Melayu.
1: Bangsa ya.
0: Bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Jadi adat istiadatnya hampir sama ya. Setiap daerah hampir sama. Karena kan cukup luas Nusantara ini ya. Mulai dari Kamboja juga ada Melayu,
1: Melayu
0: Thailand
1: ya.
0: Ada Melayu.
1: 32 Melayu. Negara gabung ke DMD itu udah masuk Melayu juga.
0: Thailand Melayu, Malaysia Melayu, Singapura Melayu, Brunei Melayu. Ya hampir sama, cuma daerahnya aja
1: beda-beda ya.
0: Kita di negeri-negeri Delhi, negeri Asahan, negeri Langkat, hanya negerinya aja yang membedakan.
1: Tapi kebiasaan habitnya semua sama ya.
0: Hampir sama.
1: Adat bersedikan, adat bersedikan syarat, syarat bersedikan kitabullah ya. Dan semua orang memakai peci dan juga tengkuluk ya. Makai walaupun tengkulu, penyebutannya beda-beda ya.
0: Banyak penyebutannya ada
1: ya.
0: Tanjakan gitu ya.
1: Ya. Semoga penjelasan Datuk Mulia ini bisa memberikan insight baru ya buat kakak cantik manis ya. Jadi begitulah perbedaannya ya, tengkul, datuk. Dan memang kalau bicara Melayu ini ya kita bicara bangsa, suku. Hampir gak ada bedanya sih ya, seperti itu. Oke Tok, tadi udah nyinggung soal tadi Carvinite yang kita tahu. Itu kan acara yang selalu diinisiasi sama Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan juga ada Dinas Kebudayaan, termasuk olahraga juga ya. Nah ini artinya ada kolaborasi ya antara, ini kan kalau bicara tanah di Lebih Tengkulu kan rumpun budaya Melayu nih sebagai komunitas. Ada kolaborasi memang dengan
0: ya, kita ada
1: dengan
0: kolaborasi ya
1: Pemko Medan
0: dengan Pemko Medan khususnya Dinas Pariwisata ya, kolaborasi kita menampilkan talent-talent, kita menampilkan atraksi budaya dari kita. Nanti ada atraksi budaya dari kita. Seperti tari Japin.
1: Oh, ada Japin.
0: Ada. Kemudian ya, silat Melayu.
1: Ya. Silat juga ada.
0: Silat Melayu, kemudian musik Melayu, itu dia alat musik Melayu lah. Ya, band Melayu kita bilang. Lagu Melayu. Jadi ada nyanyi juga nanti gitu. Kemudian nanti ada workshop pembuatan tengkuluk.
1: Oh, karena gitu. Temanya tentang tanah di Betengkul ada proses pembuatan ya.
0: Proses pembuatan.
1: Oh, ini boleh nih ya buat pendengar setiap perempat event di mana pun berada ya. Bisa menyaksikan secara langsung nanti live ya untuk pembuatan tengkuluk ya.
0: Pembuatan tengkuluk. Bahkan nanti ada bagi-bagi tengkuluk lagi. Bagi-bagi tengkuluk, bagi-bagi bubur pedas.
1: Oh iya.
0: Ada juga.
1: Oh,
0: bahkan di souvenir-souvenir banyak kita bagikan di acara itu.
1: Atau mungkin kalau karena belajar tengkuluk, mungkin boleh ya bawa serendang atau kain sendiri ya, belajar di sana ya kali buat ya. Boleh begitu kali ya?
0: Takut nanti waktunya gak cukup.
1: Ya udahlah, kalau gitu terima tengkuluk gratis aja lah ya kalau begitu ya. Nah, ini kesempatan nih buat pendengar setiap Pro 4 FM dimanapun sumber berada ya. Sumatera Utara yang mau ya bergabung silakan Sabtu esok ya. Yeah. Tanggal 12 September 2026 ya. Yeah. Setelah pada Isa, kalau misalnya tadi mengikut di awal boleh ya kumpul
0: boleh.
1: Ya. Yeah. Bawa motor masing-masing dan pakai tengkuluk ya. Jadi iring-iringan ya seperti itu ya. Kalau Tok Agung akan ambil peran juga nggak di acara tersebut?
4: Iya, kita akan ambil peran juga di rangkaian kegiatan acara tersebut.
1: Apa kira-kira yang akan disumbangsihkan terkait dengan acara? Tahun lalu juga ya udah
0: ada.
1: Ikut tahun juga
0: lalu
1: ya?
0: Ada
1: juga ya? Apa perbedaan yang dulu sama sekarang kira-kira yang akan dilakukan? Yang tadi tuh ada kegiatan-kegiatan tadi nih?
0: Kegiatan-kegiatannya itu, jadi... yang lalu kita tidak ada workshop ya, ini ada workshop.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kemudian kita bawa ini nih, oleh-oleh bubur pedas kali.
1: Yang tadi ya. Ya. Itu khas Melayu sekali itu memang.
0: Kemudian nanti tari-tarian tetap ada.
1: Japin tadi ya.
0: Japin ada, musik juga ada gitu.
1: Tuh, siapa mau jawab ini pertanyaannya? Seberapa penting sih sosialisasi lagi enggak kita sampaikan tentang orang harus paham tentang tengkuluk ini?
4: Ya, menurut saya ini penting karena tengkuluk ini bukan hanya penutup kepala. Ini bagian daripada marwah, kehormatan, kewibawaan, serta identitas kita sebagai orang Melayu. Jadi ketika mengenakan yang kita bawa itu bukan hanya kain, tapi nilai dan jati diri kita. Begitu.
1: Ini kan Dato' Agung dikenal tadi sebagai tokoh pemuda Sumatera Utara.
4: Yeah.
1: Ada tantangan tersendiri gak sih memperkenalkan budaya, ini kan kearifan lokal ya, terkait dengan, ya kita bilang Melayu ya, ini Medan, Melayu, Tanah Delhi, ya tengkuluk bagiannya gitu. Ada gak kira-kira tantangan dalam hal ini?
4: Terkait hal itu, ya kita harus meyakini ya, bahwasannya sampai dengan saat ini masih banyak para pemuda yang mencintai budayanya. Sehingga kita bisa mensiarkan ini tidak hanya melalui media sosial, kemudian kita buat kegiatan ini di publik. Sehingga anak muda bisa lebih tertarik. Oh, ternyata begini. Gitu.
1: Kalau menurut Toh Agung sendiri cukup berhasil kah? Jadi nyambung seperti apa yang disampaikan sama Dato' Mulia, dari yang sebelumnya tahun 2019 yang hanya segelintir sekarang makin ramai. Menurut Toh Agung sendiri ini ada mengalami kemajuan atau bagaimana?
4: Ya, pasti ini ada mengalami kemajuan ya. Artinya saat ini sudah mulai banyak masyarakat kita yang sadar akan budaya. Yang sadar akan nilai-nilai budaya yang mereka harus jaga. Sehingga ini tidak pudar oleh waktu. Mengingat seiring dengan perkembangannya zaman, banyak anak muda yang tergerus dengan budaya-budaya barat.
1: Ya, kita lihat itu ya.
4: Seperti itu.
1: Dan apakah dengan diadakannya Tanah Dari Betengkol ini jadi solusi untuk anak-anak muda untuk supaya lebih cinta budaya, khususnya budaya Melayu, gimana tuh?
4: Ya benar, ini menjadi salah satu wadah dan solusi yang pasti untuk kita memperkenalkan ini loh budaya Melayu seperti ini.
0: Jati diri.
4: Inilah jati diri kita sebagai seorang Melayu. Karena ketika kita melihat seorang pria bertengkuluk, wah itu berwibawa.
1: Ada ini ya, ada auranya ya.
4: Iya, kira-kira seperti
1: kalau
4: itu.
1: Kalau apa saja boleh dibuktikan ya. Kita mau bilang dalam hal ini ya, gak asal 100% ya ngaku Melayu, khususnya cowok ya, pria. Kalau gak punya tengkuluk, walaupun satu di rumahnya. Setuju gak? Setuju gak?
4: Ya.
1: Jadi secara langsung kita paksa nih, supaya mereka punya minimal satu.
4: Minimal ada. Minimal harus
1: ya,
4: ada.
1: Jangan ngaku-ngaku Melayu
4: ini
1: ya.
4: Ini bentuk daripada jati diri kita sebagai seorang Melayu.
1: Iya kan?
4: Ya.
1: Kebanggaan juga ya.
4: Kebanggaan.
1: Ya. Karena banyak sekarang tuh ya, tuh mulai juga paham ini pasti tentang hal ini. Banyak ngaku Melayu ya, aku Melayu gitu kan.
4: Ya.
1: Tapi ditanya nggak punya songket, ya kan?
4: Terlepas dari
1: punya, nggak punya baju Melayu lagi bahkan tuh. Tuh mulai bisa bayangkan itu gitu kan. Nah satu lagi ya, nggak punya tengkuluk gitu loh.
4: Iya.
1: Nah, kalau kira-kira kalau kaitannya sama apa yang dilakukan sekarang ya dengan UMKM net levelnya. Usaha apa yang akan di kira-kira dirancang untuk supaya anak muda belonging lah atau cinta sama budaya Melayu, khususnya ini kita cakap-cakap tentang budaya Melayu ya, khusus tentang tengkuluk tadi ini.
4: Kalau dari ada sisi UMKM next level ya, kita mensiarkan apa namanya tentang tengkuluk lah pastinya.
1: Tentang penggunaannya.
4: Penggunaannya kemudian mungkin di lain kesempatan kita bisa buat program pelatihannya sehingga ini menjadi salah satu daya tarik. Ada masyarakat yang bisa menghasilkan nih dari kerajinan tangannya untuk dijadikan merchandise. Apalagi sekarang pada umumnya di setiap acara-acara resmi pemerintahan tamu atau kehormatan yang datang nih orang-orang itu diberikan tengkuluk. Ini kan menjadi salah satu bukti bahwasannya tengkuluk ini menjadi sebuah tanda kehormatan. Sebuah tanda kewibawaan. Orang yang menggunakannya merasa terhormat dan berwibawa. Gitu.
1: Apalagi kita tahu tengkuluk ini jenis macamnya banyak ya.
4: Banyak, banyak.
1: Yang kemarin dipakai sama AHY itu mahkota alam loh. Ya waktu acara penurunan bendera hari Merdeka. Nah, pasti semua pada tahu tuh, nonton kan. Nah, dia pakai baju Melayu dengan pakai tengkuluk itu. Tuan Mulia, terkait dengan komunitas rumpun budaya Melayu, ada tantangan nggak sih menghimpun anak-anak muda untuk akhirnya mau bergabung ke rumpun budaya Melayu? Apalagi ini kan ini menghimpun ini ya, tiap tahun ini ya, mengajak nih ya supaya yuk rame ya merayakan merayakan ya, kita nyebutnya merayakan ya Tanah Dari Betengkol ini yang nanti tanggal 16 ya baru akan diadakan secara internasional ya sebenarnya. Nah, gimana? Bisa jadi, dijelaskan?
0: Kembali lagi ya, Tanah Dari Betengkol itu kita tetapkan ya sebagai tanggal 16 ya. Tanggal 16 September itu kita peringati sebagai Hari Tengkuluk ataupun Tanjak Sedunia. Gitu. Ya. Jadi dimanapun berada, kita di tanggal 16 itu tersebut hari tengkul atau tanjat sedunia. Hmm. Ya, kemudian tantangan kita kepada ya generasi muda saat inilah. Hmm. Ya, emang agak sulit untuk menghimpun generasi muda khususnya untuk ikut ke dalam acara ini. Hmm. Kita juga udah sampaikan ke adik-adik mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa untuk ikut gitu ke acara ini.
1: Karena memang nggak hanya sebatas ya. Jadi semuanya bisa ikut lah ya, ya itu
0: makanya
1: aja.
0: Acara ini kita buat di Car Free Night kenapa? Karena di sini tempat wadah berkumpulnya anak-anak muda, ya, anak-anak muda
1: yang berkreasi kreatif ya.
0: Berkreasi kreatif kan ajangnya di sini dia, sehingga ini dikenalkan ya mulai dari anak muda sampai yang tua. Jadi jangan hanya orang tua aja yang dibudayain, enggak, anak muda juga harus berkreasi di budaya Melayu ini gitu. Jadi bentuk siarnya ya, siar budaya Melayu ini kita mulai dari yang muda sampai ke yang tua gitu.
1: Sejauh ini gimana bentuk dukungan dari Dinas Pariwisata sendiri?
0: Cukup bagus ya, mereka men-support kegiatan ini, memberi kita wadah untuk berkreasi. Mungkin next kegiatan berikutnya mungkin lebih besar lagi nanti kita buat.
1: Kalau untuk animo, ini kemarin kalau nggak salah sudah sebar flyer ya di sosial media ya.
0: Iya.
1: Antusias masyarakat gimana?
0: Antusias cukup ramai ya. Yang kita ya kita namanya media sosial kita kan ya nggak kenal ya si anu gitu. Udah penting datang di titik
1: titik awal
0: titik
1: tadi.
0: Poin
1: titik awal. Starting mana, point.
0: Iya starting point untuk kita kumpul gitu.
1: Mungkin bisa jelaskan untuk secara rinci lagi dari mulai
0: ya kita kumpul mulai
1: dari Istana Maimun
0: ya kita kumpul kemana? Di Masjid Raya
1: diulang lagi
0: di Masjid Raya kemudian kita ke Istana Maimun dari Istana Maimun kita nanti ke Masjid Raya kembali kemudian kita kompoi sampai ke kawasan heritage Kesawan
1: kompoi foto-foto
0: ya sampai ke Kesawan
1: sampai Kesawan ya sampai
0: Kesawan nanti ya. Kita di situ lagi ke acara
1: oke. Semoga nih bisa jadi himbauan ya buat semua pendengar setiap perempat FM dimanapun berada ya supaya nanti bisa ikut di awal ya atau gabung di hari hanya maksudnya di waktu yang tadi ya jam 8 ya. Baik, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang Tanda Diri Bertengkulu dan eksistensi Melayu, kita dengarkan dua buah lagu berikut ini permintaan dari Mama Rizky dan dari kakak cantik manis tadi ya, Bimbang Sumpun Kasih dan juga Menanti Jodoh. Silakan.

0: Bengkulu Indah, jangan lupa warisan luhur sepanjang masa ya. Sebelum menutup pesan kita ya, kita yang terakhir ini ya buat Dato Agung sama Dato Mulia. Tapi ini ada salam dulu dari Kak Farida di Sembada ya. Ya benar, nanti ada hari Sabtu ada acara tanda dari Bengkulu di pesawat. Jangan lupa hadir ya Kak Farida ya, bareng-bareng sama Mama Rizky, supaya nanti kita bisa jumpa lagi ya. Ya kita menari joget lari dari sana ya. Oke, Dato Agung, menanya ini kalau kaitannya sama pariwisata, kira-kira akan menjadi menarik wisatawan untuk hadir ke Medan nggak? Kalau hanya lemas lebih baik lagi setiap tahunnya. Seperti kita tahu ada event besar juga di Kota Medan, lemas sama event tersebut.
1: Ya baik. Seharusnya ini sangat bisa ya. Harusnya ini sangat bisa. Sebab apa? Kota yang kuat itu bukan hanya kota yang punya bangunan yang bagus, tetapi kota yang punya cerita, karakter,
2: dan identitas. Nah, sebab tanah Delhi ini memiliki sejarah dan budaya Melayu yang sangat kuat. Sehingga ini adalah modal besar untuk kita menjadi salah satu wisata budaya, khususnya di Kota Medan, ya Sumatera Utara.
3: Ditarik ya?
2: Ya, ini menjadi ditarik. Apalagi ini dikemas dengan sesuatu event yang dihadiri ramai orang, tidak hanya kita yang suku Melayu, artinya semua suku bisa menikmatin, bahkan wisatawan asing juga menikmatinya. Seperti yang saya saksikan sendiri ketika Tanah Delhi Bertengkuluk yang keenam.
3: Ya. Bule-bule saya ya. Bule-bule juga ada ya.
2: Mereka hadir, sangat menyenangi. Mereka sangat menyenangi.
3: Oke. Ya, kalau Dato Mulia sendiri apa pesan yang ingin disampaikan terhadap kegiatan ini nantinya? Atau silakan mengajaklah dah. Sila.
4: Ya, kita dengan jilid 7 ya, artinya sudah 7 tahun harusnya kita semakin matang membuat acara ini ya, acara ini dapat dilirik gitu ya. Baik nasional maupun internasional. Gitu.
3: Apalagi kolaborasi dengan Pemko ya. Nah,
4: kita kolaborasi, kenapa kita ngambil ke heritage-heritage, ini sebagai bentuk promosi kita, wisata budaya, wisata budaya kita yang sampai disampaikan Dato Agung tadi, inilah bentuk wisata budaya, gitu. Itu orang mancanegara, orang asing, bule-bule itu datang ke sini, mereka lebih tertarik dengan melihat
3: ciri khas budaya, ya?
4: Ciri khas kita ini apa?
3: Ikonnya apa ya Kota Medan?
4: Kalau
3: ya?
4: Modernisasi, mereka lebih modern di tempat
3: betul,
4: dia.
3: Setuju. Setuju. Gitu.
4: Tapi budaya inilah yang dicari dia. Ini ciri yang tidak ada di tempat dia, gitu. Makanya kita ciptakan. Ayo datang ke Medan. Ini budaya kami.
3: Dan inilah ya event
4: inilah
3: yang memang.
4: Kami. Inilah Melayu seperti ini.
3: Ya.
4: Gitu.
3: Ya. Yang menunjukkan jati diri Kota Medan ya, khasnya Melayu ya.
4: Jadi dengan adanya kegiatan ini dapat menarik wisatawan datang ke sini, sehingga pertumbuhan ekonomi juga di Medan ini semakin meningkat.
3: Wow, gitu. Keren.
4: Itu harapan keren, kita.
3: Keren, ya. Semoga makin tambah tahun makin lebih baik ya,
4: ya
3: kemasannya ya.
4: Insya Allah.
3: Ya, baik ya pendengar setiap perempat FM dimanapun semua berada ya. Gak terasa waktu yang mempertemukan kita, waktu pula juga yang memisahkan kita. Tapi kita gak bisa selama-lamanya karena kita akan ketemu lagi di Jumat depan ya, di program yang sama dengan narasumber yang berbeda ya, tetap di Resam Budaya Melayu. Ya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh kita menumpang mandi. Terima kasih buat kedua narasumber ya. Dato Mulia, Dato Agung ya, jangan bosan-bosan nanti kalau diundang lagi ke 4 FM Medan Suara Budaya Sumatera Utara ya, untuk kita dialog lagi terkait dengan apa? Resam Melayu.
1: Resam
3: ya.
1: Melayu.
3: Mohon maaf untuk hal yang tidak diinginkan ya, kata-kata yang salah untuk semuanya. Dato Yan Juna mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
1: Ahoy.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita masuki segmen Sapa Malam Pro 4 ya, sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk abang kakak, sekarang saatnya request lagu daerahnya dan berkirim salam melalui 0618463115 atau melalui chat WhatsApp 0811644248. Lebih enaknya disebut nama penyanyinya aja ya abang kakak ya. Jadi boleh lah apa namanya judulnya ya kan. Kalau nggak ada mau penyanyi yang sama atau nama penyanyinya, biar ku sebut lagunya yang mana gitu ya, biar cepat gitu. Oke, abang kakak boleh 0618463115 chat WhatsApp 0811644248. Halo, sapa malam perempat.
1: Malam Sherly, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, itu kita debut pertama.
0: Kenapa?
1: Debut pertama itu agak payah jalurnya.
0: Oh, sekarang gak payah?
1: Ya, kan gampang maksudnya.
0: Oh, iya, oke lah. Sudah makan malam?
1: Malam udah tadi pakai ayam sambal.
0: Makan jam berapa tuh?
1: Jam 7 malam.
0: Jam 7 malam ya.
1: Jadi udah makan.
0: Udah, baru siap aku.
1: Oh, siap ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Itu dari Siti Nurhaliza.
0: Yang mana tuh?
1: Mencinta biasa.
0: Bukan cinta biasa?
1: Heeh.
0: Bukan cinta biasa. Oke. Silakan salam ya.
1: Salamnya buat Pak Nga, buat Nga Sumi, buat Pak Iratan Megan, buat Kak Gumpang, buatnya Rasya, buatnya lagi ya, buatnya itu, buatnya Amel, buat Bang Jack dan lain-lain ya. Semua-semuanya buatnya Celi, selamat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo, sapa malam perempat.
2: Selamat malam Celi.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Ada siapa di sana?
2: Pak Zainal Tanjung.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat walafiat, sudah makan malam lagi.
0: Oh, pakai apa tadi?
2: Pakai rendang jengkol.
0: Ya ampun. Oke lah, lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Diana Nasution. Rindu tapi benci tapi rindu.
0: Itu enggak daerah, enggak bisa.
2: Bukan, maksudnya keroncong.
0: Keroncong? Tunggu coba aku cari ya. Itu emang lagu keroncong?
2: Iya.
0: Coba
2: ada
0: ya.
2: Ada diputar kemarin itu lagu keroncong.
0: Keroncong, siapa tadi?
2: Diana Nasution. Benci tapi rindu.
0: Oh, enggak ada, lagi enggak ada nih.
2: Ada. Kemarin tuh ada diputar kok.
0: Iya, lagi gak bisa nih yang lain.
2: Yang lain surat undangan dari Poppy Mercury.
0: Keroncong juga?
2: Iya.
0: Surat undangan?
2: Iya.
0: Dari siapa?
2: Poppy Mercury.
0: Gak ada.
2: Coba diklik dulu Poppy Mercury nanti keluar gitu.
0: Iya, lagi gak ada. Kalau keroncong nih cuma dikit ya. Bersama Bintang, Bersamamu, Buih Jadi Permadani, Cintaku, Denting, Hampa, Hargai Aku, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, Jauh Di Mata, Jika Cinta Dia, Jiwa Yang Bersedih, Kangen, Kekasih Bayangan, Keroncong
2: itu Protokol. Iyalah. Saya jadi mana, apa tadi?
0: Kemana?
2: Kemana Engkau Pergi, apa tadi?
0: Oh, Jangan Ditanya.
2: Iya.
0: Oke, silakan salam ya.
2: Itu keroncong apa enggak? Bukan?
0: Keroncong.
2: Oh iya. Salamnya untuk Bu Radmi, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Karejan, Ira Kelumpang, Bunda Eva, Mbak Kuntini, Arinta Sembada, Mas Faijo, Ibu Rizal Pratama, Pak Abdullah, Rizal Buana, Bu Ati Tamora, Mas Adi Genjer, Bang Jack Karijan, Bang Paris Bogel, Bang Wira, Nanti Manis, Arman Hasibuan, Bang Al, Pak Rasa, Puan Ina, Pak Jiman, Mas Anto, Ibu Domi Cipa, Pak Jumari, Pak Tisan, dan semua-muanya aja ya. Oke, okay, ada putarin lagunya kan?
0: Ada.
2: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ya Bang Kakak, boleh melalui line telepon atau chat WhatsApp ya. Telepon kita, oke, okay, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
3: Suara budaya Nusantara.
0: Hai, ada siapa di sana?
3: Arjuna mau.
0: Uma Arjuna. Siapa tuh?
3: Beli iti di kota Siantar.
0: Cakep.
3: Beli jamu di kota Setabat.
0: Mm-mm.
3: Saya beli cantik, apa kabar?
0: Mm-mm.
3: Ini Arjuna mau Wira di Langkat.
0: Itu berapa lama lah mengarangnya itu?
3: Duh, berapa lama lah?
0: Langsung?
3: Begitu dengar suara Sirli langsung spontan lah.
0: Uma uhuy.
3: Uhuy lah.
0: Aku sehat, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehatnya. Abang-abang genteng.
0: Uma, kalau yang sana uwak-uwak tampan ya?
3: Oh, sana uwak-uwak tampan. Kalau sini abang-abang genteng.
0: Oh, iya.
3: Cantik kan pasangannya genteng.
0: Iya, betul pula ya.
3: Pertahankan cantiknya ya.
0: Eh, pastilah. Oke lah, lagunya apa nih?
3: Ya, yang udah nongol di situ dari kapsel apa itu?
0: Dari Tapsel, ntar ya. Ada Abang Doli.
3: Terus?
0: Ada Aik di Bulung Suhat. Ini mau dari siapa?
3: Udah, ini yang tadi yang pertama.
0: Yang ini aja lah, yang ini aja, ini panjang nih.
3: Kok ditawar gitu loh.
0: Bui-bui, gak mau, bui-bui. Kayak mana bacanya nih?
3: Bui-bui itu.
0: Ah, bui-bui.
3: Udah, yang cak satu lah, yang lain lagi.
0: Yang mana? Oh, aku cari dulu yang panjang-panjang menitnya ya. Aku tahu dulu. Ah!
3: Apa lagi?
0: Ini 19 menit.
3: Duh. Coba, ya yang lain kan ada.
0: Tapi biar panjang.
3: Yang, oh tahu aku, kita cari yang 19 menit, paham aku.
0: Apa? Apa?
3: Yang 19 menit tadi apa itu?
0: Iya panjang kali tuh ya. Kayak satu album sih yang ini. Gak bisa yang ini. Ini satu album.
3: Cari yang lain.
0: Nah ini aja. Mana Rui?
3: Apa?
0: Mana Rui?
3: Nah demi si cantik. Oke lah boleh lah.
0: Apa artinya nih?
3: Nah, udah nanti kan gak 25 menit itu.
0: Enggak 8 menit. Sikit kali kan.
3: 8 menit sedikit kali, yang 19 panjang kali. Maunya yang berapa?
0: Ini 10 menit.
3: Nah, apa itu 10
0: Sampuraga.
3: Menit? Sampuraga. Ah, ini sedih nih. Wah, itu aja.
0: Ini aja lah ya kan. Ya udah, silakan salamnya.
3: Salamnya tadi ada Pak Jenal Tanjung ya. Ada Pak Abdullah, ada Bapak-bapak Wawa Tampan. Ada Mas Adi Genjer, Bang Faris Poke, Bang Zek, Bang Arman Asyibuan, ada Pak Jiman, ada Mas Bambang gitu loh, ada juga Panto Sinti, ada udah Rizal Pratama, ada Bang Arman Asyibuan, ada Bang Akbar Ritonang, ada juga Bung Sumi, Bu Ratni, Bunda Epa, Mama Rizki, ada Kak Tarigan, Kira Tarigan, ada Kak Farida Sembada, ada Bu Wati Tamora, dan ada Bu Senti Manis gitu loh. Ada juga Rani Dipringgan. Sirli.
0: Iya.
3: Oh, kirain tidur.
0: Di sini.
3: Ada kita semua-semua lah ya. Yang lagi dengeri Sirli yang gimana-gimana. Sirli. Apa kepanjangan Sirli?
0: Kepanjangan? Mana ada kepanjangannya?
3: Ya.
0: Emang partai?
3: Ya kan gini loh. Setiap kayak Bang Wira gitu kan namanya Wira. Jadi kan Wahyu Indra Raka aja.
0: Oh iya.
3: Nah, jadi kalau Sirli. Ya kan Sirli bisa juga Serba Lincah.
0: Oma.
3: Tak serba apa gitu?
0: Apa ya? Aduh, belum pula dibuat.
3: Gak apa-apa lah. Yang penting dipertahankan.
0: Oh, Sherly ya. Itu cantik sekali. Ha, udah. Cantik gitu deh tulisannya.
3: Sekali?
0: Sherly kan li-nya sekali gitu.
3: Oh, cuma sekali.
0: Sekali.
3: Banjir, musim hujan. Kali-kali musim hujan nih, banjir ini.
0: Iya, jangan buang sampah sembarangan makanya biar gak kebanjiran.
3: Yang kalau Arjuna ini tak mau buang sampah sembarangan.
0: Bagus.
3: Ya udahlah ya. Buat Juli duduk santing di situ ya.
0: Duduk aja aku, nggak boleh aku kemana-mana.
3: Ya untuk saat sekarang ini duduk aja tuh.
0: Oh gitu pula ya.
3: Iya. Biar dipantau dari kuali goib sini tuh. Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Perempat.
4: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Petis kuntum.
4: Duduk sama, Bapak Muda.
0: Muda.
4: Assalamualaikum, Mbak Adita Sardinan cantik menawan. Ketemu lagi dengan Songkatan Budaya Ica
0: Pratama. Iya.
4: Hebat kali dia asyik dirayu sama si Bang Mira tadi itu ya. Sekali apanya penjadinya.
0: Kasih dulu pantun sama dia.
4: Hah?
0: Kasih dulu pantun sama dia.
4: Ya. Boleh. Ah, memang manis buah semangka.
0: Cakep.
4: Buah semangka di Teluk Mengkudu. Memang Bang Wira orang yang gagah perkasa. Tapi sayang, soalnya sebegitu merdu.
0: Kok tapi sayang, bagus dong.
4: Iyalah, tapi kan biasa kan kayak merdu itu kan biasa kan cewek. Kalau cowok kan jangan soalnya merdu cowok.
0: Oh gitu pula.
4: Ya iya. Gimana? Lagu Minang lah.
0: Minang yang mana?
4: Apa nih ya? Cilaku Jalan Basimpang.
0: Apa?
4: Cilaku Jalan Basimpang.
0: Cilaku? Cilaku tidak ado.
4: Tidak ado.
0: Apa
4: di Sipuli Panjang Tangkai?
0: Ah?
4: Padi Sipuli Panjang Tangkai.
0: Padi?
4: Ya.
0: Padinya belum panen.
4: Gimana ado?
0: Tado, belum panen padinya.
4: Ini padi sulit bukan padi untuk buat itu.
0: Tak ada, udo.
4: Jadi apa nih yang ada nih apa nih?
0: Dari aku saja yo.
4: Sabana Mani ada enggak?
0: Apa?
4: Sabana Mani.
0: Sabana?
4: Uh-huh.
0: Sabana. Sabah manahan hati udo.
4: Ah?
0: Sabah manahan hati, sabah menunggu, sabah tekanan hati.
4: Kok semana manis itu, semani...
0: Tidak, aduh, kupilihkan saja yo.
4: Ayo, bana.
0: Coba lagi.
4: Tapi yang DJ ya, DJ ya.
0: Tado yang DJ.
4: Nggak pula bilang tado.
0: Macam tuh, tado.
4: Kalau nggak ada, kepat pedang aja lah.
0: Tado juga yang DJ malam nih.
4: Kenapa tak ada nih? Agak-agak dingin supaya hangat suasana itu.
0: Yang ada nih tahu nih. Udah pai tiado kabah. Ada juga sayu ndak tasam buang. Mano?
4: Ada di DJ.
0: Tak ada DJ. Ini aja. Dengar Rico. Kok jadi si Bolga? Tengok nih.
4: Boleh.
0: Ini kok. Niat suci panabuih janji. Udah lah itu.
4: Iyalah.
0: Yo, ini saja yo.
4: Iya.
0: Assalamualaikum.
4: Iya.
0: Yo.
4: Assalamualaikum juga lah ya. Bapak Jara Tanjung tadi, terima kasih banyak. Mbak Mira di Langkat. Pak Abdullah, Koko Bowo, Pak Rasa, Bang Tosentis, Pak Jiman.

0: Putri Madu, Pakai dari Sembada, Tani di Peringgan, terus Pak Umi Sumi, Mama Rizki, Mama Israel, Hatagan, Bu Wati, Muhammad Rudi, Rahman Sibuan, Akbar Aritonang, Pak Habib, dan semua-semuanya.
1: Iko, iyo.
0: Apa judul lagu tadi tuh?
1: Niat suci panabuh janji.
0: Iyo, bana tuh. Tau gak makasihnya tuh?
1: Niat suci, tapi cakep-cakep aja dia. Ya kan, udul lah itu.
0: Iya.
1: Iyo.
0: Udah kasman bersama Oni Sinarsi.
1: Cakep.
0: Akaduonyo malam ke bulan madu.
1: Iyo.
0: Atuh ku sekian, terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita buka lagi. Halo, siapa malam perempat? Hey, malu-malu kucing, malu-malu tapi mau. Say-say cat kalau bahasa Inggrisnya ya. Malu-malu kucing. Oke, kita angkat lagi nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat? Salam budaya Nusantara.
1: Iya.
2: Siapa coba?
1: Aduh, tebak-tebak buah manggi, cakep.
2: Bapak yang suka berpantun itu.
1: Oh, panto.
2: Gak lama tak berdua.
1: Iya, kemana saja.
2: Tapi tak apalah. Soalnya kan, kalau lah pula katanya sebuah permata.
1: Kenapa?
2: Permata disimpan di dalam peti.
1: Betul.
2: Memang najwa jauh di mata.
1: Iya.
2: Tapi dekat di hati.
1: Katanya begitu yo. Halo.
2: Ya, halo.
1: Nggak dijawab aku bercakap.
2: Minta lagu ya.
1: Iya. Balikkanlah, jangan diminta habis dia.
2: Oh ya, oke lah.
1: Pinjam aja ya. Apalah itu?
2: Saya minta lagu ini.
1: Pinjam.
2: Oh ya, minjam lagunya ya.
1: Nah, yang mana?
2: Ini dari Karo, Bubuklah Sayang.
1: Karo?
2: Oh ya.
1: Sebentar yo. Karo, apa tadi? Halo.
2: Bubuklah Sayang.
1: Bobo. Bobo tidur maksudnya?
2: Ya memang gitu lagunya.
1: Iya, Bobo Sayang kan? Yo, aduh.
2: Aduh, oke.
1: Okay. Oke, silakan salamnya.
2: Kalau begitu, jalan-jalan ke Pantai Labu.
1: Awas capek.
2: Tinggal sebentar ke Sampali.
1: Ngapain?
2: Jika lelana cua sudah memberi hamba ini lagu. Hamba ucapkan banyak terima kasih.
1: Kayaknya salah. Sampali sama lagu, I sama U. Ulang.
2: Mana?
1: Kan Sampali tadi terakhir ya kan?
2: Iya.
1: Nah, itu kok ininya isinya lagu, U.
2: Oh, itu kan lagu tadi.
1: Coba ulang.
2: Jalan-jalan ke Pantai Labu.
1: Oh iya, betul.
2: Singgah sebentar ke Sampali.
1: Oh, singgah sebentar ke Sampali, ya.
2: Jikalaulah Naswa sudah memberi hamba ini lagu.
1: Oh iya, betul. Betul.
2: Kamu ucapkan banyak terima kasih.
1: Oh iya, makasih balik ya.
2: Silakan.
1: Ya, silakan. Silakan. Salamnya udah.
2: Salam-salamnya tadi ada orang yang paling ganteng di mana tadi?
1: Di mana-mana menurut dia?
2: Di mana-mana, iyalah bagus. Kemudian ada juga Wanga di Percut, ada juga Opa Rasa, ada juga Pak Abdullah, ada juga Pak Al, kemudian Ukuku Bowo, Pak Jenal Tanjung, kemudian ada juga Pak Bang Jack, ada juga itu yang di Simpang Limun siapa kok lupa?
1: Mama Rizki.
2: Ah, Mama Rizki pinter. Kemudian ada juga Umi Sumi, Mas Bambang Binji, ada juga Bu Ratmi, ada juga yang katanya paling cantik di Sembada. Siapa coba yang paling cantik di Sembada?
1: Bu Farwida.
2: Ah, iya. Dengan Mbak Farida. Kemudian dan lain-lainnya. Kalau begitu, sebagai, oh ini tadi numpang nanya, tadi ini ya ulang tahun RRI ya?
1: Ulang tahun, yes.
2: Oh, enggak, karena kok enggak ada, memang enggak ada undangannya dari apa ini, enggak diundang dari apa untuk PEN ya?
1: Tahu Sherly, kalau misalnya mau datang biasanya datang aja sih.
2: Oh, biasa kan dikasih tahu kan gitu kan. Oke lah, itu aja ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau diangkat? Oke. Angkat deh. Halo. Halo, siapa malam perempat?
3: Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
3: Ada Nami Cita.
1: Siapa?
3: Ibu Nami Cita dari Ainyangin.
1: Aduh, suaranya bergema nih.
3: Dari Ibu Nami Cita di Ainyangin.
1: Umi Sita?
3: Nami Cita.
1: Uni Sita?
3: Nami Cita. Cina Padang.
1: Siapa?
3: Cita. Cita.
1: Sita.
3: Cipa, Cina Padang, Cipa.
1: Cina Padang.
3: Cipa.
1: Cita.
3: Cipa.
1: C-I-T-A.
3: C-I-T-A.
1: Iya, oke. Okay. Udah itu yang kubilang dari tadi, Cita ya.
3: Iya.
1: Dari ya, mana?
3: Cipa. Dari Jalan Ainya, Minajwa.
1: Oh, ini Sherly.
3: Oi. Baru buka radio, Ibu.
1: Oke deh, Bu Cita. Halo.
3: Halo, iya. Ya,
1: gimana kabarnya?
3: Kabar baik. Sherly gimana? Kabar baik.
1: Saya sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Mau request lagu apa nih?
3: Kolak Saradi.
1: Kolak.
3: Kolak Saradi.
1: Bahasa apa?
3: Lagu Minang.
1: Minang.
3: Iya.
1: Coba ya. Kolak
3: Saradi.
1: Ya, Minang, mana nih Minang. Kolak Sarabi.
3: Iya.
1: Gak ada.
3: Gak ada ya. Kalau Kasiah Sayang Mande.
1: Kasiah Sayang Mande.
3: Ibu gak pala pandi juga bahasa Minang.
1: Iya. Tapi yang lain, yang ada Kasiah yang lain.
3: Iya.
1: Kasiah berpindah tangan, Kasiah malarai janji, Kasiah manjoan urang.
3: Atau cinto suci?
1: Cinto suci. Cinto suci. Aduh, gak ada. Mau yang dari siapa nih?
3: Kalau cinta suci itu dari Arif.
1: Siapa? Arif? Cinto Manye Soba dan yang ada nih Arif Lida bukan?
3: Iya.
1: Arif Lida.
3: Banyak ada lah. Enggak. Mbak Cina Ban, Cina Bana ya, Cina Bana.
1: Cina Bana.
3: Aujana. Cina Bana.
1: Biasa ada nih. Ntar ya. Kok ini enggak ada sih?
3: Cina Bana dari Aujana. Cina Bana.
1: Oke, siap.
3: Ada kan? Terli.
1: Ada. Oke, silakan salamnya.
3: Iya. Salam pertama buat Uda Dokter Ridwan. Pak cantik manis gitu loh. Mm-mm. Pak Nga ada suara tampan. Pak Jena Tanjung. Opa Raisa. Mm-mm. Kak Putri Madu. Mm-mm. Mas Adi Genjer. Ada Pak Giman ya. Mm-mm. Bang Jackson Ropa. Ada Koko Bowo. Ada Eda Sujana Burginting ya, Burginting. Uh-huh. Ada Pak Abdul. Ada Bang Wira yang tadi, Bang Anto ya. Uh-huh. Buat Sherly. Uh-huh. Semoga diberi kesehatan. Amin. Dan dilancar rezekinya Sherly ya.
1: Amin.
3: Terima kasih Sherly.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Sherly.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Rahutan na longon di mandeling godang. Mian masaranak buru na mabalu. Rabdod daganak na namarguar si Sampuraga. Anak matcara bulung haholongan niya maina. Tumuk may anak sakibong namarguar si Sampuraga. Bia carito na, di kasiton hita caritoon. Betak mambain pangajaran tu daganak ta. Di sada hati hamak kuning masi Sampuraga. Tuinang na lauske tu pangarat toan.

0: na malungon marsak.
1: Ang kodong nilama kaputusan mo, lakam inarada tarambatan, upabuat doa mang dodo aktu, koras mamang marhatok pisan. Upabuat ku amak tibalian ibeta, kutuk ku sindahan balanjong, utaot ku namang marsul pilih mata, ulak ku amang

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak masih di Sapa Malam Perempat. Oke, langsung aja kita angkat dulu nih yang sudah masuk. Halo.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Sapa Malam Perempat.
1: Assalamualaikum, Puan Juni.
0: Waalaikumsalam. Anda siapa di mana?
1: Dengan Wawa Tampan.
0: Pak Ngah. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Hujan nyata sekali sih tadi.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Amin ya Allah, sehat.
0: Oke. Okay.
1: Pak Ngah malam ini lagu Melayu, judulnya Aiga, Aiga.
0: Hah? Aiza. Aiza. Aziza. Aziza.
1: Aiga.
0: Aiga.
1: Iga.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Nanti diputar ya.
1: Ya, okay. Salam-salam ya. Bu Ratni, Dajan Bu Ratni, Puan Ina di Padla, Bu Bang Irfan, Mas Adi Kenjer juga udah ya, Bang Rijal Buana, Mbak Parijal juga di Sambada sana tuh, Mak Rizky, Sambada Rizky, Nenek juga sehat-sehat, Pak Tanjung, adanya Papa Rasa, tetangga sini, Pak Anto juga, untuknya Cantik Manis, Bu Naomi Cipa, Bu Wati juga di Tamora, Puan Ira di Prapat, anak-anak sehat semua, Umi Sumi, Pak Bambang di Binje, Pak Iman di Langkat, Wira juga di Langkat, Arman Nasibuan, Bang Al juga, selamat malam, adanya si, apa itu lagi ya, Bunda Eva kalau monitor, Bunda Ginting kalau monitor, Pak Abdullah sama Bu Hayati, cek lagi pacaran sehat-sehat itu untuknya. Udahlah dulu ya Puan.
0: Yo.
1: Ya, entah di belakang itu banyak lagi air yang pasti semuanya yang monitor kita harus sehat-sehat semua. Puan juga sehat-sehat ya, bahagia selalu ya.
0: Amin, terima kasih. Semoga
1: berbagi semua tentang Tuhan Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih, Pak Ngah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115 chat WhatsApp 0811614248. Halo, selamat malam Perempat. Halo. Halo. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115 chat WhatsApp kita 0811614248. Halo, siapa malam Perempat?
2: Malam Perempat.
0: Malam.
2: Assalamualaikum, Cinta.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Ada siapa di sana?
2: Kakak.
0: Ada siapa di sana?
2: Ada Berkam, Kakak.
0: Oke, gimana kabarnya?
2: Sehat, Kakak. Kok bisa kali sih?
0: Enggak, biasa aja.
2: Halo, Kakak.
0: Ya, halo.
2: Kecil banget suaranya kakak.
0: Halo.
2: Ya halo.
0: Apa
2: kabar kakak?
0: Sehat.
2: Sehat ya, udah sehat ya.
0: Udah sehat?
2: Kemarin katanya sehat.
0: Mm-hmm.
2: Eh katanya sakit.
0: Oh sakit aku, gak ada aku jawab sakit.
2: Gak ada ya?
0: Gak.
2: Ya udahlah kalau sehat alhamdulillah ya kan.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
2: Lagunya Keroncong Bondan kakak, apa aja kakak?
0: Cuman yang itu aja. Keroncong ya? Protokol.
2: Keroncong protokol itu? Iya.
0: Tunggu ya.
2: Cuman itu aja.
0: Tunggu ya, dicari dulu.
2: Ya udahlah, itu penjajah lah kakak.
0: Keroncong protokol ya?
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Ya udahlah buat semuanya aja lah kakak ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat kakaknya, sehat selalu ya kakak.
0: Amin.
2: Kalau pulang aja di jalan kakak.
0: Oke. Okay.
2: Saya kakak.
0: Yuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo, siapa malam Perempat?
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, siapa malam Perempat?
0: Siapa malam Perempat?
3: Iya, saya pendatang baru.
0: Ada siapa nih?
3: Dari Wahyung.
0: Wahyung. Gimana nih?
3: Di Binjai.
0: Oh iya, gimana kabarnya?
3: Biasa, sehat.
0: Okay.
3: Persisnya di Jalan Jemin Ginting, Binjai.
0: Oh oke okay, oke okay.
3: Simpang Lorong Betu. Minta lagu Isa.
0: Lagu apa tuh?
3: lagu Aceh bisa, lagu Aceh sekali.
0: Bisa.
3: Anak yatim.
0: Oh, anak yatim, oke siap.
3: Nah, makasih ya.
0: Salamnya.
3: Salamnya buat Wak Ngah tadi barusan masuk. Buat siapa lagi? Pak datang baru belum ada kenal nama-nama. Pak apa? Pak Bowo. Pak Bowo tuh jago juga bahasa Inggrisnya ya.
0: Ha,
3: iya. Udah ada 30 kali mau masuk, enggak masuk-masuk. Baru ini kali masuk.
0: Oh iya.
3: Udahlah, begitulah untuk semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Salam-salam untuk Adi Tonang juga di Pejer Batu. Nah, salam kenal. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
4: Suara budaya Nusantara. Good evening, is it Dr. Sally?
0: Yes.
4: How are you today, sister?
0: I'm good, how about you?
4: Here we go at home. I hope you're good every day, everything going light, healthy and lucky also.
0: Okay. Lagunya apa nih?
4: Lagunya, oh ya, yeah. Kemuning aja, Kemuning kalau bisa.
0: Daerah mana tuh?
4: Apa nih? Lagunya Edi Kusendang, Kemuning.
0: Oh, Keroncong.
4: Iya. Yeah.
0: Keroncong ya?
4: Itu Keroncong ya? Pop. Boleh katanya, kata Bibi boleh.
0: Nggak ada yang Keroncong Kemuning.
4: Kalau nggak dapat lagu itu, apa nak jadi juga boleh.
0: Oke, Melayu ya.
4: Ya.
0: Oke, silakan salam ya.
4: Buat Sisi Susana Boro Ginting, Bunda Laksmi dan keluarga, pendekat ikan duyung Laksamana Raja Yusita pertama. Tadi yang baru pertama kali masuk siapa tuh?
0: Yang pertama kali masuk?
4: Yang barusan sebelum saya, dia.
0: Wak Yung.
4: Wak Yung, salam kenal, sehat selalu. Ada lagi Mama Rizky, ada lagi Dr. Anto, Dr. Rati, Bapak Haji Abdullah dan keluarga. Apalagi semua-semua aja, sehat selalu, mulai rezeki lancar usaha. Especially sistem Sally, including National Radio Republic Indonesia program. So I wish you all the best. The best. 5 times at the best to you. Take care for your health. If you go home, be careful. Have a great job. Good luck in this whole year for you and your family. God bless you every time. Thanks a lot, sister. Thank you. Bye.
0: Yeah, okay then. Bye Koko, terima kasih ya. Oke, kita ke lagu dulu Bang Kakak, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: kulit wajah berseri.
1: Alah sebenarnya enggak.
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
0: Bah cinta pulau sama si Aisyah.
1: Ah, ini awal ni.
0: Lamo badan dan maminang.
1: Ha, tunggu apa lagi?
0: Jauh orang lain.

usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompan FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Jumat 11 September 2026. Prompan FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Sabtu 12 September 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Kompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu

Insya Allah menjadi sosok ahlakul

Sahabat Budaya, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Sahabat budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kaum muslimin, muslimat, dimana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran, MPDI, dengan topik Pandangan Empat Mazhab, Bayi Tabung, dan Cloning. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik, pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran, MPDI. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah, Mbak Sami sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, ya, dan khususnya juga untuk pendengar setia kita pagi hari ini, semuanya diberikan kesehatan ya, hingga kita dapat mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustaz Hendra. Baik, untuk kajian kita pagi ini tentang pandangan empat mazhab, bayi tabung, dan cloning. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, yang telah menghidupkan kita manusia, kemudian nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikan kita, dan kemudian nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kita kembali di hari akhirat. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita, kemudian mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali di hari akhirat? Tujuannya untuk mengetahui siapa hambanya yang paling bertakwa. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti kata mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Selamat beriringan salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zaman sudah semakin canggih, terutama di bidang kedokteran. Hari ini kita akan membahas tentang bayi tabung, kemudian nanti cloning manusia. Apakah hukumnya membuat bayi tabung dan membuat cloning bagi manusia? Nah, yang pertama adalah bayi tabung. Dalam Islam, dalam fikih, bayi tabung itu disebut dengan tiflul anabib. Sebut dengan, kalau Indonesianya itu dikatakan dengan jabang bayi. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Ini bayi tabung itu adalah sperma laki-laki ini disuntikkan ke cawan tempat, kemudian beberapa hari di cawan itu kemudian disuntikanlah ke dalam rahim seorang wanita yang siap untuk ditempati sebagai tempatnya bayi tabung ini. Nah, kemudian bagaimanakah hukumnya menurut pandangan Islam, terutama empat mazhab? Nah, di sini dalam pandangan empat mazhab, para ulama ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan diharamkan. Lalu apakah saja yang dibolehkan? Yang dibolehkan di sini sepakat ulama, bayi tabung itu dibolehkan dengan syarat yang pertama harus pasangan suami istri. Jadi sel sperma itu harus dengan pasangan yang sah antara suami dengan istri. Contohnya ada suami istri, dia tidak punya anak, kemudian ia ingin mencoba dengan bayi tabung. Nah, spermanya itu harus dengan sperma suaminya. Tidak boleh suami orang lain atau lelaki lain yang disuntikan ke dalam rahimnya. Nah, ketika disuntikan dengan sperma yang lain bukan suaminya, maka ini hukumnya adalah zina. Kesepakatan ulama ini hukumnya sama dengan zina. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak boleh dengan laki-laki lain? Yang kedua, nanti akan merusak nasabnya. Ya, rusak nasabnya nanti. Nah, jadi ketika bibitnya itu dari laki-laki lain, maka nasabnya sudah tidak menyambung lagi. Nah, bukan anak suaminya, tapi anak orang lain. Nah, nanti rusak segala syariat Islam. Dari nasab juga rusak, nanti ketika dia anak itu perempuan, menjadi walinya juga tidak bisa suaminya menjadi walinya. Dan ketiga adalah nanti ketika pembagian harta warisan, itu juga nanti akan rusak dalam pembagian harta warisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibolehkan dengan syarat dalam keadaan darurat. Jadi tidak boleh dia sehat, dua-dua sehat, tapi dia kepingin bayi tabung, pengen coba-coba, nggak boleh. Atau misalnya begini, seorang suami istri dijodohkan, ya istrinya tak suka dengan suaminya, aku nggak mau berhubungan dengan dia, ya udah aku bayi tabung saja, nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan darurat, diusahakan dulu hubungan suami istri. Kalau sudah tidak bisa dengan sesuatu hal, penyakit atau sebab yang lainnya, maka boleh, barulah dibolehkan untuk melakukan bayi tabung. Nah, kemudian hukum yang dilarang. Nah, yang dilarang, di sini yang pertama tadi, bukan pasangan suami istri, tapi tidak boleh. Ya, tak boleh melakukan bayi tabung ketika bahan spermanya ini dari laki-laki lain, tidak boleh. Makanya di negara-negara non-muslim itu, ada mereka menjual bank sperma. Ada di negara-negara non-muslim, negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Itu ada namanya bank sperma. Jadi mereka itu yang tidak mau menikah. Wanita-wanita di sana itu yang tidak mau menikah. Tapi mereka ingin memiliki anak. Itu ada. Dijual bank sperma namanya. Nanti di situ mereka bisa melihat foto. Ini bapaknya seperti apa yang memiliki, ini orang seperti apa. Misalnya berwajah seperti bule, atau seperti Cina, atau seperti negro. Nah, mereka tinggal pilih anaknya seperti apa. Nah, jadi ada dijual, tapi ini dalam Islam tidak dibolehkan. Harus sepasang suami istri. Nah, kemudian yang kedua yang dilarang itu menghindari hubungan suami istri yang saya ceritakan tadi ya. Menghindari hubungan suami istri. Aku gak mau berhubungan dengan suamiku. Lebih bagus aku bayi tabung saja, disuntikkan ke rahimku, enggak boleh ya. Jadi tidak boleh menghindari untuk penghindaran hubungan suami istri, tak boleh. Nah, kemudian yang kedua, cloning manusia ya. Klon ini adalah fotokopi manusia. Dia bukan dari sperma kemudian menjadi ovum antara sel telur dengan sel sperma, bukan itu. Tapi ini adalah diambil dari DNA, ya, klon, artinya fotokopi manusia. Nah, proses cloning ini pertama kali itu dilakukan pada tahun 2000. Ada pendapat lain mengatakan dilakukan pada tahun 1996. Nah, yang pertama di cloning itu adalah domba doli. Jadi ketika itu mereka mengkloning domba doli menjadi banyak dengan cara menyuntikkan DNA ya ke dalam rahim doli itu. Sekarang mungkin sudah banyak ya yang Eropa itu disuntikkan menjadi banyak, itu sistem cloning namanya. Nah, bagaimanakah hukumnya cloning ini? Yang pertama dibolehkan untuk siapa dibolehkan? Untuk menyempurnakan anggota tubuh yang cacat. Misalnya untuk manusia boleh. Tapi hanya untuk menyempurnakan anggota tubuh yang cacat. Contohnya tangannya rusak, boleh mengkloning tangan untuk menyempurnakan tangan yang rusak tadi. Atau contohnya ingin mencangkok ginjal atau ingin mencangkok jantung, boleh mengkloning jantung atau ginjal untuk menyempurnakan anggota tubuh tadi. Itu yang dibolehkan ya, untuk kesehatan ya. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan itu untuk kepada hewan ternak. untuk memperbanyak populasi ya. Contohnya ada hewan yang populasinya hampir punah, itu boleh untuk memperbanyak populasi hewan itu dengan mengkloning binatang itu. Atau tadi domba doli boleh, atau ayam Eropa dikloning supaya banyak, itu boleh ya. Nah, kemudian kloning yang diharamkan ya, yang tidak dibolehkan dalam Islam itu adalah mengkloning manusia dengan manusia yang baru, itu nggak boleh ya. Mengkloning manusia dengan manusia yang baru, contohnya ya. Jadi sebenarnya kloning ini idenya dulu dari Islam juga ya. Jadi ide mereka mengkloning itu dari Bunda Maryam ya, Siti Maryam, Siti Maryam yang hamil ketika itu, hamil Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu mereka meneliti Al-Quran itu, berpendapat mereka bahwasannya malaikat telah menyuntikkan DNA Maryam itu sendiri. Jadi dalam penelitian mereka itu, para ilmuwan, jadi malaikat itu menyuntikkan DNA Maryam itu sendiri ke dalam rahim Maryam. Jadilah anak yaitu Nabi Isa alaihi salam. Makanya binnya bin Maryam, karena DNA Maryam itu sendiri. Jadi zaman sekarang itu hukum mengkloning manusia hidup itu hukumnya itu dalam Islam itu tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan. Karena apa? Ketika seorang suami istri ya, dia tidak memiliki anak ya. Kemudian ia mencoba bayi tabung. Bayi tabung tadi kan syaratnya harus dengan sperma suaminya baru dia sah. Kalau dia bukan suami sperma istrinya, suaminya, itu hukumnya zina dan tidak dapat merusak hukum waris tadi atau hukum nasabnya tadi. Nah, kalau dia cloning, itu yang diambil bukan sel sperma tapi DNA. Itu bisa diambil dari DNA seorang istri itu juga. Misalnya perempuan tadi bisa diambil dari DNA istrinya. Nah, ketika diambil DNA dari istrinya, disuntikan, maka nanti tidak jelas binnya bin siapa. Itu anak daripada istrinya saja, bukan anak suaminya. Atau sebaliknya, kita ambil DNA suaminya. Maka itu hanya anak suaminya, bukan anak daripada ibunya. Karena tidak ada ovum di situ yang bercampur antara sel telur dan sperma. Makanya di sini dalam Islam diharamkan cloning untuk pembuatan manusia. Itu hukumnya tidak boleh. Jadi cloning ini fotokopi manusia sebenarnya, fotokopi manusia. Jadi nanti ketika berhasillah mengkloning manusia itu, wajahnya mirip, sama seperti orang kembar. Misalnya dia mengkloning dirinya sendiri misalnya. Maka orang yang mengkloning dirinya itu, dengan hasil cloning tadi nanti, wajahnya sama. Kemudian kulitnya, warnanya sama. Bahkan sifatnya juga sama. Ini dia. Bahkan dalam peneliti mengatakan, sidik jarinya juga sama. Jadi nanti dapat mempersulit ketika ada permasalahan nanti dalam sidik jari. Itu makanya dilarang dalam mengkloning manusia. Nasabnya terputus, sama seperti tadi. Pembagian waris, kemudian nasab ketika melakukan bayi tabung dengan laki-laki lain, ini sama seperti ini. Jadi nasabnya bisa rusak, pembagian waris juga rusak, syariat-syariat Islam juga nanti bisa rusak di sini. Makanya sepakat ulama mengharamkan mengkloning manusia. Kemudian yang ketiga, mengkloning manusia dengan hewan, ini jelas ya, jelas tidak boleh kalau ini karena merusak, dapat menghilangkan berdampak sosial bagi manusia, menjadi bahan ejekan. Contohnya misalnya begini, sel sperma manusia itu dimasukkan ke rahim seekor binatang misalnya kuda misalnya. Nah, ketika itu nanti DNA manusia dimasukkan ke DNA binatang misalnya kuda. Seandainya jadi, sudah pasti nanti DNA itu akan menjadi separuh manusia dan separuh hewan. Kepala manusia tapi badannya kuda. Nah, ini kan berdampak sosial nanti akan menjadi apa namanya satu ejekan ketika dia hidup di alam dunia ini. Jadi hukum seperti ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hukum Islam yang dibolehkan antara bayi tabung, cloning, hanya bayi tabung yang dibolehkan, itu pun harus dari bahan suami yang sah. Kepada laki-laki lain itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai mukadimah pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang sharingkan, silakan. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kita persilakan kepada pendengar yang ingin bertanya langsung pada Ustaz dari line telepon kita di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Aslah di Palukura Ustaz. Seorang bayi dari lahir kecil kemudian beranjak anak-anak, remaja, dewasa, setiap hari kita bersamanya. Pertanyaannya, mengapa kita tidak sadar kapan anak itu, apakah itu kebesaran dan kekuasaan Allah SWT? Maksudnya anak itu besarnya berjalan waktu kita tidak merasa, kadang suka heran. Ya, silakan Ustaz.
2: Ya, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar anak kita sepertinya baru saja lahir, tidak bisa berbicara, tidak bisa berdiri, tiba-tiba sudah bisa berbicara, sudah bisa berdiri. Inilah yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan manusia berbicara, mengajarkan manusia berjalan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam berbicara. Sampai Nabi Adam pasti dalam berbicara dan mengetahui nama-nama pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di alam dunia ini. Jadi ya seperti itu, kita tidak tahu, tidak sadar menyadari betapa besarnya kuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita menyadari bahwasanya kita itu lahir dari bayi yang merah, kemudian kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, tua, kemudian kita bakal meninggal dunia, itu menjadi iktibar bagi kita bahwasanya semuanya itu tidak ada yang abadi ya, tinggal di alam dunia ini. Demikian, wallahu a'lam.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum Ustaz, teknologi sekarang sudah canggih seperti yang Ustaz sampaikan. Untuk yang susah memiliki keturunan bisa melakukan bayi tabung tadi yang Ustaz sampaikan. Pertanyaan saya, tapi masih banyak juga untuk kasus-kasus yang dijumpai seperti orang yang menelantarkan anak, bayi yang dibuang, apakah itu salah satu tidak mensyukuri nikmat dari Allah, Ustaz?
2: Ya benar, itu sangat tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ingin memiliki anak itu mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk mendapatkan seorang anak. Ini kadang-kadang sudah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelantarkan, dikasih orang, tidak disekolahkan. Nah, ini salah satu orang yang tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini orang ini mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, kita sapa penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Ya, dengan Bunda Dona.
3: Iya Mbak.
1: Iya, silakan Bunda pertanyaannya.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Sehat kan Pak Ustaz, satu keluarga Pak?
2: Alhamdulillah sehat Bunda.
3: Alhamdulillah sama Pak, Bunda juga sehat satu keluarga. Ini Bunda Dona dari Jalan Setia Budi Pak. Saya mau nanya, tapi di luar kemah. Ini ya, silakan. Ini seseorang pacaran udah lama. Sebelum nikah, dia udah melaksanakan yang dilarang Allah. Terus hamil, anaknya lahir, tapi sebelum lahir udah nikah, Pak. Itu sah apa enggak gitu. Satu, kedua ya, Pak. Saya tanya lagi dua. Itu saya salat tahajud itu waktunya sampai jam berapa habisnya gitu, Pak. Itu aja Pak yang saya tanya. Makasih yang nanti yang dijawab Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz sama Mbak.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Dona. Silakan Ustaz.
2: Jadi sepasang laki-laki dan perempuan ya, pacaran ya. Makanya Allah larang dalam Al-Qur'an itu la taqrabuz zina. jangan dekati zina, bukan langsung jarang jangan berzina, tapi dekat. Dekat tak boleh. Ya, salah satu mendekati zina itu ya pacaran, itu salah satu pendekatan kepada zina. Nah, ketika mereka hubungan melakukan hubungan zina, ya berzina mereka, kemudian hamil. Nah, kemudian dalam kondisi hamil mereka dinikahkan, ya karena nanti takut lari laki-lakinya atau malu nanti setelah itu tidak ada ayahnya. Mereka dinikahkan. Nah, kemudian bagaimanakah hukum pernikahannya itu? Maka hukum pernikahannya itu adalah sah, ya. Menurut pandangan empat mazhab, hukuman nikahnya itu sah, ya. Sah hukum nikahnya. Dan ketika anaknya lahir, tidak perlu dinikahkan lagi. Nah, ini banyak pandangan orang, ketika hamil dia dinikahkan, begitu anaknya lahir dinikahkan kembali. Itu tidak ada hukum seperti itu. Jadi cukup satu kali nikah saja. Cukup nikah. Cuma nanti ketika anak itu perempuan, ada pendapat ulama yang mengatakan yang menjadi walinya itu adalah wali hakim. Ya, wali hakim. Wali hakim yaitu petugas KUA yang menjadi walinya, bukan ayah biologisnya. Tapi juga ada pendapat ulama yang mengatakan, lihat dulu antara jarak dia lahir dengan jarak dia nikah dengan lahir, ada nggak 6 bulan? Kalau dia 6 bulan ke atas, 7 bulan, 6 bulan ke atas, 7 bulan, 8 bulan, itu ayahnya tadi itu boleh menikahkan menjadi walinya. Dan nasabnya jatuh kepada ayahnya. Tapi di antara pernikahan dengan lahirnya tadi tidak sampai 6 bulan. Misalnya baru menikah, ya tahu-tahu 4 bulan udah lahir. Itu sepakat ulama itu yang menikahkan wali hakim, tidak boleh ayahnya. Nah, dia yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, waktu melaksanakan sholat tahajud itu jam 00 sudah bisa. Ya. Jam 00 sudah bisa sholat tahajud atau jam 12 malam. Sampai kapan batasnya? Sampai terbit fajar. Jadi hari ini ibu jam 04.30 itu masih bisa sholat tahajud. Ya. Sekali memang masih bisa sholat tahajud. Karena itu belum terbit fajar. Atau jam 04.00 itu masih sholat tahajud. Jadi dari mulai jam 12 malam atau jam 00 sampai terbit fajar. Nah, demikian. Allahu a'lam.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Rusdi di Johor. Assalamualaikum Ustadz, menurut saya bayi tabung itu adalah ikhtiar terakhir karena rahim itu area Tuhan. Karena banyak juga yang berulang kali bayi tabung tapi juga ada yang tidak berhasil. Nah, apakah amalan yang perlu dilakukan Ustadz untuk kita bisa mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh dan juga solehah?
2: Ya, bayi tabung itu memang iya benar. Itu adalah ikhtiar terakhir. Karena cloning tadi jelas ya, menurut pendapat empat mazhab juga tidak dibolehkan dalam mengkloning manusia. Karena itu akan merusak syariat dan merusak nasab daripada anaknya itu. Nah, ketika sudah berikhtiar kita, bayi tabung berkali-kali gagal, tidak ada hasilnya, maka kita harus ikhtiar. Kemudian yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaiki sikap kita. Bisa jadi begini, kita tidak sayang kepada bayi, tidak sayang kepada anak-anak, maka kita tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena nanti dianggap kita tidak akan amanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga pikir-pikir dulu, ya pikir-pikir dulu, pernah nggak kita menyakiti orang tua kita, ya pernah kita nggak menyakiti orang tua kita atau gini, pernah nggak orang tua itu menyumpahi kita? Misalnya gini, orang tua marah kepada kita, awas kalau nanti nggak punya anak, kalau nanti ada orang tua seperti itu. Kalau ada seperti itu, ingat-ingat ada minta maaf kepada orang tua dan minta kepada orang tua untuk mencabut perkataannya itu. Nah, sering dia seperti itu. Ketika dia orang tua dia mencabut perkataannya dan memaafkan, maka insya Allah nanti dia akan mendapatkan keturunan. Kemudian ya bisa berusahalah dengan tradisional seperti obat-obat tradisional atau yang lainnya. Kemudian perbanyak sedekah. Itu dia. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan atau bisa amalan ya. Ada tuh dalam surat Maryam, inni nazartu. Itu bisa diamalkan. Saya lupa ayat keberapa itu. Ada dalam Al-Quran. Ketika Maryam menghamil Nabi. Ketika ini. Istri Imran. Hamil Maryam, dia mengamalkan itu, mengamalkan amalan itu. Ini nazar tulaka dia, itulah awalnya surat Maryam. Jadi bisa dengan amalan-amalan, tapi lihat dulu ada nggak kesalahan kita yang menyebabkan kita tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat-ingat dulu, ada dosa apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua atau kepada siapa sehingga menghambat datangnya keturunan kepada kita. Demikian, wallahu a'lam.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, ada Zahra di Tuasan. Ustaz, bagaimana hukumnya jika bayi tabung disuntikkan ke rahim selain ibunya? Bagaimanakah nasabnya nanti, Ustaz? Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Boleh dijelaskan lagi, Ustaz, secara singkat?
2: Ya. Misalnya laki-lakinya subur, ya. Kemudian perempuannya tidak subur. Ya, disuntikkanlah kepada perempuan lain, ya, yang bukan istrinya atau bukan ibunya. Enggak boleh, ya, tidak boleh. Boleh disuntikkan ke pasalnya, ini harang rahim ini enggak bisa lagi, disuntikkan bayi tabung juga tak bisa. Tapi kalau sama laki perempuan lain bisa, ya harus menikah lah dia. Menikah dengan wanita itu ketika sudah sah, barulah boleh disuntikkan ke dalam rahim wanita itu. Tapi kalau dia tidak nikah, bukan suaminya, itu tidak boleh, hukumnya itu zina. Dalam Islam dia harus menikah.

0: di hotel, di semak-semak, malah punya anak. Nah, inilah mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama, ketika dia berzina itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menunjukkan aib dia. Ya, ingin menunjukkan aib dia, soalnya dia itu melakukan perbuatan zina. Kemudian, bagaimana amalan ketika kita mendapatkan pasangan yang sah untuk mendapatkan keturunan yang sah? Nah, ini dalam Islam ada aturannya. Ketika ingin melakukan hubungan, maka ada doa yang dipanjatkan. Yang pertama adalah, Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Inilah doa. Doa pertama ketika ingin berhubungan suami istri. Kemudian, kita juga bisa berdoa bahwasanya ya Allah jadikanlah pasangan kami ini, hubungan kami ini menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Itu dia. Jadi doanya seperti itu. Allahumma bismillahi Allahumma jadibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Insyaallah Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Demikian. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir Ustadz dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
0: Sahabat RR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan yang semakin maju dan alat-alat yang semakin canggih dapat mempermudahkan manusia untuk mendapatkan keturunan. Tapi ingat, kita harus lihat dulu apakah teknologi itu dapat dilegalkan dalam Islam, dapat dibolehkan dalam Islam atau dilarang dalam Islam. Itu harus kita kaji lebih dalam agar kita tidak menyesal nanti ketika kita melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal nikmah wa abwaabal rezeki wa abwaabal sihat wa abwaabal salama, khususan jemaah RRI Medan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya sudah bersama dengan Pro 1 pagi hari ini. Semoga Ustaz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terkait dengan pandangan 4 mazhab, bayi tabung dan cloning. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sesaat lagi akan kita jelang pukul 6 akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak. Semoga hari ini keadaannya baik ya. Ya mungkin ada yang kebanjiran tadi malam, tapi semoga enggak ya. Karena ngeri juga hujan semalam itu. Nah Bang Kakak, Maron akan menemani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang adalah hari Sabtu. Mungkin Abang Kakak punya rencana mau liburan kemana begitu ya. Semoga nanti tidak hujan lagi, jadi liburannya itu berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya khawatir ya, bolehlah dibawa-bawa payungnya mungkin ya, payungnya kecil. Atau yang bawa kereta mungkin bolehlah bawa-bawa mantel di joknya ya kan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, kalau kata mama saya ya. Nah Bang Kakak, kita sekarang ada di acara hari ini informasi Sumatera Utara begitu. Jadi Maluan akan memutar lagu-lagu sambil juga kita akan memberikan informasi seputar daerah kita yang tercinta ini. Tapi kita mulai dulu dengan sebuah lagu dari Anikyu featuring Rayola dan juga Rido Zulma dengan judul Cinto Palapeh Tanyo. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perum Palmera dan Bang Kakak tentunya, dan masih bersama Marlon. Nah, Bang Kakak, wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat itu kembali ditunjukkan oleh Kapolres Langkat, yaitu AKBP Hanri Tambunan, yang turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Dusun 5 Sari Rejo, Desa Jatisari, di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat pada hari Jumat kemarin ya. Baru kemarin, jadi hangat-hangatnya ini, 11 September 2026. Nah, Kapolres ini menyerahkan bantuan sosial berupa beras, terus juga mie instan, dan sayur-sayuran kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. Cuma mungkin sayur-sayurannya ini dipilih yang agak-agak tahan gitu ya. Mungkin beberapa hari, kayak wortel harusnya tahan lah beberapa hari gitu ya. Dan beliau bersama dengan rombongan juga menyambangi warga yang rumahnya terendam banjir, guna memastikan kondisi mereka itu dan juga sekaligus memberikan dukungan moral agar tetap kuat menghadapi musibah. Dan tentunya warga Dusun 5 Sari Rejo, Desa Jatisari ini menyambut kedatangan kepolisian beserta rombongan dengan penuh antusias ya. Jadi mereka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan Polres Langkat kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Dan kegiatan ini merupakan implementasi dari program Polisi Langkat Garuda. Polisi Langkat Garuda Ksatria, Bang Kakak. Itu singkatan sebenarnya ya. Kalau panjangnya itu agak panjang sebenarnya. Kepanjangannya adalah Kapolres Langkat dengan semangat gagah berani untuk dicintai masyarakat, kuat, sadar aturan, taat, responsibility, inovatif, dan aman. Nah, panjang kan? Makanya disingkat tadi Garuda Ksatria gitu. Tapi Bang Kakak, memang kalau misalnya musim-musim hujan kayak gini, kayaknya kita akan sering mendengar berita banjir begitu ya. Tapi ya, gimana ya? Ya semoga enggak, cuma ya kalau misal menurut data selama ini ya, kalau hujan-hujan begini biasanya ada aja begitu yang banjir ya. Tapi kita doakan semoga banjirnya ini enggak sampai kayak tragedi November lalu di tahun 2025 yang sampai rumahnya terbawa lah, yang kemudian ada sampai kayu-kayu terbawa. Semoga enggak kayak gitu Bang Kakak. Makanya kita jaga lingkungan ya kan, supaya tidak rusak begitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Batak ya. Tepatnya dari The Boys Trio dengan judul Izin Follow. Ini tentang seseorang yang keganjenan follow-follow sosial media padahal sudah punya pasangan. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lalu tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu Batak dari Arul Gurning apa kakak berjudul Diripu Honanengel. Jadi dikira tuli begitu ya, padahal bukan tuli, tapi sombong begitu. Gara-gara cantik dia sombong. Ada orang kayak gitu ya, mungkin ada ya, tapi nggak tahu lah ya. Apa kakak, kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Jadi wakil presiden kita yaitu Pak Gibran Raka Buming Raka menjenguk langsung siswa bermasalah yang beberapa hari lalu viral begitu ya. Dan viralnya itu gara-gara menu makanan bergizi atau MBG di Brastagi, di Karo gitu, yang tengah menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit. Dan kunjungan ini dilakukannya semalam ya, hari Jumat. Dan Wapres bersama dengan rombongan ini bertolak menuju Kabupaten Karo setelah sebelumnya menginap di Hotel Grandika Setiabudi di Jalan Dr. Mansyur Medan. Ternyata semalam beliau di sini gitu, cuma kita nggak tahu gitu ya. Jadi Wakil Gubernur Sumatera Utara tentunya menyambut kedatangan Wapres Gibran dan juga turut melepas rombongan menuju Kabupaten Karo. Dalam kunjungannya, Wapres dijadwalkan akan mendatangi Rumah Sakit Evarina Etaham di Brastagi. Selanjutnya juga Wapres akan dijadwalkan menuju Rumah Sakit Amanda Brastagi. Dan kunjungan ini dilakukan guna memastikan kondisi para korban sekaligus melihat secara langsung penanganan medis yang diberikan kepada mereka. Nah, cuma kalau Marlon pribadi ya berharapnya setelah kunjungan ini langsunglah sidak SPPG-nya. sidak inspeksi mendadak begitu kan. Supaya apa? Supaya dilihat gitu, ini kok bisa banyak keracunan gitu ya. MBG-nya sih bagus, cuma kadang-kadang kan SPPG-nya ini untuk menghemat budget kadang-kadang ya bisa jadi komposisi yang digunakan itu mungkin tidak sesuai standar untuk makanannya begitu. Jadi ya mungkin bisa diganti aja lah SPPG-nya ya Pak Gibran ya. Karena kalau misalnya diteruskan kita nggak tahu nantinya akan ada keracunan lagi atau enggak gitu. SPPG-nya ganti yang lain lah gitu ya. Kalau bisa, cuma nggak tahu lah ya. Tapi MBG-nya tetap jalan gitu karena bagus programnya, cuma SPPG-nya yang usil gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu Karo ya, dari B3 Voice featuring Paul Sitepu dengan judul Family Taxi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatera.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikan jari jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

0: ritual kami, buwe bujur.
1: Sebuah lagu dari Novia Arma Bang Kakak berjudul Agen Lembu ya. Ini lagu Jawa tapi juga lagu Karo ya, tergabung dalam satu lagu begitu. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara kita ini. Jadi Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas menyalurkan program bantuan santunan tali asih kepada 82 orang siswa dan siswi kurang mampu tingkat Madrasah Ibtidaiyah, terus juga MTS dan juga MA ya, Madrasah Aliyah, beserta dengan 29 orang guru mengaji. Dan ini dilaksanakan di lapangan Minrura Burangir di Padang Hunik di Kecamatan Aek Nabara Barumun. Dan acara penyerahan ini merupakan bantuan yang bersumber dari UPZ atau Unit Pelayanan Zakat begitu. Dan ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas pada hari Kamis yang lalu di tanggal 10 September. Dan kantor kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas yaitu Pak Kasman, dia menyebutkan bahwa penyerahan santunan tali asih ini adalah sebagai bentuk perhatian dan dukungan pihaknya terhadap siswa dan siswi madrasah yang kurang mampu, juga bagi para guru mengaji di Kabupaten Padang Lawas. Dan melalui penyerahan tersebut, Pak Kasman berharap dapat meningkatkan hubungan silaturahmi dan sinergitas antara jajaran pegawai Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dengan para guru mengaji dan seluruh siswa kurang mampu yang menerima bantuan santunan tali asih di masa mendatang. Dan melalui acara peringatan Nabi Muhammad tersebut, Pak Kasman berharap dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan seluruh umat muslim, khususnya di Kabupaten Padang Lawas, Bang Kakak. Dan juga ini diharapkan menambah kecintaan masing-masing seluruh warga umat muslim terhadap Rasulullah ya, Nabi Muhammad begitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita ke lagu selanjutnya. Dari Karo kita ke Nias. Kali ini ada lagu dari Anis Kea berjudul Miti Miti. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebuah lagu Nias dari Suno Ala Bangka Kak berjudul 100 Zuta. Dan kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Jadi Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara menyatakan bahwa penyaluran jagung pipil melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada peternak ayam petelur itu mencapai 1111 ton. Cantik angkanya ya kan. 1111 gitu. 1111 ton atau itu sekitar 43,76% dari total alokasi. Dan penyaluran itu ya, itu maksudnya kalau dihitung-hitung adalah sampai dengan awal September Bang Kakak untuk tahun ini begitu. Jadi bukan tapi maksudnya dari Mei sampai September begitu ya. Dari Mei sampai dengan awal September ini, bukan setahun penuh gitu. Dan ini disampaikan oleh pemimpin wilayah Perumbulok Sumatera Utara yaitu Pak Budi Cahyanto di Medan tentunya. Dan Pak Budi ini mengatakan bahwa penyaluran jagung SPHP tersebut ditujukan kepada peternak ayam petelur skala kecil hingga menengah di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan juga di Kota Binjai. Menurutnya, penyaluran juga diperluas menyusul permintaan dari Dinas Peternakan setempat untuk menambah alokasi bagi peternak, diantaranya adalah di Pulau Nias, terus juga di Kota Pematang Siantar, di Kota Binjai, dan juga di Kabupaten Serdang Bedagai tentunya. Dan untuk itu, pihaknya mengimbau kepada peternak yang stok pakannya itu telah habis, supaya segera mengambil jagung SPHP yang tersedia di gudang Bulog dengan harga Rp5.000 per kilogram. Ya lumayan murah Bang Kakak ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang jual 6.000, protes aja lah, 5.000 harusnya gitu. Dan di sisi lain, untuk memperkuat stok jagung, Bulog Sumut juga masih melakukan penyerapan di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan juga di Kabupaten Karo. Maksudnya mereka itu mengambil dari petani jagungnya begitu ya. Gitu. Jadi sambil menjual sambil mengambil juga. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu informasi seputar Sumatera Utara kita untuk hari ini. Nanti jam 7 tentunya kita masih akan kembali lagi, tapi dengan informasi mengenai hari ini dalam sejarah. Jadi Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.